0: Direktur Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cak Imin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curyuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava, mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja kenapa biasanya kalau buat sekolah? Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Bapak beli gak? Dibelikan orang tua kah atau kayak apa?
7: Beli.
6: Biasanya beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Belajar yang rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa usaha ataupun instansi terkait yang ingin menyalurkan bantuannya, nanti kita bisa berikan bantuan fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan fasilitas ini. Kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, motivasi dengan tidaknya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Pintu.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
10: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 10 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Banyak ke jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepasnya di Lewi Munding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu adanya mabur-mabur.
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas. Termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.

0: Keterangan sebelumnya memastikan kelompok masyarakat miskin desil 1 hingga 5 tetap mendapat perlindungan melalui skema penerimaan bantuan iuran atau PBI.
1: Ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
0: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
0: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
2: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
3: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
4: Kalau Beta akan naik nggak apa-apa. Apa yang pentingnya waktu kalau katon pi rumah sakit, dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini obat katon pi beli di luar leh. Terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih toh, jadi naik nggak apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpert Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Demikian tadi, baru saja kita simak dan dengarkan bersama-sama terkait dengan Warta Berita Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini, kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dengan satu buah program acara di Opini Publik, dan dilanjutkan juga nantinya dengan Sanggau Menyapa. Nanti akan kita dengarkan bincang-bincang dialog bersama rekan saya Okrin Maboy. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat bergabung Anda pendengar yang bersedia bergabung bersama kami di 97 FM dan juga di 99,9 MHz RRI Ntkong. Dan pagi ini cuaca sudah cukup bersahabat, cukup cerah ya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang melaksanakan aktivitas rutinitas Anda. Dan kami juga menyapa Anda yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas Anda, khususnya Bapak Ibu Tani yang mungkin sudah berada di kebun ladang sawahnya.

0: Oke, selamat mendengar pagi hari ini di sesi opini publik tentang guru inspiratif penggerak pendidikan berkualitas dan berkarakter. Pendengar, Anda bisa bergabung ya, mungkin kacamata Anda melihat ya untuk bagaimana peran seorang guru baik yang ada di Kabupaten Sanggau maupun di wilayah perbatasan ya. Seperti apa pandangan Anda perjuangan para guru di sana ya untuk mengabdi, kemudian juga mencerdaskan anak-anak bangsa ya, dimulai dari wilayah-wilayah terluar atau tempat-tempat yang susah dijangkau gitu ya, kemudian juga keterbatasan sarana prasarana dan lain sebagainya. Anda bisa bergabung bersama kami. Kami buka di 0857538103 65. Kami ulangi kembali di 0857538103 65 atau di WhatsApp kami di 0811575494 ya. Guru inspiratif penggerak pendidikan berkualitas dan juga berkarakter, menurut Anda seperti apa sebenarnya guru yang inspiratif tersebut ya, dan apakah juga memang masih ada guru-guru yang bisa dikatakan kurang inspiratif ya untuk menggerak pendidikan, baik itu karakter dari siswa-siswinya ya, kemudian kualitasnya. Nah, seperti apa juga cerminan dari itu ya, karena kalau kita lihat ini memang perkembangan saat ini ya, pengaruh media sosial akan secara otomatis dia mempengaruhi tingkah laku si anak, biasanya begitu ya. Namun seperti apa juga di daerah gitu ya, apakah memang anak-anak sekarang sudah sangat melek teknologi sehingga juga karakter mereka mudah terbentuk dan mereka dapatkan di lingkungan pendidikan atau di sekolah mereka. Nah, seperti apa guru idaman gitu ya, seperti apa guru idaman yang menjadi dambaan bagi semua orang untuk bisa mendidik ya anak-anak bangsa yang berkualitas dan juga berkarakter. Silakan disampaikan di line telepon, SMS dan juga WhatsApp kami pagi hari ini, nanti jelang pukul 7:55 waktu Indonesia Barat. Masih kami buka untuk Anda bisa bergabung. Selamat pagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini ya. Kami juga menyapa Anda pendengar yang sudah biasa berkontribusi untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan aspirasi Anda gitu ya, menyampaikan masukan, harapan, pendapat Anda setiap topik yang kami bahas, dan pagi ini khusus terkait dengan guru inspiratif ya, penggerak pendidikan yang berkualitas dan juga berkarakter. Nah, kalau dunia pendidikan sendiri gitu cukup luas gitu ya, namun fungsinya sangat penting karena generasi-generasi muda bangsa itu dimulai dari pendidikan dasar. Tapi kita terima dulu di line telepon ada siapa. Halo, selamat pagi.
1: Kopi
0: saya pagi ini sudah masuk Pak.
1: Iya.
0: Ya. Ya, Pak Putra Mayo di Lanung Desa UP Bonti. Silakan Pak. Kalau Bapak melihat guru inspiratif yang ada di sekitar Bapak, ini seperti apa Pak?
1: Inspiratif ini yang belum tak jelas saya. Gimana modelnya kan? Kalau guru teladan ini kayaknya, atau inspiratif bersama dengan guru teladan atau guru yang cetoh ya, itu kan?
0: Yeah.
1: Kalau gitu udahlah. Terima kasih yang penting. Karena saya orang tua, di bakat tip itu kurang juga. kalau ini kan memang masih anak muda ini tahu lah atau tip negatif apa kan. Tapi kalau kami yang patuhati dari radio kita belajar. Kalau saya melihat sekarang agak jauh dari kata inspiratif tuh guru-guru, baik di mana-mana kan. Coba dari 10 orang ada kata guru kan. Nah, karena mereka sekarang kayaknya tergiur dengan tugas-tugas luar, jalan dengan luarnya tuh. Sehingga tugas mereka yang sebenarnya itu kurang kuni gitu lah. Contoh kalau saya di kampung kami, SD kami, ada satu, tapi masih calon inspirasi tadi.
0: Guru teladan ya?
1: Dari NTT masih. Nah, dia baru di sini kan. Itu kayaknya calonnya sudah ada, tapi karena dia seorang perempuan, ya istilahnya belum tak leluasa tentang pengusaha muda kan. Saya kira masih muda dari Ukraine loh, tapi tidak sama kalau dia bekerja dalam hal kecil untuk hal besar seperti guru teladan. Di SDKB ini kan ada berapa guru ya, guru negerinya ada 2,5 lah, karena satu lagi pensiun kan. Ada orang kampung kami sendiri itu, putra daerah adik kelas kami, sekolahnya adik kelas kami, yang satu jadi adik kelas kami juga tahun 69 kan. Yang lainnya ada P3K, ada satu guru P3K yang datang tadi yang dari Timur sampai Kupang. Itu kayaknya dia yang aktif mengajar anak dia sendiri kan. Kalau habis sekolah itu masih segala begini begitu kepada anak-anak, baik di gereja maupun memang kalau sama itu ada sedikit gambaran ke arah situ. Kalau zaman dulu banyak guru inspiratif itu yang menyamankan SD, guru-guru yang dari Ambawang, dari mana, dari Papua dulu. Kalau dari guru kami itu kini lah tidak jauh. Kadang-kadang putaran daerah sendiri, kadang-kadang pulang malam jam 8, pulang kerja jam 10 sudah pulang. Kadang-kadang ada masuk bagi anak-anak. Itu kadang-kadang gimana bilang guru inspiratif begitu kan? Harapan saya kalau sekarang ini agak susah kita bilangnya guru gratis daya. Adik-adik kalau di kampung itu guru jauh alasannya kan mereka tidak ada lahan ini lahan itu kan tidak ada ini jadi itu. Kalau yang ada kan ini kan itu kadang-kadang diabaikan ya tugas karena saya tidak masuk pun digaji. Kalau datang absen gitu kan. Bantu ada harapan saya kan. Guru-guru yang ada yang datang-datang P3K dengan alasannya kita P3K bisa seriuslah jadilah teladan di masyarakat sekolah lahan. Kalau di kampung kami orang calon itu ada satu
0: kan. Tapi biasanya kalau putra daerah itu kan lebih memahami ya kondisi daerahnya masing-masing gitu ya.
1: Seharusnya tapi kayaknya bisa terbalik kan. Di mana-mana ya saudara, bahkan saya dengar kawan saya dulu di kampung kami itu dulu guru kami itu orang bawah, orang Solo, orang Sekadau tapi ngajar kan. Jadi kami lain budaya kita sekarang orang kita sendiri kampung sendiri aduh tempat ngore itu udah itu kan asup kesian kurang kesian. Itu sebenarnya anak-anak kampung itu bangga ke sini, pintar-pintar. Kalau Makassar di SD kami itu ya. Setelah keluar ke SMP, dapat juara ke SMA. Bahkan kalau masuk Untan itu jarang diterima itu. Dan di SD kami. Padahal gurunya jarang masuk sih masuk, tapi ya lah kadang-kadang gitu kan. Seharusnya pulang jam 12, jam 10 sudah pulang. Dulu sekarang ada bagus lah, ada guru yang datang tadi.
0: Tapi MPT, kalau Pak Putra Maya melihat kualitas pendidikan ya khususnya guru ini dari dulu sampai sekarang apa menurun apa semakin meningkat nih Pak?
1: Kayaknya kalau secara cara mereka mengajar itu agak menurun, tapi kalau mungkin administrasi apa kalau kita tidak tahu kan karena kita bukan dalam. Sebenarnya dari itu kan segala candi kita sudah kayak open house yang besar yang dari Prabowo itu kan nggak ada segala kayak apa kayak apa parabola yang harga 50 juta ada gitu kan. Panel surya yang besar tuh kan dari antar pahin tuh dari pemerintah sebenarnya pemerintah tuh memberikan suatu peringkapan sekolah itu sudah lumayan bagus. Mungkin karena murid tidak banyak muridnya, sehingga guru itu kurang semangat kayaknya gitu.
0: Khususnya di tempat Bapak ya, di Desa UP ya?
1: Di kampung kami lah, karena kami agak masih rawan kan.
0: Di Lanong
1: kalau,
0: ya?
1: Kalau di jalan Bonhi itu agak bagus lah, karena mereka takut di pengawal gitu lah. Tapi kalau zaman dulunya, walaupun di pelosok masih hebat mereka membangun gitu kan. Bahkan memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan kampung, apa segalanya gitu. Termasuk teladan juga, walaupun di luar sebenarnya. Misalnya mengajak mereka beragama, pergi ke gereja, masuk Kristen, apa kan. Atau apapun. Tapi yang sekarang, ya, susah-susah semangat gitu kan. Namanya pengaruh teknologi, pengaruh ekonomi juga ya.
0: Baik.
1: Kemungkinan jual kajinya itu tidak cukup lah untuk anak gitu kan.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan ya, saya harap untuk guru yang ada ini bekerja dengan tugas yang diberikan pemerintah. Tuhan ini melihat kita yang misalnya untuk mengajar. Begitu.
0: Baik.
1: Yang tahunnya kan ya. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Putra Mayang. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Putra Mayau di Desa UP ya, Lanong Bonti. Pagi ini bersama kita. Kalau ditanyakan apakah kualitas pendidikan semakin meningkat, menurut Pak Putra Mayau sedikit menurun ya menurutnya. Khususnya di Lanong Bonti ya, khususnya di Bonti. Maksudnya wilayah pelosoknya mungkin ya. Tapi kalau dibandingkan dengan guru-guru pada zaman dulu ya, tetap bisa gitu ya menjadi teladan atau inspiratif bagi anak-anak sekolah gitu, anak-anak didiknya, peserta didiknya gitu ya. Nah, apakah Anda sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putra Mayang tadi? Mungkin ada pendapat lain di daerah Anda seperti apa gitu ya. Karena Sanggau cukup luas ya kalau kita lihat. Nah, apa yang memang perlu dikembangkan lagi gitu ya. Nah, perkembangan seperti apa yang memang harus diikuti, karena memang saat ini perkembangannya luar biasa gitu ya. Teknologi, internet lain sebagainya, apakah itu juga bisa mempengaruhi gitu ya kualitas ataupun guru-guru yang bisa menjadi teladan ya bagi para peserta didiknya. Masih kami tunggu, masih ada waktu ya. Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini di 085753810365. Ya, mungkin masih ada pendapat lain ya terkait dengan guru inspiratif penggerak pendidikan berkualitas dan berkarakter ini ya. Silakan Anda sampaikan bersama kami di line telepon juga WhatsApp kami ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat menikmati hari libur Anda, untuk Anda yang barangkali sedang berlibur ya. Nah, ini cukup panjang gitu ya, cukup panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, kayaknya pas untuk melakukan rekreasi barangkali ya. Rekreasi liburan lah gitu ya. Biar tambah refresh, biar tambah enjoy gitu ya melaksanakan tugas rutinitasnya. Baik. Kami juga menyapa Anda pendengar yang ada di wilayah perbatasan. Selamat pagi semuanya yang selalu standby bersama kami, juga Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Dan pagi ini juga dapat kami sampaikan kalau wilayah Sabang Merah Sanggau ya mulai rame ya. Tadi mulai terpantau pandang mata kami mulai rame masyarakat yang jogging ya, lari pagi, olahraga bersama anak-anak, keluarga gitu ya. Nah, ini pas sekali karena cuacanya juga cukup baik ya, cerah di pagi hari ini, kawasan Sabang Merah Sanggau. Nah, pendengar, kita kembali ke topik kita, guru inspiratif penggerak pendidikan berkualitas dan berkarakter. Tadi ada Pak Putra Mayau di Lanong Bonti ya, Desa UP, bersama kita ya pada pagi hari ini, mengatakan bagaimana harapannya untuk mudah-mudahan ke depan ya guru-guru inspiratif ini semakin banyak gitu ya untuk membangun desa. Namun yang tadi sempat ditanyakan ya gitu, karena ada beberapa guru yang memang mengabdi pada daerahnya sendiri, dan ini menjadi sebenarnya menjadi harapan gitu ya masyarakat di satu tempat itu untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sana gitu ya, dengan keterbatasan akses lain sebagainya. Karena kita ketahui kalau memang di wilayah terluar itu memang cukup sulit untuk akses gitu ya. Ada beberapa sekolah ya yang memang letak geografisnya sulit dijangkau ya. Namun ini menjadi harapan dan juga tantangan sekaligus ya untuk para guru juga. Karena tak jarang ya kita lihat ada guru yang dari luar itu mungkin jarak tempuhnya ke sekolah itu cukup jauh gitu ya. Nah tapi tetap bersemangat untuk mengabdi ya, untuk memberikan transferan ilmu kepada peserta didiknya. Baik, pendengar, kami cukupkan sampai di sini edisi hari ini di sesi opini publik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Namun satu hal yang berbeda di dialog pagi, kami akan bahas nanti terkait dengan tera ulang untuk transaksi jujur. Nah seperti apa nanti dialog kami. Namun kami juga ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana santai Anda di rumah. Kami akan kembali saat lagi.

0: tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didengar.
14: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
16: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidok go radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Antikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Antikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kekuatan keakuratan alat ukur ini menjadi hal yang mendasar ya, tentu dalam setiap transaksi jual beli ya, tera dan juga tera ulang ini memang dibutuhkan ya, untuk memastikan juga masyarakat menerima barang sesuai takaran yang dibayar. Dan tentu jika pengukuran tidak tepat ya, kerugian bisa tanpa disadari pembeli gitu ya. Karena itu pengawasan alat ukur juga menjadi bagian penting dalam menciptakan transaksi yang adil. Nah, untuk itu kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti dialog pagi kami edisi hari ini tentang tera ulang untuk transaksi jujur. Dan pagi ini kami sudah bersama dua narasumber kami yang sudah hadir via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Bu Nurtiyati ya, selaku Kabid Perdagangan di Sprindakop dan UM Kabupaten Sanggau. Bu Nur, selamat pagi, kesekian kalinya ini Bu Nur.
2: Ya, selamat pagi Bang Okrin. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi warga Sanggau.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, pagi hari ini libur ya Bu Nur ya?
2: Oh iya, libur.
1: Sampai lupa hari libur ya Bu Nur.
2: Enggak. Ingat saya Pak, saya di Pontianak. Saya di Pontianak posisinya.
1: Oh, lagi di Pontianak. Baik, syukurlah bisa sampai dengan selamat gitu ya. Mungkin ada kegiatan khusus di Pontianak juga. Ini harinya libur. Saya pikir long weekend juga hari ini ya. Soalnya nanti sampai hari Minggu. Semoga tetap diberikan kesehatan ya, sehingga juga aktivitas bisa lancar ya Bu ya.
2: Amin.
1: Baik, selanjutnya ada Bang Dedi Dukun ya, selaku owner Laung Kayu. Bang Dedi, selamat pagi Bang.
3: Selamat pagi Bang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Ibu, sehat.
1: Baik, kalau kita lihat cuacanya di pagi ini, kalau kawasan Sabang Merah Sanggau, meskipun pagi sempat berawan mendung, tapi untuk saat ini sudah cerah sekali. Banyak aktivitas yang melakukan jogging ya, olahraga pagi ini tidak jarang juga bersama keluarga. Ini lagi menikmati suasana pagi inilah. Mungkin dikarenakan libur jadi tampak agak ramai pagi ini. Namun kita pada topik tera ulang untuk transaksi jujur ya, kita langsung saja saya mulai dari Ibu Nur terlebih dahulu. Bu Nur, kalau untuk pengawasan alat ukur yang memang biasa dilakukan kalau dari Disprindakop UM Sanggau sendiri, ini seperti apa nih Bu? Silakan Bu.
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Okrin, terima kasih RRI.
1: Siap.
2: Sudah mengundang kami untuk memberi kesempatan lah, memberikan informasi yang kepada masyarakat, karena ini sebenarnya terkait dengan pengawasan alat ukur, yang dimana kami kemarin barusan Pak ya, untuk dua hari kemarin sudah melakukan sidang tera-tera ulang. Alhamdulillah berjalan lancar, dan ini salah satu bentuk dari, termasuk pengawasan kami juga sebenarnya, kami akan langsung ke di lokasi pasar-pasar dan pedagang. Sebenarnya untuk sedikit kami jelaskan terkait dengan ini sebenarnya perlindungan konsumen, kemudian kewenangan di daerah yang pada kegiatan tera-tera ulang ini yang diberikan kewenangan kepada kami untuk kegiatan meteorologi legal. Sebenarnya luas sekali meteorologi legal ini, alat ukur, kemudian tera-tera ulang juga sebenarnya ini juga luas sekali cakupannya ya, untuk alat ukur apa saja sih. Nah, kemarin ini karena kami batasi saja Pak untuk yang para pedagang ya, ini pedagang-pedagang untuk tera-tera ulang. Kebetulan kita sudah ada hadir untuk petugas, maksudnya di kita di Kabupaten Sanggau sudah ada tersedia penera yang khusus untuk timbangan bukan otomatis dan timbangan pompa ukur BBM. Nah, terkait pengawasan kita sudah secara rutin ya untuk melakukan pengawasan baik di timbangan-timbangan bukan otomatis di pasar-pasar itu, kemudian di setiap SPBU. Nah, ini kita rutin melakukan pengawasan, di mana juga kita melakukan pelayanan terhadap SPBU agar masyarakat ini terlindungi terkait dengan kebenaran pengukurannya. Hanya saja untuk Tera Pasar kami jujur saja untuk beberapa tahun belakangan ini memang kita sedikit vakum ya Pak ya, adanya terkait karena ketersediaan personel petugas kami. Itu
1: baik, baik. Tapi namun pengawasan tetap dilakukan melalui ada kamera-kamera tentu, misalnya di pasar apa Jarai misalnya gitu ya Bu ya.
2: Oh, kalau kamera tidak Pak, kami apa namanya, karena ini sebenarnya kalau untuk alat ukur ya di pedagang ini kan cukup dengan kasat mata Pak. Ini sebenarnya kita kita bisa melihat misalnya gini apa namanya untuk timbangan pasar. Ini kepada warga juga ya, kalau misalnya menjadi konsumen cerdas juga ini kalau misalnya kita kan meragukan apa namanya alat ukur di pedagang seperti itu. Nah, kita bisa lihat untuk timbangan itu kan kita bisa melihat pedagang melakukan pengukuran. Apakah misalnya ditampilkan ke depan kita ini alat ininya. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita pantau dari situ. Kita lihat tampilan angkanya dihadapkan kepada kita apa tidak gitu. Bukan di pedagangnya aja, ini salah satu ya. Salah satu yang warga juga memang harus bisa melihat, dan pedagang juga sebenarnya harus punya kewajiban untuk melihatkan timbangan itu ke konsumen. Itu salah satu. Kemudian kalau dari sisi tera-tera ulang, nah kita lihat ada segel tidak itu, segel timah, ada timah segel ya. Di situ dilihat ada bersegel apa tidak timbangannya. Kemudian kita bisa, dan biasanya kalau setelah di tera itu ada, kita berikan stiker masa berlakunya, karena ini sebenarnya timbangan di pedagang itu berkala, setiap tahun harus dilakukan tera ulang.
1: Ya, tapi ini Bu Nur untuk semua jenis timbangan, soalnya ada timbangan digital, ada timbangan yang semua timbangan ya,
2: Nah, timbangan pegas, namanya ada timbangan pegas ya Pak, yang biasa-biasa untuk itu timbangan pegas, kemudian timbangan digital. Itu semua Pak, semua alat ukur. Jadi begini, kami di dinas memang sebenarnya mengemban amanah dari Undang-Undang Meteorologi Legal nomor 2 tahun 1981, itu tentang meteorologi legal, bahwa setiap pemilik alat ukur, takar, timbang, dan kelengkapannya wajib melaksanakan tera-tera ulang sebelum digunakan. Jadi kalau mau menggunakannya itu harus sebenarnya ditera ulang dulu atau ditera dulu. Jadi tidak boleh menggunakan timbangan itu kalau belum ditera. Itu sebenarnya aturannya seperti itu. Nah, ini kami berkomitmen untuk melaksanakan sidang-sidang tera-tera ulang itu untuk menjalankan ini dalam rangka perlindungan konsumen dan transaksi biar adil gitu Pak.
1: Sejauh ini ada keluhan dari masyarakat nggak Bu? Kalau biasanya kan masyarakat yang merasakan gitu ya, karena biasanya berat, apalagi setiap hari nih, wah kalau timbangan 1 kilo, ukuran 2 kilo ini biasa lebih paham gitu ya kalau masyarakat itu ya. Wah ini kok kayaknya kurang, mungkin dia punya timbangan juga di rumah, jadi coba ditimbang, oh rupanya kurang, lain sebagainya. Ada keluhan dari masyarakat Bu ke dinas?
2: Kalau laporan ke dinas mungkin belum ada Pak ya. Nah belum ada. Sebenarnya kami membuka aja gitu ruang untuk di dinas. Silakan mengadukan kepada kami atau di email kami, nanti saya sampaikan untuk apa namanya menghubungi HP. Kita belum ada pengawas secara resmi untuk ini ya, pelayanan untuk pengaduan. Tetapi kami membuka ruang itu jika ada keluhan. Tapi sejauh ini belum ada. Cuma memang kalau misalnya kita bicara ya biasa obrolan emak-emak gitu ya. Kami biasanya menimbang ke sini sampai di rumah yang tadinya 1 kilo nggak nyampe. Nah seperti itu biasa lah Pak, menimbang seperti itu. Nah itu nah kami menghimbau kepada warga juga kalau misalnya untuk melakukan transaksi jual beli juga sebenarnya kita bisa melihat gitu timbangan itu sudah disegel apa tidak nih dari ini, sudah ada stiker dari dinas apa tidak, itu kan sebenarnya dilihat dari itu juga. Betul. Kita bisa lihat. Nah ini kepada pedagang juga yang belum paham sebenarnya, manfaatkanlah apa yang kami gelar ya, sidang-sidang tera di setiap pasar. Kami belum sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu, sudah kita lakukan, cuma untuk tahun ini kita coba untuk target 15 kecamatan, kita coba akan perluas untuk pelayanan sidang-sidang tera, karena kita sudah ada petugas ya Pak ya, untuk melakukan tera-tera ulang itu di seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau.
1: Baik, baik.
2: Benar. Jadi mohon silakan memanfaatkan, nah ini para pedagang, karena ini penting bukan hanya kepada kerugian konsumen. Bayangkan aja kalau misalnya meleset-meleset banyak gitu ya Pak ya.
1: Betul.
2: Nah, tetapi juga kepada kitanya sebagai selaku pedagang ini kan membangun kepercayaan untuk pelanggan.
1: Setuju.
2: Nah, kita bisa memastikan kebenaran pengukuran dari alat ukur yang kita punya gitu. Nah itu.
1: Ini bila perlu dikasih lebih, tapi kalau lebih ya nanti pedagangnya kasihan Bu ya. Nanti nggak dapat untung nanti. Paling tidak pas
2: sedekah
1: lah.
2: Itu, Pak, sedekah.
1: Oh sedekah siap. Ya Bang Dedi ada Bang Dedi juga ini selaku pengusaha gitulah ya buka dagang khususnya apa namanya? Dagang sayur, kemudian owner lauk engkayu ya, kalau bahasa Sanggau engkayu itu sayur gitu ya Bu ya, jadi identik ya, dengan.
2: Saya pernah pesan itu Pak.
1: Pernah pesan ya. Soalnya kalau saya lihat status WhatsAppnya Bang Dedi ini sayurnya seger-seger gitu ya. Wah ini kayaknya menggugah selera kalau sekarang kan banyak yang nyari yang seger-seger gitu ya. Tapi kembali ke Tera dan Tera Ulang ini. Bang Dedi, apakah Anda pernah ikut gitu ya pelayanan tadi Bu Nur beberapa tahun kemarin sempat dilaksanakan dan dua hari ini juga sempat sosialisasi kemudian turun ke pasar langsung untuk melihat seperti apa timbangan yang ada di pedagang-pedagang pasar saat ini. Bang Dedi pernah ikut nggak untuk apa pelayanan Tera Ulang yang dilakukan dari dinas?
3: Izin, Abang.
1: Siap.
3: Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Selamat pagi juga Bu. Selamat selalu kita panjatkan untuk kita semua. Nah untuk kegiatan Tera Ulang kemarin saya belum ada pernah sama sekali sih Bu ya Bang untuk mengikutinya. Sambil juga saya dapat ilmu yang untuk pagi ini untuk Ibu Nur Tiati sampaikan. Terima kasih banyak Bu. Mungkin untuk kedepannya kami dari tim Lauk Engkayu insya Allah akan untuk apa lebih aktif lagi untuk mengikuti Tera Ulang ini. Mungkin untuk kedepannya kepada dinas atau apa ya Bu ya, kalau memang itu berkelanjutan atau tidak ya Bu ya. Jadi untuk terjadwal atau bagaimana gitu Bu. Kalau memang terjadwal, oh misalnya 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali mungkin bisa kita usahakan lah. Karena kita kan juga pedagang ya Bu ya. Kalau kami kan jangan sampai itu timbangan kurang. Karena nanti ujung-ujungnya kita dapat balasan di akhirat juga, itu kita yang gak mau.
1: Nah ini tergantung kejujuran itu Bang Itedi ya.
3: Ya betul Bang, siap-siap. Tapi untuk saat ini sih kita memang belum pernah melakukan untuk Tera Ulang sih Bang. Untuk karena kita yang pakai saat ini itu timbangan-timbangan yang digital. Semua Ibu.
2: Ya. Oh iya, bisa kok Pak, bisa. Izin Bang Okrin, apa bisa kami respon?
1: Boleh Bu, silakan Bu.
2: Oke, terima kasih Pak Dedi ya. Alhamdulillah ini saya apresiasi lah seperti itu dengan ya, saya juga senang kalau informasi yang kami sampaikan juga bisa memberi manfaat. Nah terkait dengan ini kami juga mohon maaf mungkin kurangnya dari kami bukan kurang gencar kali ya melakukan sosialisasinya kurang gencar. Tetapi sebenarnya kami sudah meminta bantuan dari pihak kecamatan, desa dan kelurahan untuk penyampaian mungkin akan lebih gencar lagi lah untuk melakukan sosialisasi akan adanya jadwal sidang Tera Ulang. Nah untuk kecamatan Kapuas sebenarnya kami lebih istimewa nih kalau kecamatan Kapuas nih kita lakukan 2 hari dan sebenarnya untuk kecamatan Kapuas kita pelayanan terbuka Pak di kantor. Jadi asalkan berkontak ya, karena ini kan kantor kami jauh ya, kantor kami jauh di Sabang Merah. Saya mikir kasihan juga misalnya harus pedagang ngantarin timbangan. Kita kan timbangan itu bisa dibawa ya, dibawa. Silakan meminta pelayanan kami di kantor. Itu cepat, gratis, tidak ada biaya. Asalkan itu mungkin berkontak dulu Pak Dedi berkontak dulu. Takutnya karena petugas kami kan hanya terbatas ya, ini yang jadi kelemahan kami. Petugas kami ini terbatas, masih 1 orang, tapi 1 orangnya lagi masih belum punya SIM lah istilah seperti itu, tapi udah ujian, udah melakukan tahap-tahap untuk ini melakukan menjadi seorang petugas, karena yang melakukan ini adalah pegawai berhak. petugas penera kita. Jadi bukan sembarangan, bukan saya, yeah. Pak.
1: Jadi ada petugas khusus ya, Bu ya.
2: Khusus untuk melakukan pelayanan tera-tera ulang ini, karena menguji ini kan tidak sembarangan, Pak ya. Dia perlu punya keahlian khusus untuk melakukan uji dari timbangannya sendiri. Nah, untuk timbangan elektronik, Pak Dedi punya. Silakan kalau misalnya bisa berkontak dengan kami kalau ingin melakukan penjadwalan tera timbangannya ke kantor. Itu kami layani, Pak. Jadi ataupun misalnya untuk kapuas nih, kami coba ini lagi lah, akan menjadwalkan kembali untuk apa namanya di tahun ini ya, mudah-mudahan, karena kami sebenarnya punya jadwal sampai ke 15 kecamatan. Khawatirnya petugas ini juga bukan cuma sidang pasar, Bang Okrin, bukan cuma sidang pasar aja. Kita juga ada pelayanan terkait dengan pompa ukur BBM. Nah, ini SPBU ini kan juga luar biasa nih, yang saya bilang kalau keluhan masuk itu banyak di apa pelanggan-pelanggan BBM SPBU. Nih.
1: Bener.
2: Nah, ini yang banyak masuk keluhan apa namanya media sosial yang apa meragukan dari alat ukur dari pompa ukur BBM. Nah, ini yang yang banyak masuk ke kami kalau pedagang-pedagang ini, karena mungkin belum banyak yang paham ya, mau kredit, belum banyak yang paham, belum teredukasi dengan baik. Kemudian warga bilang ya udahlah, mungkin mengikhlaskan gitu, ya Allah, tabungannya nggak sampai sekilo misalnya, seperti itu. Tapi akhirnya kan menimbulkan apa efeknya, menimbulkan lain kali nggak mau belanja di situ deh, di pedagang ini, seperti itu kan.

0: pergeseran. Sebenarnya ini kan kita kasih jeda 1 tahun.
1: Yeah.
0: Bisa aja misalnya jatuh timbangan itu kan bergeser, atau dibawa ke mengalami apa namanya di, saya tidak tahu teknis lah, tapi seperti itu tuh. Itu kan akan mengalami jarum. Ibaratnya kalau saya bilang hubungan aja bisa harus diselaraskan ya bang. Alat ukur juga harus dilakukan selaras secara berkala gitu.
1: Betul. Kalau nggak selaras nggak jalan, nggak enak nah, jalannya ya.
0: Jadi harus dilakukan secara berkala gitu. Jadi dilakukan tera karena itu kan menjamin ya, menjamin itu tetap berada kepada ukuran yang pas seperti itu, ukuran
1: baik,
0: yang baik dan benar gitu.
1: Baik.
0: Seperti itu karena pengaruhnya apa? Faktornya kan banyak sekali gitu untuk mengalami pergeseran. Dibawa dengan apa namanya atau jatuh sih tidak tahu nih. Nah, itu kan malah pergeseran gitu.
1: Betul. Pemiliknya malah tidak tahu juga gitu ya. Tiba-tiba kok ada komplain dari masyarakat gitu ya. Namun kalau tanda kutip yang mungkin sedikit nakal ya itu beda lagi cerita gitu ya. Tapi dari sisi tera timbangan
0: itu semua tergantung niat lah gitu. Saya yakin lah pedagang sanggo jujur-jujur semua, cuma mungkin tidak tahu.
1: Betul. Atau
0: biasa kendala kami begini ya, kendala kami untuk melakukan pelayanan sidang ini, mereka kan kadang jualan punya timbangan cuma satu.
1: Betul.
0: Jadi kami makanya dengan seperti ini kami melakukan efektif untuk pelayanan itu, kami ada menyediakan tukar pinjam timbangan. Nah, ini tukar pinjam timbangan ini dalam rangka kami menjemput timbangan mereka kemarin seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Nah, untuk ditukar yang punya dinas dulu nih. Kalau misalnya jadi terasa jualan tetap aja berlangsung, tetapi timbangannya kami
1: pinjam.
0: Lakukan untuk penjemputan untuk dilakukan di tera gitu. Nah, kemarin di pasar seperti itu kami lakukan.
1: Oh, ini butuh jadi waktu yang lama dong, Bu.
0: Tidak Pak, kalau untuk melakukan uji tera itu tidak membutuhkan waktu lama. Dan kami kan mendekatkan di lokasi lokasi ini ya, lokasi pasar, dua pasar kemarin di pasar Senggol sama pasar Jarai. Lebih dekat ke Jarai ya kami. Itu kita lakukan dengan petugas kita akan turun kemudian melakukan tukar pinjam kalau misalnya ada, terus ada yang cadangan mereka langsung kasih aja tuh kan. Mereka punya satu nanti ditukar lagi gitu.
1: Ada kekhawatiran nggak dari masyarakat yang ketika dari dinas petugas datang, wah ini harus ditapuk dulu nih, harus sembunyikan dulu timbangannya, nggak ada kekhawatiran seperti itu Bu?
0: Nah, ada sih kemarin rata-rata nggak ada yang panik ya.
1: Kalau nggak ada yang panik artinya bingung, mereka udah pada jujur ya. Nggak
0: bingung aja ini apa, kemudian ada yang mungkin ya kita paham lah mereka belum teredukasi dengan baik gitu untuk pentingnya untuk melakukan tera-tera ulang ini di setiap alat ukur gitu seperti itu. Karena bukan cuma konsumen aja untuk kerugian konsumen yang kita jangan sampai terjadi, tapi pedagang juga sebenarnya kan itu menjamin diri mereka sendiri gitu, bahwa mereka kami loh dijamin loh alat ukur kami memang pas gitu. Kami tidak melakukan hal-hal yang yang nakal kata tadi saya bilang.
1: Baik. Bu Nur, terima kasih Bu Nur. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, tadi sempat Bang Deddy sempat singgung terkait dengan ada amal juga di situ sebenarnya. Kita sambil berdagang gitu ya, berjualan butuh yang namanya kejujuran. Tapi menurut Bang Deddy sendiri seberapa penting sebenarnya tera ulang ini dilakukan, Bang Deddy?
2: Nah, kalau menurut saya sendiri, ya menurut ya pribadi, saya dengan tim lah pastinya. Nah, ini kan komitmen kita kan memang untuk menjaga kepercayaan pelanggan ya Bang ya. Nah, dari segi timbangan misalnya, sepertinya lauk lah misalnya kan. Sekian misal timbangan, kalau memang ada mereka... kita kan memang dalam di pack itu kan dalam keadaan bersih ya Bang ya.
1: Betul.
2: Nah, jadi sekian timbangannya bersih, tek, jadi harganya sekian. Jadi kebanyakan pelanggan juga jarang sih Bang kalau untuk melihat ke kita tuh oh timbangannya berapa nih Bang itu. 1-2 pasti ada. 1-2 masalah itu pasti nanya kan. Oh segini 3 on 4 on Bang. Kak misalnya kan. Nah, tapi untuk seberapa penting kalau untuk kita sih memang sangat-sangat penting ya Bang ya. Karena tadi itu pertama untuk kita menjaga kepercayaan pelanggan-pelanggan kita yang pastinya. Nah, mungkin untuk selanjutnya nilai timbangan kita tuh kan apa ya supaya akurat kita pastikanlah tetap ke nol ya. Nah, alhamdulillah kalau kita juga info kepada sama tim kita jangan

0: sampai kurang timbangannya, bukan apa, tetap emang kasihan yang dirugikan. Satu sisi sebelah kita nanti ujung-ujungnya menjaga kepercayaan pelanggan itu paling susah loh Bang.
1: Betul.
0: Kita bilang ke karyawan juga.
1: Artinya memang ini sangat penting gitu ya untuk para pedagang sendiri gitu ya, untuk menjaga kepercayaan pelanggan-pelanggan ini bisa kembali berbelanja mereka juga dengan senang hati tanpa ada keluhan lain sebagainya. Tapi selama ini Bang Deddy pernah dapat keluhan dari, meskipun tadi disinggung terkait dengan kalau berat bersih, kalau daging itu kan ada yang sudah dipotong, sudah dicuci bersih, beda halnya ketika ditimbang dengan berat kotor. Saya pikir harga juga akan berbeda. Ada keluhan, pernah dapat keluhan gak nih Bang Deddy?
0: Kalau untuk sampai saat ini, karena pelanggan itu udah tahu ya Bang ya, karena mereka belinya dalam dalam keadaan bersih.
1: Tinggal masak
0: itu, gitu ya? Alhamdulillah, tinggal masak, tinggal udah ada yang dibumbu juga, jadi praktis. Alhamdulillah untuk saat ini sih belum ada dapat keluhan, tapi jangan sampai lah Bang. Kecuali memang pelanggan itu kan bisa request, Bang saya minta timbang kotor katanya. Nah, sebelum kita eksekusi untuk timbang kotor itu kan kita tetap fotokan dulu Bang. Fotokan kepada pelanggan, karena dia untuk hajatan tadi itu Bang. Nah misalnya Bang, 10 ekor nih, misal 20 kiloan lebih kan. Jadi sebelum sebelum kita info ke beliau, kita tetap konfirmasi dulu nih, supaya tadi itu Bang, menjaga kepercayaan pelanggan tadi. Ada juga Bang pelanggan-pelanggan yang untuk hajatan apa itu tuh minta kotor Bang. Jadi tidak selalu bersih mereka minta.
1: Betul. Ada juga yang minta bersih, tapi kalau dari Bang Deddy sendiri timbang kotornya juga ditimbang, nanti ketika bersih juga ditimbang, biar nggak ada komplain gitu ya Bang Deddy ya.
0: Betul Bang.
1: Baik ini salah satu semacam strategi lah untuk menjaga, tapi memang benar-benar dilakukan agar pelanggan tidak kecewa juga. Nanti tiba-tiba pesannya 20 kilo tapi yang datang lah 18 kilo atau 17 kilo tapi kan dalam kondisi yang sudah bersih. Nah ini kan jangan sampai meragukan para pelanggan juga gitu Bang Deddy ya. Baik Bang Deddy. Tapi kalau sebagai pedagang Bang Deddy, apakah Bang Deddy mengetahui gitu ada aturan yang mengatur soal ketentuan timbangan, atau baru pagi ini gitu mengetahui itu?
0: Kalau untuk mengetahui itu, kalau tidak salah saya memang per tahun itu ada Bang infonya. Cuman kemarin yang di Pasar Jaya ya Bu, ya izin Bu.
2: Iya Pak, di Pasar Jaya. Pasar Seroja.
1: Seroja.
0: Seroja ya Bu ya. Pas kebetulan saya lewat Bu. Cuman kebetulan juga saya lagi piket Bu. Jadi jadi enggak sempat singgah.
1: Tapi mengetahui adanya apa aturan terkait dengan timbangan itu ya, Bang Deddy ya.
0: Iya. Tahu baik. Bang, untuk masalah timbang enggak ini. Tera ulang.
1: Baik. Bang Deddy, terima kasih. Saya ke Bu Nur kembali. Bu Nur, apa yang dilakukan dari dinas jika menemukan kayak kemarin kan turun ke pasar, meskipun minim didapati timbangan-timbangan yang mungkin bergeser lain sebagainya karena secara teknis atau mungkin kemungkinan kecilnya ada tindakan nakal dari pedagang sendiri gitu ya. Nah, apa yang dilakukan apabila menemukan alat ukur yang memang tidak sesuai ini? Apakah langsung diperbaiki atau ada hukuman tersendiri untuk pedagangnya atau seperti apa nih?
2: Sebenarnya kalau ini ya, dari sisi kita bicara regulasi gitu ya, Pak Okrid, bicara regulasi itu sebenarnya di dalam undang-undang sendiri, undang-undang metrologi legal itu, bahwa apabila kita melakukan pelanggaran terhadap alat ukur itu sendiri tidak sesuai, itu sebenarnya sudah akan dikenakan pidana kurungan paling lama itu 1 tahun dan atau denda itu paling banyak 1 juta itu. Ada sebenarnya dalam undang-undang itu udah lama ya. Hanya saja pada saat itu untuk alat pelanggaran terhadap alat timbangan seperti itu, Tetapi kalau bicara misalnya perlindungan konsumen itu luar biasa lagi nih sanksinya. Nah, kalau kita ini sebenarnya ada hal-hal yang mungkin dipakai dari sisi regulasi hukum gitu ya untuk ini. Tapi kami pada saat saat ini memang tetap melakukan tindakan secara persuasif dulu nih, Mbak Green, karena mungkin bisa jadi ketidakpahaman kepada para pedagang itu sendiri belum teredukasi dengan baik, tetapi tentu kita akan melakukan tahapan-tahapan terhadap apa namanya pelanggaran ini sendiri. Nah, kemarin kita langsung aja Pak melakukan edukasi, kemudian timbangan itu tetap kita bawa, bawa untuk dilakukan kepada dilakukan tera-tera ulang. Walaupun sebenarnya mungkin ya, memang ada beberapa yang sedikit menolak gitu. Kami nggak buat apa sih dilakukan tera seperti itu. Nah, itu kita lakukan edukasi di langsung di lapangan untuk pentingnya seperti itu untuk melakukan kewajiban terhadap tera-tera ulang alat ukur. Nah, itu mereka akhirnya mau gitu, Pak. Apalagi kita membawa tukaran timbangan ya. Jadi mereka pikir kan sederhana aja. Kami tidak mau transaksi kami terhenti gara-gara timbangan lagi di tera seperti itu.
1: Betul.
2: Nah, itu sederhananya apa hal-hal yang kami lakukan strategi di lapangan untuk melakukan hal-hal yang demikian gitu. Tapi untuk sanksi tadi sudah saya sampaikan sebenarnya seperti itu sanksinya. Nah, tindakan kami masih persuasif Pak untuk para pedagang di pasar, tapi tetap pada saat ada petugas langsung kita akan langsung melakukan eksekusi jika kita lihat ada timbangan yang belum ada dilakukan tera-tera ulang.
1: Baik, jadi apa sih masih ada toleransi lah gitu ya Bu ya
2: untuk saat ini ya, ke depannya kalau udah rutin tetap aja kita temukan dalam beberapa periode. Padahal sudah tahu tapi masih seperti itu, nah itu kita tidak tahu ya, karena mungkin di kami masih lakukan pembinaan. Kita tidak tahu apakah nanti, kenapa pengawasan ini kan bukan cuma dari kami Pak.
1: Ada tim khusus gitu ya.
2: Ada di luar mungkin ada uji petik pasar ini kita melakukan. Nah, tidak tahu ya hari apesnya, kita tidak tahu pedagang. Tapi mudah-mudahan kita upayakanlah Sanggau ini punya pasar yang semuanya sudah tertib ukur gitu.
1: Betul.
2: Target kita seperti itu.
1: Tadi saya setuju apa yang disampaikan Bang Deddy Bu, kejujuran pedagang itu sendiri. Nah, kalau pedagangnya jujur, saya pikir tindakan-tindakan seperti yang tidak kita inginkan itu, saya pikir tidak akan terjadi gitu ya. Karena Bang Deddy juga sampaikan, wah kami sebagai pedagang, selain kami berjualan, kami juga menjaga agar bagaimana konsumen bisa puas dengan hasil timbangan. Kemudian kami juga bukan hanya itu, kami ingin cari pahala. Kalau sudah seperti itu, saya pikir minim. Tapi bagaimana memastikan timbangan itu sebenarnya ada jatuh secara teknis sehingga bergeser dan juga emang disengaja, Bu Nur?
2: Oh, kalau melihat ini benar-benar melihat modus gitu ya, melihat. Tapi kalau
1: dia nggak mau ngaku,
2: di sisi kami tidak tidak melihat modus, tapi lihat dari sisi fisik ya untuk timbangan yang kita bukan curigai ya. Saya anggap sih bukan curigai, saya yakin lah pedagang-pedagang ini baik-baik semua nih, pedagang-pedagang Sanggau. Tapi paling tidak kalau kita pengawasan kita tuh kan akan melakukan lihat timbangan itu, melihat dari penampakan, melihat dari konstruksi timbangan itu sendiri yang udah sangat rapuh atau mungkin tidak layak pakai gitu, seperti itu sebenarnya bisa ada indikasi untuk udah meleset itu ya untuk alat ukurnya. Kemudian seperti tadi saya informasikan bahwa kalau pedagang yang nakal misalnya dia hanya melihat apa namanya angka-angka ukurnya itu di dia aja nih, tidak ditampakkan. Kalau itu kan hak konsumen ya,
1: seharusnya diperlihatkan gitu ya.
2: Timbangan itu di ya konsumennya, pembeli harus lihat dong. Ini udah pas nggak 1 kilo. Nah, itu kan sebenarnya salah satu hal yang bisa kita apa namanya parameter yang bisa kita lihat. Kalau pedagangnya hanya ngelihat di dia aja gitu, itu kan bisa kita apa namanya tanda kutip indikasi merekanya untuk ini dia sendiri gitu. Nah, itu kan sebenarnya, tapi rata-rata pedagang Sanggau kelihatan loh, apalagi elektronik itu kelihatan itu.
1: Betul.
2: Nah, kalau timbangan pegas tampakkanlah ke pembeli ya, itu ini benar ukurnya segini seperti itu. Dan sebenarnya kalau terkait dengan kejujuran dari pedagang, dan sebenarnya bagus ya Pak, ini alhamdulillah sebenarnya kalau kita jujur itu kan berkah rezeki kita ya,
1: lancar ya,
2: dan seperti itu. Kemudian sebenarnya ini merupakan kalau misalnya untuk timbangan atau takaran ini sudah ada perintah langsung lah nih dari kalau kita di Islam itu ada di Al-Qur'an sudah cukup jelas sekali bahwa untuk melakukan apa namanya itu sudah termasuk dalam tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'an surat surat saya sebutin aja nih ya surah-surahnya itu sudah banyak semua surat Al-Mutaffifin celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang nah itu ada kemudian surat Al-Isra ayat 35 itu ada semua Pak surat Ar-Rahman 79 7 sampai 9 surat Hud 84-85 itu sebenarnya semua sudah ada tertuang dalam Al-Qur'an bahwa kejujuran itu bukan hanya soal bisnis saja atau menjaga kepercayaan, tapi memang udah perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebenarnya di dalam kitab agama Kristiani juga ada itu dimuat betul. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan itu. Itu
1: baik, ini
2: Berkahan rezeki juga sebenarnya.
1: Betul, amin amin. Ini lengkap sekali nampaknya Ibu Nur ya. Ini artinya. Artinya memang ini sangat penting ya. Memang kelihatannya sepele, kelihatannya udahlah. Banyak pelanggan juga mikir nggak apa deh, biarin. Padahal itu nggak seperti itu juga. Tapi bagaimana rasa nyaman itu antara konsumen dan juga penjual sama-sama nyaman, sama-sama enak. Dia membeli barangnya juga puas dengan timbangan yang cukup. Kemudian yang jual juga puas. Oh, saya bisa kasih yang terbaik untuk pelanggan konsumen saya gitu. Itu juga menjadi berkah gitu ya. Dan ini terus seiring berjalan gitu ya. Meskipun mungkin saya dan juga pendengar pernah gitu ya. Tidak begitu curiga, tapi ada rasa bertanya-tanya dalam hati, kenapa kok ketika ditimbang secara timbangan pegas itu kok timbangannya nggak dinampakkan ke konsumen, misalnya mau beli semangka gitu ya, satu buahnya ditimbang aja, tup, sekian udah dipatokin harganya sekian gitu kan. Kadang-kadang kan konsumen bertanya, ini beratnya berapa ya? Kadang-kadang tak jarang juga ada yang bahkan di rumah ditimbang kembali gitu ya, tapi banyak konsumen, banyak pelanggan itu yang kadang-kadang ya udahlah percaya ada sama abangnya gitu, kadang-kadang seperti itu. Namun menjaga itu agar tidak terjadi juga kembali ke pedagangnya, agar kalau memang menggunakan pegas ya silakan Bu, sekian ya Bu, ini beratnya 7 kilo misalnya. Nah,
2: kalau itu pedagang yang baik itu Pak.
1: Nah, ini biasanya begitu ya Bu ya. Biasanya langsung ditunjukin, mau ibu-ibu atau para lansia kan sudah pada umurnya ini kan, jadi pengen tahu juga beratnya berapa, nanti uangnya berapa gitu kan, biar tahu dan pasti gitu. Baik Bu Nur, terima kasih. Saya ke Bang Dedi. Bang Dedi, menurut Bang Dedi sendiri nih, apakah pengawasan alat timbang yang dilakukan dari pemerintah ini sudah tepat sasaran menurut Bang Dedi? Meskipun kemarin nggak sempat singgah ya, mungkin karena piket lain sebagainya nggak sempat singgah. Ya,
0: betul Bang. Nah, untuk pengawasan yang dilakukan pemerintah saat ini, menurut saya pribadi ya Bu ya. Yeah. Ini udah sangat-sangat sangat-sangat benar dan apa ya lebih efektif sih sebenarnya saya bilang Bu. Hanya saja cuman kalau bisa terjadwalkan mungkin untuk edukasi-edukasi yang untuk pedagang-pedagang yang lain pun mungkin agak lebih terbantu ya. Karena saat ini kan memang kita yakinlah tidak semua pedagang itu banyak yang tahu untuk masalah tera ulang. Saya yakin itu. Tapi setidaknya dari pemerintah ini udah mengupayakan untuk adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah saat ini udah betul-betul efektif. Jadi sebenarnya kalau pedagang yang punya pemikiran yang positif, terbantu nih karena adanya adanya program pemerintah yang untuk tera ulang nih Bu ya. Nah, satu sisi ya betul-betul sangat terbantu karena udah tadi selain untuk setidaknya bisa inilah ya untuk mengakuratkan untuk masalah timbangan. Kalau timbangan saya pribadi ini jujur Bu, biasa belum setahun udah rusak.
1: Gitu ya Bang Dedi ya.
2: Bang Dedi, silakan.
0: Okay. Itu jadi kita juga ada beberapa timbangan di rumah. Mungkin nanti bisa koordinasikan lagi sama ibu, mungkin bisa janjian.
2: Ya, silakan.
0: Berarti nanti kalau misalnya kita beli timbangan baru, berarti kita langsung izin ke ibu atau ke tim aja ya, Bu ya.
2: Ya, tim ya. Kami di dinas, silakan Pak. Jadi itu kami buka pelayanan terus. Kalau untuk Kapuas, insya Allah akan dilayani itu. Karena timbangan kan bisa dibawa. Jadi begini, kalau dari sistem apa namanya tera-tera ulang ini kan bukan hanya untuk apa pedagang-pedagang yang memiliki alat ukur yang bisa dibawa ya, tapi yang ada yang tertanam-tertanam itu juga sebenarnya pelayanan kami yang seperti SPBU, ketimbangan jembatan, seperti itu tuh yang mau kredit, jadi kami perlu informasikan juga itu pelayanan. Makanya kalau untuk yang timbangan-timbangannya tertanam, otomatis petugas harus hadir di lokasi setempat. Nah ini yang apa namanya, kalau boleh saya analogikan, petugas kami, penera kami yang saat ini ada itu khusus hanya masih SIM-nya. Kalau dibilang ada SIM A, SIM B, SIM C, masih SIM C nih, Pak Ukrin.
1: Belum bisa masuk ke SPBU ya?
2: SPBU bisa.
1: Bisa
2: SPBU
1: ya?
2: Boleh. Kemudian untuk timbangan bukan otomatis, seperti timbangan elektronik, timbangan yang punya pedagang itu, kemudian timbangan penggas itu boleh. Bisa dilakukan. Tetapi untuk timbangan jembatan seperti yang punya perusahaan-perusahaan sawit, kemudian timbangan yang punya banyak RAM ya di sini seperti itu.
1: Itu belum bisa
2: ya? Itu sebenarnya saat ini kami pelayanan tetap jalan, hanya saja masih bergantung kepada petugas Balai Standarisasi Meteorologi Legal, karena ini sebenarnya induk kita. Kalau dia kami di Meteorologi Legal ini, di Dinas Perdagangan ini, kami dinaungin oleh Balai Standarisasi Meteorologi Legal wilayah 3 di Kalimantan itu di Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarbaru seperti itu. Nah ini mereka petugas peneranya yang akan hadir untuk melakukan pelayanan di kita, karena kita untuk kelas ibaratnya SIM B, SIM C, SIM A ini masih belum dipegang. Mudah-mudahan tahun ini kalau bisa ada kelasnya, kita upayakanlah petugas kita bisa naik kelas seperti itu, untuk bisa melayani sampai ke timbangan jembatan. Nah itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Nah itu jadi untuk apa namanya petugas penera dari kita. Jadi sementara yang pelayanan ini masih itu tadi Pak, Dan pasar, kemudian SPBU udah bisa ini kita lakukan.
1: Tapi menjadi target ya Bu Nur ya, untuk para petugasnya bisa masuk SIM yang sesuai untuk bisa mengecek nanti. Tahun ini ya
2: Bu? Benar Pak, itu setiap tahun kita layani Pak. Jadi kita ada pendampingan dulu, ini petugas dari luar ini kita datangin, kita dampingi. Karena rata-rata kalau perusahaan ini kan tetap apa benar-benar mereka apa memohon ya, karena ini mereka selalu dapat audit. Kemudian mereka juga ada keluhan petani yang ini lebih besar ya, potensi sanggo ini untuk apa namanya tanah TBS sawit segala macam itu luar biasa tinggi. Gitu. Jadi mereka juga harus memastikan alat ukur mereka bukan hanya kepada para petani yang berdagang TBS ini, tetapi dari sisi perusahaan juga mereka juga punya syarat yang harus mereka pegang untuk legalitas ya. Seperti itu untuk alat ukur mereka. Itu yang kami akan upayakan lah. Kami dinas sedang berproses gitu untuk ke pelayanan yang lebih baik.
1: Betul. Artinya melihat juga potensi-potensi apa sih, bukan menuduh, tapi potensi kecurangan itu bisa saja terjadi.
2: Terutama banyak pada alat ukur ini memang luar biasa.
1: Alat ukur yang berat ya.
2: Ya,
1: ini yang potensi, karena sering juga kita dapat keluhan kadang-kadang, kenapa sih di RAM A, RAM B, RAM C ini kok beda ya? Gitu ya. Kadang-kadang masyarakat nggak puasnya beli timbangan sendiri Bu. Kadang-kadang ditimbang dulu di rumah gitu ya. Sampai di sananya kok beda, tapi dalam hati sendiri ngedumel gitu ya. Kok beda ya? Oh berarti. Nah ini kadang-kadang.
2: Ini mungkin alat ukur yang di rumah juga tidak bisa menjadi standar ukuran.
1: Betul, gitu. karena harus ditera ulang lagi gitu ya.
2: Benar. Nah, kalau misalnya minta, tapi sebenarnya yang wajib untuk lakukan tera-tera ulang itu adalah yang mereka apa namanya berniaga ya, berniaga. Tapi tidak masalah kalau untuk kepentingan sendiri, misalnya merasa yakin silakan aja di tera. Kami membuka ruang di dinas ya untuk pelayanan tera-tera ulang yang timbangannya bisa dibawa gitu. Kalau tertanam kan nggak mungkin ya Pak ya. Tugasnya akan hadir di lokasi, jadi seperti itu. Itu ya Pak Didi. Jadi kami membuka, silakan aja Pak kalau mau ke kantor, Atau nanti saya akan memberikan kontak penera kami juga untuk biar janjian dulu nih, kasihan kan jauh-jauh gitu. Bapak dengan kesibukan Bapak untuk apa namanya punya apa namanya usaha dan tugas Bapak juga ya sendiri gitu. Cukup padat, kasihan juga harus jauh ke kantor kami lumayan.
1: Artinya untuk Sanggau Kapuas sendiri spesial pelayanannya bisa di kantor seluruh
2: Kecamatan Kapuas silakan
1: datang gitu
2: yang,
1: ya.
2: Silakan datang. Tapi kalau kecamatan pedagang-pedagang yang lain di itu, tapi kalau memang mau tidak masalah Pak. Kalau misalnya oh lagi main nih, kemudian bawa kendaraan atau bisa bawa timbangannya, silakan aja sebenarnya.
1: Setiap untuk, hari di jam kerja Ibu ya.
2: Di jam kerja, tapi dijanjian dulu nih karena saya khawatir takutnya petugas nih kan tugasnya betul. Bukan hanya di ini ya. Janjian dulu, kasihan nih nanti datang-datang jauh-jauh bawa timbangan.
1: Tiba-tiba nggak ada petugasnya.
2: Kalau saya yang ada bisa merah, nggak mau.
1: Boleh. Iya. Baik, ada petugas khusus di sana gitu ya.
2: Iya, nah, benar. Itu kalau, ya, kami tetap jaga untuk biar masyarakat juga bisa nyaman lah gitu untuk jadi, meminta pelayanan kepada kami gitu.
1: Nggak terjadwal dulu ya Bu ya, spesial aja gitu ya pelayanannya ya.
2: Ya tiap hari kontak aja dulu, jadi tetap tidak terjadwal, tidak ada. Jadi kami tetap akan buka setiap hari, tapi janjian dulu sama petugasnya.
1: Baik.
2: Itu ada di tempat apa tidak gitu. Itu aja.
1: Betul. Artinya kalau pedagang-pedagang yang mungkin merasa kok saya dapat komplain ya gini-gini, padahal timbangan nggak diapa-apain, apa lain sebagainya, ada masalah apa dengan timbangan saya? Penasaran, saya mau ke dinas dulu deh, cek di Tera dulu nih timbangannya apakah benar apa sudah rusak nih. Soalnya tadi Bang Deddy sempat sampaikan 1 tahun pakai nih timbangan udah pada rusak gitu ya. Artinya dari kualitas timbangan kan juga pada, nah ini yang perlu di Tera ulang lagi gitu ya. Nah, betul. Untuk menjaga konsumen itu.
2: Makasih lah Pak Deddy untuk apa namanya Pak Deddy untuk tetap menjaga agar apa namanya alat ukurnya benar-benar bisa dijamin kebenarannya itu. Terima kasih untuk seperti itu dan apa namanya kalau di dinas kami ini rutin Pak yang minta pelayanan itu toko-toko emas itu sedikit mili aja toko-toko emas.
1: Ya.
2: Rutin apa datang ke kami itu untuk minta pelayanan.
1: Itu lebih sensitif sekali itu. Bu. Soalnya dia ya, benda kecil ya.
2: Mereka. Karena dari sisi mereka juga punya apa jangan sampai mereka juga rugi gitu. Konsumen rugi. Mereka tuh benar-benar apa namanya memastikan itu.
1: Gitu. Baik.
2: Nah, saya, kemarin
1: ya. Baik, Bu Nur terima kasih saya ke Bang Deddy. Bang apa ada masukan Bang Deddy sendiri selain terjadwal? Tadi Bu Nur sampaikan ini tidak kita jadwalkan, tapi setiap hari Bang Deddy, artinya keleluasaan itu tapi harus janjian dulu ya, mungkin di WA dulu Bu, mungkin ini, oh ada petugasnya ada, siap, silakan dibawakan, kan biasanya lebih enak, lebih enteng gitu ya. Nah, ada masukan khusus enggak untuk pemerintah ini terkait dengan Tera Ulang ini, Bang Deddy, selain jadwal tadi?
0: Iya, oke, Bang, izin untuk menyampaikan selain untuk masukan tadi Bang ya, harapan kami juga sebagai pedagang mungkin untuk lebih meningkatkan sosialisasi aja sih Bang. Jadi kalau memang udah kita meningkatkan, udah oke nih, udah misal untuk terjadwal dah nih, untuk Tera Ulangnya. Terus untuk promosi di lewat media-media juga kayaknya penting ya Bu ya.
2: Siap.
0: Jadi kebanyakan... bukan emak-emak ya juga sekarang. Jadi kalau udah Facebook, IG kayaknya lebih
1: cepat
0: bisa
1: ya?
0: Lebih aktif juga. Iya, lebih cepat dia kalau kita contoh baik, juga baik. Kita jadi untuk media kalau cuman media ke pemerintah atau ke pasar pakai baliho atau apa gitu kan yang enggak tahu juga kalau gini ya Bang ya. Saya ngambil kesimpulan. Kalau memang kita lebih agak gencah untuk promosi dalam untuk sosialisasi ini, kayaknya lebih banyak yang tahu gitu, Pak Bu. Nah itu untuk yang pertama ya Bu ya. Mungkin saya di sini juga udah ada catat juga untuk yang selanjutnya itu tadi Ibu bilang kan memperluas. Cakupan layanan ya Bu ya, ada berapa titik ya Bu ya. Nah itu intinya itu jemput bola atau bagaimana Bu untuk daerah-daerah yang terpencil. Kalau untuk di Sanggau Kapuas mungkin okelah kita yang udah di sini aman lah kayaknya. Kalau untuk yang di daerah terpencil itu kan banyak nih luas nih gitu.
1: Di Sanggau sendiri khususnya ya Bang Deddy ya, bukan di masing-masing kecamatan gitu ya. Soalnya tadi
0: khususnya untuk
2: Ya betul. Jadi gini,
1: Baik, silakan silakan Bu.
2: Jadi kalau kalau
1: ya.
2: Kecamatan kita terjadwal, Pak.
1: Ya,
2: jadi sebenarnya kemarin juga termasuk terjadwal juga kalau kami melakukan apa namanya sidang tera ya namanya sidang tera khusus para untuk sasaran para pedagang atau timbangan-timbangan yang bisa dibawa ini itu kita gelar sidang tera memang dari beberapa titik dan memang terjadwal Pak kalau untuk Kapuas sebenarnya jadwalnya seperti itu tuh kemarin kemarin dan ini mudah-mudahan the next mungkin beberapa bulan kita coba kalau misalnya pas memang karena kita mohon maaf ini keterbatasan dari petugas juga untuk jadwal yang cukup padat bukan hanya melayani sidang tera tetapi terkait dengan hal-hal lain juga yang dilakukan pelayanannya sehingga jadwal untuk Kapuas yang awal dari yang kemarin mudah-mudahan kedepannya ada untuk kecamatan kita akan jadwalkan Pak 15 kecamatan mohon memanfaatkan itu gitu. Jadi kami akan menghubungi setiap kantor camat ya untuk bisa memberikan informasi jadwal-jadwal kami. Ini akan the next Pak. Apa namanya di tahun ini kita targetkan 15 kecamatan semua sudah dilakukan sidang tera-tera ulang untuk pedagang-pedagang.
1: Baik. Kalau kalau melalui medsos Bu Nur, melalui medsos juga dilakukan Facebook apa IG apa gimana?
2: Oh iya, ini mohon maaf kalau kami secara resmi Facebook Facebook nanti lah Pak ya ini terima kasih masukannya Pak Deddy kalau memang Facebooknya lebih banyak masyarakatnya
1: ibu-ibu pakai FB apa FB Pro gitu kebanyakan seperti itu sekarang Bu Nur
2: Facebook karena saya agak kurang aktif nari di Facebook tapi nanti di kantor saya akan coba saran masukannya kalau memang nanti akan dibuka lah Pak ya untuk unit meteorologi legalnya Sanggau akan mungkin membuka apa namanya
0: lebih
2: Facebook lah seperti
0: media
2: itu,
0: sosial
2: seperti
0: lagi
2: itu ya media sosial. Oke nanti saran masukannya terima kasih Pak Deddy ini mungkin dalam rangka juga kita lebih gencar mensosialisasikan masukannya baik sekali. Kita coba Pak itu sarannya akan kami jalani lah seperti itu.
0: Siap. Baik. Izin bentar Bang.
1: Silakan silakan karena, Bang Deddy silakan.
0: Karena apa ya Bu ya? Contohnya saya Bu di admin kita tuh kan ada admin 1, admin 2 Bu. WA kita itu kan berhubungan dengan langsung ke Facebook Bu. Jadi ibu-ibu ya, jadi ini nih emak-emak nih Bu. Padahal kita udah tulis status di WA Bu, tapi dia mesannya di Messenger Facebook. Itu salah satunya, bukan cuma satu Bu.
2: siap. Terima kasih masukannya.
1: Baik. Siap, Bu. Baik, kayaknya kalau di post di apa namanya media sosial Facebook ini, jadi masyarakat pada tahu juga gitu ya, Bang Deddy ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin bang. Mungkin itu masukan apa untuk terkait dengan sosialisasi ya meskipun nanti di masing-masing kecamatan 15 kecamatan itu menjadi target tahun jadwalnya. Ini terjadwal di masing-masing kecamatan ataupun desa mungkin nanti menginformasikan kepada masyarakat ayo silakan masyarakat yang mau tera ulang timbangannya semonggo silakan gitu ya jadi jangan ragu-ragu juga untuk masyarakat untuk melakukan timbangan gitu ya karena kejujuran lebih penting saya pikir begitu ya jangan disembunyikan timbangannya gitu ya udah monggo silakan itu lebih baik gitu ya dan saya pikir pembeli akan datang lagi ketika memang dia merasa dilayani dengan baik kemudian juga dari sisi timbangan juga pas gitu ya syukur-syukur bisa lebih wah kalau gitu kan apa namanya senang gitu ya para pelanggannya senang gitu jadi bisa berjalan ya dari pihak pedagang juga berjalan dengan baik, kemudian konsumen juga puas gitu ya. Tapi dari dinas sendiri, bagaimana sosialisasi juga terus dilakukan, ya sebenarnya terjadwal. Namun kalau untuk Sanggau Kapuas sendiri, nah itu memang lebih spesial karena memang jarak kantor meskipun sedikit cukup jauh ya. Mungkin kalau ke Sanggau Permai dari Sabang Merah ini 7 kiloan, 8 kiloan kurang lebih lah seperti itu. Tapi untuk wilayah Sanggau Kapuas sendiri bisa. Jadi pedagang mau ukur silakan. Namun kalau yang tidak ada janji, nah ini ke Sanggau Permai dari Sabang Merah ini 7 kiloan, 8 kiloan kurang lebih lah seperti itu. Tapi untuk wilayah Sanggau Kapuas sendiri bisa. Jadi pedagang mau ukur silakan. Namun kalau yang tidak ada janji, nah ini apabila petugasnya tidak di tempat, nah ini kan kasihan harus balik lagi lumayan jauh Sanggau Permai ke Sabang Merah. Alangkah baiknya perlu janji dulu ya. Nanti mungkin dari Ibu Nur akan juga sosialisasi terkait dengan nomor yang bisa dihubungi agar bisa masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk bisa apa sih melakukan tera ulang timbangannya masing-masing gitu ya. Oke lah kalau begitu saya masih ke Bang Deddy. Bang Deddy, harapan Bang Deddy terhadap layanan tera ulang yang dilakukan.

0: pemerintah ke depan?
1: Ya, ini tadi mungkin diulang lagi ya, Bu ya. Hmm. Ini karena udah ada beberapa poin tadi. Hmm. Untuk harapan yang pertama tadi untuk tera ulangnya itu dimohonkan supaya bisa terjadwal. Terjadwalnya itu secara teratur, misalnya misalnya berapa bulan sekali atau biarpun memang tadi karena keterbatasan petugas ya Bu ya, mohon maaf Bu. Mungkin untuk yang lainnya itu mudah diakses sih Bu ya. Kalau untuk Kecamatan Kapuas sih insya Allah mudah diakses untuk seluruh pedagang ya Bu ya. Apalagi untuk Pasar Senggol atau Pasar Jarai, Soja. Mungkin kalau untuk daerah Sanggau Kapuas insya Allah mudah diakses ya Bu ya. Untuk peningkatan yang lainnya untuk bagi saya mungkin untuk peningkatan promosi aja sih Bu. Jadi biar lebih banyak yang tahu juga. Mungkin itu aja sih Bang dari saya.
0: Baik.
1: Tiga poin itu.
0: Baik, Bang Deddy terima kasih. Saya ke Bu Nur. Bu Nur, himbauan bagi pelaku usaha juga yang ada di Kabupaten Sanggau terkait dengan tera ulang ini, silakan Bu.
2: Baik, kepada warga yang memiliki alat ukur, alat takar, alat timbangannya, yuk kita pastikan alat ukur kita akurat, benar. Dan ini dalam rangka transaksi yang adil dan menjaga kepercayaan juga kepada dari masyarakat gitu kepada kita. Dan kami sebenarnya akan tetap membuka pelayanan tera-tera ulang untuk timbangan-timbangan semua ya. Jadi mari kita jadikan pasar-pasar kita pasar tertib ukur. Tujuan kita seperti itu. Kemudian jadikanlah Kabupaten Sanggau daerah tertib ukur. Itu ada loh Pak, daerah tertib ukur. Jadi kita bagaimana biar ini tertib ukur ini mencerminkan kita punya budaya yang jujur. Itu aja. Jadi mungkin saya sedikit menginformasikan ya kalau misalnya mau menjanjian gitu untuk melakukan pelayanan atau permintaan pelayanan ke dinas kami itu kepada Bapak Pandu ya penera kita itu mohon izin, saya sudah izin sama beliau tetap 0851 mungkin ini kan
1: Oke Bu siap
2: 0851 9030 6062 0851 9030 6062 mungkin boleh juga staf saya yang lain tapi apa itu dulu sementara bisa jadi juga dengan staf calon penera kita juga ada sebenarnya salah satunya jadi mungkin kalau itu tidak bisa dihubungi apa tahu ke lapangan atau gimana boleh dengan Bapak Risdan juga bisa 0822 9941 7014
0: baik
2: Bapak Risdan. Jadi dua nomor itu satunya penera, satunya calon penera, Pak.
0: Wah, calon penera, penera. Takutnya ketika lagi ngubungi Pak Padu berhalangan lain sebagainya atau nomornya jadi, tidak aktif. Risdan. Bisa hubungi Pak Risdan nih calon penera ya. Jadi di ya, nomor telepon Pak Padu 08519 306062 ya. Kemudian di nomor yang kedua Pak Risdan di 0822 99417014. Benar Ibu ya? Baik, nah itu nomor telepon. Nah untuk pendengar juga yang mungkin terlewatkan ya, nanti bisa cek di siaran ulang ya, di akhir menit-menit terakhir dialog kami ya, bisa cek juga di nomornya. Jadi silakan dihubungi apabila yang ingin tera ulang, yang ingin cek kembali timbangannya, silakan langsung hubungi dulu kontak yang sudah disiapkan dari dinas Disperindakop ya dan UM Kabupaten Sanggau bisa dilakukan tera ulang. Saya pikir sangat jelas ya apa yang tadi kita bicarakan semua tadi Pak Deddy juga atau Bang Deddy dukungan ya salah satu perwakilan pedagang-pedagang di Kabupaten Sanggau untuk bagaimana dari dinas juga melakukan tugas mereka ya untuk mentera ulang untuk timbangan-timbangan yang ada di Kabupaten Sanggau. Nanti menyasar juga ke 15 kecamatan wilayah Kabupaten Sanggau secara keseluruhan gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri karena memang dari sisi SDM petugas ini memang sangat minim sekali. Kemudian ada beberapa hal terkait dengan petugas yang memiliki apa kapasitas ya, SIM A, SIM B, SIM C tadi seperti dijelaskan Bu Nur, untuk jenis timbangan lainnya seperti timbangan RAM atau SPBU atau timbangan berat lainnya. Nah itu memang butuh tenaga teknis yang sesuai atau berkapasitas untuk mentera ulang timbangan tersebut. Bu Nur, sekali lagi terima kasih, mohon maaf ganggu waktu liburnya ini Bu Nur.
2: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih Pak.
0: Sehat-sehat bersama keluarga. Bang Teddy, mohon maaf ganggu waktu liburnya. Saya pikir Bang Teddy juga libur kan?
1: Hari ini pas piket pagi Bang. Piket,
0: ya, jadi gitu,
1: bisa
0: ya.
1: Sambil alhamdulillah.
0: Baik, baik.
1: Yang penting standby Bang.
0: Oke, baik. Sehat-sehat bersama keluarga Bang Teddy.
1: Sama-sama ya. Bang.
0: Bu Nur, sehat bersama keluarga.
2: Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Pak Deddy masukannya.
1: Terima kasih Bu.
2: Insya Allah kita akan tampung masukannya kita akan coba.
0: Baik. Terima kasih Bu Nur, Bang Deddy.
2: Terima kasih.
0: Selamat pagi.
2: Terima kasih warga pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami hadirkan dialog pagi kami, Tera Ulang untuk Transaksi Jujur. Mendengar Kabid Perdagangan di Sprindakop dan UM Kabupaten Sanggau dan juga owner Lauk Engkayu, Deddy Dukun, sudah bersama kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan pendengar semua untuk mengetahui Tera Ulang untuk transaksi jujur ya. Silakan periksa timbangan Anda agar semuanya bisa berjalan dengan baik dengan jujur. Terima kasih. Sampai di sini kami hadirkan dialog pagi kami Sanggau Menyapa edisi hari ini.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan bersama-sama di Sanggau Menyapa dengan dialog yang sudah Anda dengarkan bersama-sama. Dan untuk berikutnya pendengar, masih bersama kami, kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan dengarkan cek fakta kali ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo, Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbexhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi artificial intelligence atau biasa kita dengarkan AI, Hives Moderation, menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir dan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi dan situs resmi dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
4: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
3: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Tentu perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat

perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

0: Voice dan Learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Dengan informasi berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan adanya pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Wahyu Pralihanti. Ini menjelaskan pendataan ulang objek pajak menjadi langkah penting untuk memperbarui data lahan dan bangunan milik masyarakat. Menurutnya, pembaruan data ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan pertanahan. Kemudian ia juga mengatakan pendataan ulang dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi fisik objek pajak yang selama ini belum tercatat data. Data tersebut menjadi dasar penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan sesuai kondisi real di lapangan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
3: Belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Tawani, lihat dulu.
5: Ikan itu cantik saja.
6: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
4: Lah barang mengapa? Dong tangkap berjual lah orang Bali makan tuh.
6: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersih.

0: Ikan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Tidak menangkap ikan kakatua turut membantu menjaga ekosistem halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Tidak menangkap ikan kakatua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
1: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang, bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur, artinya sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan, diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: yang baru di RRI Sanggau. Program Madua segera hadir mengudara di frekuensi 90,3 FM, channel siaran anak muda dengan lagu-lagu paling terupdate nemenin aktivitas kamu. Stay tune on 90,3 FM RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Aduh, listrik belum ada nih di tempat saya nih. Ya aduh, aduh, bro, sama kita nih. Tempat saya juga belum ada listrik. Tiap malam saya tidur ditemani jangkrik.
2: Nah, kalau tempat saya nih, bang, jalannya tuh berlubang-lubang. Saja motor nih, geol. Kayak gue yang dangdut kita bawa motor.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Ntkong dan Sanggau di FM 99.9 dan FM 97 MHz. Hubungi kami di nomor telepon 0815-2264-7754 atau di 0811-566-7754.
4: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya terkait dengan adanya Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Sanggau kembali menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai upaya memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Kepala Balai POM Sanggau, Erik Budianto Tampubulon mengatakan, Forum Konsultasi Publik merupakan agenda rutin untuk mensosialisasikan layanan sekaligus menghimpun saran dan evaluasi dari masyarakat maupun mitra kerja. Selain itu, ia juga menyampaikan dalam forum tersebut, BPOM juga mengkomunikasikan tindak lanjut atas berbagai masukan yang telah disampaikan stakeholder pada tahun sebelumnya. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek. Nambah-nambahin sampah plastik.
2: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Albi.
5: Sepertinya

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Demikian baru saja kita dengar ataupun Anda dengarkan sejumlah informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Nampaknya kami juga cukupkan di sini kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi. Nanti di Lintas Antikong siang nanti ada rekan saya Faisal nanti yang akan menyajikan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah disiapkan nantinya. Demikian untuk edisi hari ini, saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda, dan sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Sanggau nanti dengan satu buah program acara yang sudah disiapkan di sana. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Dan berkarakter. Saya hafal betul kemarin sapaannya Mas Vito, biasa disapa dengan Mas Vito ya. Mas Vito, selamat pagi Mas.
2: Halo, selamat pagi Abang.
1: Gimana?
2: Ya, Mas Vito.
1: Siap. Gimana kabarnya, sehat Mas?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ini hari libur juga ini.
1: Iya, hari libur ya.
2: Iya.
1: Wah, hari libur tetap semangat. Tapi saya menarik backgroundnya ini, ada anak-anak, ada hutannya juga ini, Mas Vito.
2: Iya Bang, jadi itu emang di lokasi kita, di wilayah sekolah kita di pedalaman juga.
1: Yeah.
2: Dan di hutan itulah menjadi salah satu tempat anak-anak yang hobi bermain di situ.
1: Wah, sangat jauh dari apa ya, ini masih sangat terbatas sekali ya Mas Vito ya. Ini suasana alamnya masih sangat kental ya.
2: Ya, kalau untuk suasana alam di sini masih asri Bang. Dan di sini hutannya emang masih hutan, hutan belum sentuh pembangunan juga kan. Dan di hutan itu tempat kita belajar juga.
1: Tapi terpancar wajah anak-anak di sana juga tampaknya riang gembira begitu ya Mas Vito ya.
2: Iya, untuk anak-anaknya di situ seneng dengan kegiatan-kegiatan yang awalnya mungkin mereka juga masih hanya main di hutan biasa Bang. Main di hutan, ya ngambil buah, kemudian juga ngambil sayur dan lain-lain, kegiatan main di hutan gitu. Tapi dengan ada sentuhan-sentuhan kreativitas, sentuhan-sentuhan imajinasi, dorongan untuk semangat berkreasi, dan mereka makin lebih semangat pastinya.
1: Tentu, nah ini ya memang saya pikir mereka butuhkan itu juga, karena memang sentuhan-sentuhan teknologi sekarang ya, untuk melihat sebenarnya perpaduan itu menarik. Meskipun jauh dari kata apa, masih terbatas gitu ya, tapi iya, bisa memberikan yang terbaik lah bagi anak-anak di sana. Nah ini topiknya tentang guru inspiratif penggerak pendidikan berkualitas dan berkarakter. Kemarin kita sudah sempat bahas kapan Mas Vito sempat sudah masuk di Toba tersebut sebagai guru SMP Negeri 3 Satap. Kemudian apa yang Mas Vito juga sudah lakukan di sana. Namun kalau menurut Mas Vito sendiri gitu ya, guru inspiratif ini, karena banyak juga di kalangan masyarakat kita nggak paham, yang banyak diketahui mereka adalah guru teladan. Inspiratif ini seperti apa? Kalau Mas Vito sendiri menangkapnya seperti apa guru inspiratif ini?
2: Kalau menurut saya sendiri Bang, guru inspiratif ini merupakan guru yang menjadi inspirasi banyak orang lah, baik itu anak-anak, kemudian juga masyarakat yang ada di sekitar. Karena kita selain menjadi guru di masyarakat, kita juga harus bisa berkegiatan sosial dan berkegiatan positif di lingkungan masyarakat. Agar apa? Agar anak-anak bisa termotivasi dengan adanya kehadiran guru itu. Sebenarnya kalau dikatakan guru inspiratif, sebenarnya ya pasti semua guru itu adalah inspiratif ya Bang ya. Pasti semua guru itu teladan, semua guru itu inspiratif. Tapi bagaimana kita bisa mengemasnya agar bisa menginspirasi anak-anak dan masyarakat yang ada di sekitar? Ya, yang pastinya itu dengan cara kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan positif yang bisa menambah wawasan dan kreativitas anak-anak. Karena kita selain menjadi guru, kita juga kan harus bisa bersosial di masyarakat. Dari situlah kita harus bisa mengembangkan potensi kita sebagai guru di kelas, dan juga kita harus bisa mengembangkan potensi kita di masyarakat.
1: Betul.
2: Gitu, Bang.
1: Setuju, Mas Vito. Kemarin kita sempat berdialog. Artinya Mas Vito sudah kurang lebih 6 bulan berada di Toba ya, khususnya iya, di bang, bener, SMP bang. Negeri 3 Satap Toba wilayah 3T. Dan kemudian Bung Vito ini bukan orang Kalimantan Barat. Bung Vito dari Jambi, jauh sekali. Dan mungkin hanya sendiri datang ke Kalimantan Barat berdasarkan panggilan tugas ya, ditugaskan. Dan Bang Mas Vito atau Bang Vito memilih juga kenapa Kalimantan Barat menjadi sasaran, kenapa tidak di Jambi. Tapi Mas Vito mungkin melihat letak geografis, kemudian backgroundnya Kalimantan Barat, oh di sana masih banyak loh anak-anak yang butuh inspiratif dari para guru, sehingga juga keinginan Mas Vito dan juga dari dalam diri Mas Vito terpancar pada saat kita dialog kemarin, bahwa memang ingin membangun anak-anak Indonesia dimanapun tempatnya, tidak harus di Jambi, tidak harus di Kalimantan Barat, tapi dimanapun. Dan kebetulan Mas Vito juga sekarang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau, lebih khusus di wilayah 3T ya, di Toba, iya, SMP Negeri 3 Satap. Nah, Mas Vito, mungkin bisa disampaikan kembali apa sebenarnya yang menjadi motivasi dari Mas Vito sendiri untuk menjadi guru inspiratif. Banyak juga loh Mas Vito. Sekarang itu kita lihat penempatan guru itu berdasarkan, oh ya udah, ini lulusan sarjana. Oh ya udah, ini orang tempatan. Jadi dia tahu persis letak geografisnya dan kita letakkan dia di tempatnya, dia akan membangun. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya mohon maaf, ini kalau kacamata melihat artinya, wah, malah tidak sekreatif, tidak seinspiratifnya Mas Vito gitu ya. Tapi apa yang Mas Vito lihat gitu ya? Apa yang menjadi motivasi Mas Vito sendiri gitu ya? Silakan Mas.
2: Oke, terima kasih Bang. Sebenarnya kita itu menjadikan, saya juga kan menjadi guru kan baru 6 bulan ya Bang di sini ya Bang ya. Tapi dengan keniatan, keseriusan saya ingin menjadi guru, karena juga sudah saya jelaskan juga kemarin pada saat di RRI bahwasannya ya, guru itu adalah motivasi. Guru itu ada cita-cita saya sejak saya SD, yang mana apabila saya menjadi guru, saya akan mengabdikan diri ini untuk pendidikan di Indonesia. Karena pada saat itu juga saya kurang mendapatkan pendidikan, dan juga emang pendidikan harus terus berjalan. Dan saya juga membuat sebuah komunitas, organisasi, dan yayasan yang bisa menambah kegiatan-kegiatan. Nah, untuk kenapa saya ingin menjadi guru, karena ya itu, karena permasalahan yang ada di Indonesia itu kebanyakan guru-guru yang tidak mau ditempatkan di mana saja. Dan kebanyakan juga guru yang banyak milih di kota. Kalau misalkan guru-guru pada minta milih di kota, lantas gimana untuk anak-anak yang ada di pedalaman, untuk anak-anak yang ada di desa? Kalau seperti itu, pastinya kan nggak banyak nih anak-anak yang ada di pelosok-pelosok itu bisa mendapatkan fasilitas pendidikan dengan layak. Nah, maka dari itu, karena Vito berasal dari kota, Vito pengen anak-anak di desa, anak-anak di pedalaman itu bisa mendapatkan guru sama seperti di anak-anak di kota. Bahwasanya di pedalaman itu nggak sesusah yang dibayangkan. Walaupun kita susah, kita harus bisa mencari solusinya. Jangan sampai dengan masalah yang ada, kondisi yang ada, kita malah patah semangat. Seharusnya guru itu harus bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi untuk seluruh anak-anak ataupun kalangan masyarakat yang ada. Karena kalau bukan karena guru, pasti kita kalau bukan karena guru, Vito juga pasti nggak bakal berada di posisi ini. Karena menurut Vito itu guru itu adalah pahlawan lah, pahlawan yang sudah mendidik Vito dari kecil sampai sekarang. Ilmu-ilmu yang sudah diberikan bisa Vito terapkan juga sampai saat ini. Itu berkat dari guru. Maka dari itu Vito ingin menjadi seorang guru. Karena menurut Vito itu adalah orang yang berjasa bagi Vito. Dan apabila Vito ditempatkan di daerah terpencil, di daerah pelosok, pasti sangat dibutuhkan. Karena banyak anak-anak yang bisa menggapai mimpi, menggapai cita-cita. Walaupun baru, tapi kita pelan-pelan memberikan yang terbaik. Kita cari permasalahannya, kita cari kendalanya, kita benahi pelan-pelan. Kita cari agar mereka itu bisa berkreasi, mendapatkan pendidikan dengan layak, kemudian dengan kreativitas yang ada. Kalau background Vito sendiri emang hobi di kreativitas Bang. Jadi inovasi, sebenarnya Vito itu termasuk anak yang nggak pintar-pintar amat, tapi pintar berimajinasi, tapi pintar memiliki program-program. Karena sejak kecil juga emang Vito pernah tinggal kelas ya, pernah tinggal kelas. Jadi menurut Vito ilmu pendidikan itu masih kurang di Vito. Tapi ilmu pengalaman, ilmu penerapan, ilmu public speaking dan lainnya bisa Vito kembangkan. Karena Vito belajar dari pengalaman tadi gitu.
1: Luar biasa Mas Vito. Artinya memang cita-cita awal ya, cita-cita awal sebagai seorang guru. Kemudian Mas Vito menyadari orang-orang besar, orang-orang besar di luar sana hingga sekarang kelihatan besar, padahal kita tidak menyadari. Itu kalau gak ada gurunya pada saat kecil, pada saat sekolah dasar, nggak akan sebesar itu, begitu ya Mas Vito?
2: Iya,
1: ya?
2: Benar.
1: Ini kayaknya banyak orang melihat gitu ya, wah ah guru ya udah biasa gitu ya. Padahal tanpa guru itu nggak akan seperti sekarang ini gitu ya. Orang-orang besar yang dulunya juga sekolah diajarkan oleh sosok guru gitu ya.
2: Iya.
1: Nah artinya peran guru ini sangat besar sekali andilnya dalam pembangunan bangsa. Saya pikir kalau garis besarnya seperti itu. Tapi ini tugas mulia yang menjadi pilihan Mas Vito. Tidak semua orang, apalagi sekarang gitu ya, mungkin pertimbangan, jadi guru juga susah, nanti harus honor juga, gajinya kecil. Kalau sudah jadi guru juga nanti ditempatkan di pelosok-pelosok kampung. Tapi tidak Mas Vito. Mas Vito malah, saya akan memotivasi itu. Saya akan memberikan terbaik untuk anak-anak bangsa dimanapun saya ditempatkan ketika saya bertugas. Mas Vito backgroundnya orang kota. Mas Vito, bagaimana cara untuk Mas Vito beradaptasi ketika berada di Kalimantan Barat ini yang semuanya pada terbatas? Mungkin ya kalau sayur, rebung, pakis, lain sebagainya agak-agak mudah didapati di sana. Tapi kalau di kota kan kita dapat sesuatu yang kita butuhkan ya, kebutuhan diri sendiri dulu gitu ya.
2: Iya,
1: bagaimana Mas Vito beradaptasi di sana? Sudah 6 bulan loh.
2: Oh, 6 bulan, Bang. Yeah. Dan selama 6 bulan ini Vito juga harus bisa berkreasi ya, harus bisa berimajinasi juga bagaimana dengan kondisi yang ada di pedalaman, kita di sini susah diakses baik transportasi, kemudian juga pendidikan, kesehatan dan lain-lain, dan salah satunya juga tadi ekonomi tadi, Bang. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan rumah ya. Dengan cara apa? Ya kita harus bisa berpikir, sedangkan di sini yang bisa dicari itu ya sayur hutan, seperti rebung, pakis, dan sayur-sayuran hutan lainnya. Dan untuk itu ya banyak di sini, tapi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan sayur-sayuran kota? Nah, seperti kayak misalkan timun, sayur dan lain-lainnya, kangkung dan lain-lainnya, itu di sini nggak ada yang jual. Dan karena emang masyarakat di sini tergantung sama hutan, sama alam. Dan mereka juga kesusahan nyari cabai, nyari tomat, nyari sayur-sayur lainnya itu di sini. Tapi bagaimana kita bisa mengubah dan mencari ide, mencari inovasi, bahwasannya dengan keterbatasan yang ada kita harus bisa berinovasi dengan cara kita berkebun, Bang. Dan Vito sendiri di sini baru datang itu lihat lahan kosong langsung Vito berkebun. Karena jiwa walaupun anak kota, tapi jiwa alamnya itu, jiwa hutan
1: tinggi, ya,
2: membara tinggi. Ini nggak bisa lihat lahan yang ada semak-semak gitu. Karena emang waktu kecil dan emang Vito di Jambi juga emang termasuk anak yang cinta alam, Bang. Dan emang peduli lingkungan juga dan ikut komunitas-komunitas aksi bersih dan lainnya juga ya untuk di Jambi lah. Dan ataupun di Indonesia juga. Jadi hobi kegiatan-kegiatan alam, adventure dan lain-lain, daki gunung dan lain-lain. Jadi itu menjadi salah satu bekal Vito apabila Vito ditempatkan di mana saja dan Vito ditempatkan di hutan dengan kondisi yang keterbatasan, kita harus bisa beradaptasi. Itu tantangan dan itu harus kita selesaikan.
1: Jadi oke-oke saja nih Mas Vito ya. Padahal tantangan ini saya pikir cukup berat gitu ya. Saya bayangkan ketika seorang anak kota gitu ya. Anak kota kan ya jarang gitu ya, jarang berada di desa. Nah, ketika penempatan tugasnya ada di desa, boro-boro mau menjadi motivasi biasanya.
2: Iya, Bang.
1: Terpuruk dengan diri sendiri biasanya seperti itu. Stres, kemudian mental pasti terpental gitu ya. Yang biasanya dapat sayur dengan mudah, asupan gizi lain sebagainya dari produk makanan macam-macam lebih dengan cepat dan mudah didapati. Tapi

0: mudah, lebih enak gitu. Biasanya orang akan berpikir seperti itu, tapi Mas Vito enggak, malah terbalik daripada itu gitu ya. Tapi Mas Vito, menurut Mas Vito, bagaimana sih sebenarnya cara membangun pendidikan yang berkualitas dan juga berkarakter ini, Mas Vito?
1: Menurut saya, cara membangun pendidikan berkualitas dan berkarakter itu mungkin itu harus kita kembali lagi ke gurunya ya, Bang. Kalau misalkan gurunya sudah pelan-pelan paham dengan kondisi di lapangan, gurunya juga banyak belajar dari lingkungan sekitar dan dari ilmu-ilmu selama pendidikan, kita memberikan ilmu-ilmu itu kepada siswanya. Karena kan yang kita ketahui, Bang, ya selama ini ya, kebanyakan siswa itu jarang curhat sama orang tua.
0: Betul.
1: Ya, untuk di rumah mungkin sekedar makan, sekedar makan, sekedar istirahat. Tapi kebanyakan siswa-siswa itu banyak beraktivitas, banyak curhat, banyak cerita itu pasti ke guru di sekolah. Nah, dengan kondisi seperti itulah, dengan permasalahan yang ada, guru itu harus bisa terbuka. Guru itu harus bisa berinovasi, memberikan motivasi juga untuk siswa-siswanya agar anak-anaknya terbuka. Dan dari hal-hal seperti itulah, sebenarnya hal sepele, Bang, tapi bagaimana kita harus bisa memberikan kepedulian terhadap siswa-siswi yang ada di sekolah. Karena nggak banyak dan nggak semua siswa itu mendapatkan kasih sayang orang tua. Maka dari itu peran guru itu harus bisa lebih banyak lah masuk ke dalam siswa, baik itu pembelajarannya, kegiatan kreativitasnya, pembelajar mendalamnya dan lainnya. Karena itu menjadi salah satu peran, poin penting agar mereka bisa termotivasi dengan kehadiran guru. Dan juga mereka merasa dipedulikan lah pastinya. Karena kepedulian itu susah didapatkan, karena setiap anak juga gak dapat kepedulian, Bang.
0: Tapi Mas Vito, ini kan bertolak belakang dengan kurikulum yang ada. Kalau kurikulum dulu mungkin ya kedekatan antara guru dan siswa ya seperti orang tua dan juga anak gitu ya. Nah kalau sekarang kan sudah apa ya, melek teknologi sebagainya, ini apakah baik dilakukan untuk kembali ke hal-hal yang dulu gitu ya?
1: Nah kalau untuk sebenarnya itu menjadi tambahan loh, Bang. Itu di luar dari pembelajaran. Karena itu adalah pendidikan karakter. Karena kan karakter anak itu menjadi salah satu poin utama. Apabila karakter anaknya nggak bagus, ya kedepannya pasti bakal nggak bagus.
0: Betul.
1: Sama seperti misalnya kita anak-anak SD. Apabila anak-anak SD nggak diarahkan dengan kegiatan-kegiatan yang berpositif, kegiatan-kegiatan yang mengasah kreativitas dan bersosial mereka ya. Karena kan kebanyakan anak-anak apabila gak diarahkan, gak diingatkan, ya mereka bakal semaunya, sopan santun. Beda anak-anak zaman dulu sama anak-anak sekarang. Anak zaman dulu mungkin etika sopan santunnya itu sudah terbiasa dan kebiasaan orang tua di rumah. Nah sedangkan di zaman modern seperti ini, kebanyakan orang tua itu gak terlalu ini. Betul, kebanyakan ya, kebanyakan ya, Pak. Banyak orang tua yang gak terlalu perhatian sama anaknya. Anak orang tuanya kerja di rumah, kemudian anaknya main, keluar. Kebanyakan kayak gitu, sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam baru pulang.
0: Benar.
1: Jadi, iya kan?
0: Iya, sering kita lihat ya, seperti itu.
1: Sering. Banyak kan kayak gitu.
0: Ya udah, anak beda. Biarin anak gitu ya. Nanti mau pulang jam 12 malam, jam 1 malam ya terserah. Kebanyakan dibiarin seperti itu ya.
1: Banyak kan seperti itu, Bang. Sama seperti Pito juga, pada saat Pito di kota. Pito bisa menyesuaikan dengan teman-teman Vito yang di kota. Tapi bagaimana Vito sendiri bisa mengajak mereka untuk kegiatan-kegiatan positif. Kita masuk ke dalam mereka, kita mencari tahu apa yang mereka inginkan, kita sampaikan, kita nasehatin pelan-pelan dengan apa yang kita bisa. Kalau misalnya kita nggak bisa tahu keinginan mereka apa, kalau kita nggak tahu apa yang ingin mereka lakukan dan lain-lain, mungkin kita nggak bakal tahu permasalahan apa di anak-anak Gen Z sekarang gitu.
0: Baik, tapi nilai-nilai karakter apa yang memang paling penting ditanamkan kepada siswa-siswi yang sejak usia dini ini?
1: Kalau untuk nilai-nilai karakter mungkin nilai-nilai etika ya, Bang ya.
0: Tata
1: etika,
0: krama,
1: sopan
0: santun ya.
1: Kemudian agama, kemudian juga ya apalagi di zaman sekarang kan jadi salah satu poin-poin utama tuh, Bang. Betul. Kayak misalkan rukun sama teman. Nah itu kan zaman sekarang di sekarang kan lagi naikkan tuh rukun sama teman di sekolah. Jadi itu menjadi salah satu karakter lah, karakter siswa di sekolah. Karena dari pemerintahnya juga sudah mensupport bahwasanya pendidikan karakter itu emang ya harus dilaksanakan, harus dilakukan untuk siswa-siswi gitu.

0: Tapi kalau menurut menurut pandangan Mas Vito, yang lebih baik gitu ya?
1: Iya bang.
0: Anak berkarakter baik atau pinter?
1: Nah, itu kembali ke ini ya. Itu berdasarkan pengalaman Vito sendiri ya bang ya. Karena kalau menurut Vito sendiri, Vito pada saat kecil Vito nggak pintar. Vito termasuk orang yang bodoh sampai 3 kelas 3 tahun tadi. Tapi Vito memiliki etika. Tapi Vito memiliki karakter yang sudah Vito belajar sejak kecil. Karakter Vito sejak kecil, Vito melihat dari sekitar, dari kakek, dari nenek, dari keluarga, dari orang tua. Nah, kita bisa mengambil poin-poin ilmunya dari situ. Dan Vito itu banyak belajar dari pengalaman. Kalau dikatakan pinter, Vito tidak pinter. Tapi Vito bisa belajar dari pengalaman, Vito bisa melihat dari situasi dan kondisi. Apabila itu salah, Vito bakal melihat permasalahan itu. Dan cara mengatasinya bagaimana. Jangan sampai itu bisa menjadi ya untuk Vito ke depannya. Dan kalau misalkan dikatakan anak berkarakter, ya anak-anak zaman sekarang ya itu permasalahannya di karakter tadi. Anak-anak pintar banyak. Zaman sekarang main teknologi pintar-pintar semua loh bang.
0: Bener.
1: Iya kan? Pintar semua. Dan mereka belajar dengan ya secara langsung di rumah bisa. Asal fasilitasnya lengkap.
0: Betul.
1: Kalau misalnya fasilitas nggak lengkap ya nggak bisa belajar.
0: Sama aja ya, susah ya.
1: Iya kan? Nah, pendampingan itu bang. Karena kita di pedalaman, untuk main HP itu susah. Jadi guru itulah yang menjadi ya motivasi lah untuk siswa-siswanya yang ada di pedalaman. Karena hanya guru yang bisa memberikan arahan dan motivasi dan pembelajaran di daerah tempat Vito tinggal sekarang ini.
0: Baik. Artinya karakter lebih ini dominan lah gitu ya. Kalau pinter itu relatif, artinya masih bisa diasah ketika nanti sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Namun kalau berbarengan ini akan lebih baik nih. Namun, tadi Mas Vito sampaikan juga bagaimana untuk membawakan anak-anak. Kalau akses di kota-kota mungkin lebih mudah. Mereka bisa dapat informasi dari searching lain sebagainya. Konten-konten dedikasi, edukasi itu banyak sekali. Namun di desa, di daerah, khususnya di tempatnya Mas Vito sekarang di Toba, wilayah 3T itu memang sangat sulit sekali diakses. Tapi bagaimana Mas Vito datang ke situ untuk mampu membawakan ini loh yang perlu diakses. Anak-anak ini harus dapat pendidikan ini. Mereka harus tahu juga. Nah, artinya kepedulian ini sangat tinggi tertanam pada diri Mas Vito sendiri. Itu bukan anaknya Mas Vito, tapi anak orang.
1: Iya benar.
0: Sepeduli itu Mas Vito.
1: Sama seperti sekarang ini bang. Ini detik ini Vito lagi menunggu tim-tim dari Puskesmas nih sekarang ini. Tinggal nunggu mereka datang. Dan di beberapa hari yang lalu juga kan Vito emang membantu siswa yang kakinya patah.
0: Wow.
1: Nah, dan itu Vito bawa ke pengobatan. Karena sudah 1 minggu kakinya patah. Dan itu baru terjadi kemarin. Dan Vito membantu dan Vito membawa bantuan juga. Dan hari ini karena orang tuanya dari anak itu kena gangguan jiwa. Dan hari ini tim dari Puskesmas bakal datang. Jadi ini Vito sambil nunggu nih tim dari Puskesmas datang untuk bisa membantu orang tuanya. Kalau untuk anaknya juga sudah Vito bawa ke pengobatan bang. Dan alhamdulillah juga kemarin banyak yang berdonasi untuk bisa membantu keluarga itu. Karena emang keluarganya tidak mampu bang. Ini ada fotonya tuh, ada layar di foto tuh.
0: Yang sebelah mana? Yang sebelah mana?
1: Yang sini
0: yang satu orang ya?
1: Ini yang Vito tunjuk ini.
0: Siap yang ini.
1: Nah itu itu anak yang kakinya patah itu bang, sudah 1 minggu kakinya patah. Jadi karena
0: kondisi orang tuanya juga lagi ada gangguan kejiwaan gitu ya?
1: Emang nggak sadar lagi bang, jadi dia tinggal sama neneknya. Nah disitulah neneknya datang ke rumah Vito. Karena mungkin Vito terbuka ya bang sama masyarakat ya.
0: Jadi masyarakat juga timbul kepercayaan dengan Mas Vito gitu ya.
1: Iya. Dan karena sudah 1 minggu tadi mungkin dia ya sudah bingung bang. Karena emang ekonomi gak ada, pemasukan juga gak ada. Makan aja cuma sayur gitu kan. Mau minta tolong sama orang mungkin juga bingung. Di sini susah juga. Ya jadi dia berani datang ke rumah. Sudah 1 minggu loh bang. 1 minggu bagi gimana rasanya kaki patah sebelah kiri. Itu 3 bang ternyata yang patah bang.
0: Itu bagian betis atau bagian paha?
1: Ini bang, bagi lengan kaki.
0: Oh lengan kaki
1: ini.
0: Ya.
1: Nah yang tulang kecil belakang itu 2. yang kecil ini kan yang belakang ini kan bang dua bang.
0: Iya iya iya.
1: Dua itu patah.
0: Itu terjatuh atau apa?
1: Terjatuh bang, kena batu. Kena tangga gitu.
0: Iya iya.
1: Dan tiga, di belakang dua, yang kecil ini dua, atas bawah, yang depannya satu, yang tulang kering. Jadi selama satu minggu itu dia gak sekolah dan juga gak jalan. Gak bisa jalan, jadi ngesot di rumah. Karena, tapi karena semangat dia bang, dan dia itu gak pernah nampain kalau dia tuh
0: lagi ya, sakit gitu ya,
1: menderita, sedih gitu gak. Dia senyum terus gitu. Sama seperti sering Vito amatin juga, pada saat keluar main, pada saat istirahat ya bang ya, teman-temannya pada jajan, dia hanya ngikutin temannya. Dari situ kita bisa melihat kan bagaimana oh karakter anak ini sudah terbentuk sejak kecil gitu.
0: Baik, wow, ini luar biasa. Artinya ini sangat-sangat komplit sekali permasalahan, bukan permasalahan sih, tapi situasi kondisi yang ada di sana gitu ya, Mas Vito. Sehingga Mas Vito juga masuk di ranah-ranah yang memang bukan hanya sebagai guru, tapi betul-betul sebagai inspirasi bagi bagaimana dengan masyarakat di sana, apa-apa yang mereka lihat dengan adanya misalnya ada anak yang lagi kakinya kesusahan apa patah lain sebagainya, bagaimana respon mereka atau mereka melihat itu, Mas Vito?
1: Untuk masyarakat ya bang ya, untuk masyarakat dan karena di sini tuh ya jaraknya tadi akses susah bang. Jadi antara satu sama lain itu kalau misalnya nggak ada informasi susah kan bang.
0: Mau apalagi info dari ke pihak rumah sakit gitu ya?
1: Iya susah. Aksesnya juga susah bang. Kita mau ke rumah sakit juga susah, ke puskesmas juga susah. Tapi kita di sini itu ada layanan kesehatan, pustu itu sudah kita. Kemarin neneknya sudah minta obat juga untuk peringan rasa sakit lah, udah dikasih. Dan karena di sini keterbatasan akses juga nggak ada tempat untuk penanganan lanjutannya juga, yaitu kemarin sempat dapat bantuan juga Vito, Vito sampaikan juga untuk masalah biaya dan lain-lain biar Vito yang nanganin, karena ada yang ingin, ada orang yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya. Alhamdulillah juga untuk transportasi, untuk kebutuhan, untuk lain-lainnya udah bisa diatasi bang sampai saat ini. Tinggal nunggu informasinya satu minggu ini bang, karena kita nggak ada akses juga bang, neneknya juga sekarang kan lagi Vito bawa nih, dan Vito harus pulang lagi ke sini. Nah di situ Vito sanggup berikan uang untuk pembiayaan lah, dan Vito kasih uang juga untuk makan dan lain-lain.
0: Baik, aksesnya yang terlalu sulit karena tadi juga
1: jadi mau komunikasi susah bang, nggak bisa, nggak ada HP juga neneknya, jadi susah.
0: Jadi Mas Vito juga bantu di apa komunikasi dengan pihak luar gitu ya untuk apa mengakses dari pihak rumah sakit, dari puskesmas itu untuk bisa turun langsung gitu ya?
1: Iya benar bang. Dan untuk BPJS juga kemarin sudah dicekin bang. Alhamdulillah BPJS-nya juga bagus dan emang aktif sampai saat ini. Cuman ya itu permasalahannya bang, karena keluarga tadi kan, karena keluarganya tidak mampu, dan juga emang harus ada yang dampingin bang.
0: Mas Vito juga ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial rupanya ya.
1: Iya bang.
0: Benar, padahal
1: bang,
0: baru 6 bulan, waktu yang sangat singkat, tapi kepedulian Mas Vito terhadap anak-anak yang ada di sana, kemudian terhadap masyarakat yang ada di sana juga, saya pikir melebihi orang tempatan yang ada di sana. Saya pikir begitu. Tapi tadi Mas Vito sampaikan memang niat dari Mas Vito sendiri, kepedulian Mas Vito sendiri, bukan dipaksa-paksa, bukan untuk
1: bener,
0: A, untuk B, untuk C, untuk membantu, tapi niatnya sangat mulia sekali. Ini luar biasa. Tapi Mas Vito, untuk memberikan contoh, apa sih sebenarnya? Bagaimana guru yang memang dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik di sekolah ini, khusus di sekolah?
1: Oke bang, kalau kita di sini bang, karena emang anak-anak di sini butuh pendampingan lebih lanjut ya bang. Kalau misalkan diarahkan untuk di kelas sekali dua kali itu susah.
0: Susah.
1: Ya susah, karena pemahamannya itu beda dengan anak-anak di luar. Kalau di sini itu untuk masalah pembelajaran di kelas, mereka harus lebih pendampingan dan harus diberikan contoh. Kalau misalkan anak-anak di kota itu kita mungkin sekali dua kali ya bang ya. Bisa, kalau di sini anak-anaknya kadang-kadang banyak yang belum bisa baca juga bang. Belum bisa baca tulis dan lain-lain.
0: Di usia,
1: tapi mereka
0: ya di usia berapa itu Mas Vito?
1: usia 8 tahun, 9 tahun, ada yang SMP juga masih belum bisa baca.
0: Yang seharusnya udah bisa baca sebenarnya ya.
1: Iya, benar. Jadi emang butuh ya pendampingan lah Bang untuk anak-anak, sama kita berikan contoh. Karena di sini juga kan anak-anaknya butuh diberikan contoh. Mereka bakal melihat apa yang belum pernah mereka lihat. Setelah itu mereka bakal mempelajari. Kalau yang Vito alamin ya Bang, yang Vito lihat ya. Mereka belajar dari sekitar. Mereka belajar dari pengamatan mereka.
0: Apa yang mereka lihat gitu ya?
1: Iya, benar. Sama seperti sekarang ini, kan Vito kan emang lagi bangun rumah kreatif itu Bang. Lagi proses nih sekarang nih. Dan Vito juga memanfaatkan masyarakat sekitar, untuk kerjanya masyarakat sekitar, kemudian juga untuk pembangunan dan lainnya itu kita masyarakat sekitar semua. Jadi masyarakat sekitar di sini lebih terbantulah dengan pembangunan ini.
0: Masyarakat mau?
1: Iya Bang.
0: Masyarakat mau?
1: Mau. Lagi dibangun Bang. Dan rumah kreatifnya itu kita bangun tiga lantai Bang.
0: Wah, kalau tiga lantai besar dong.
1: Besar. Jadi tujuan Vito kenapa bangun itu, apabila nanti suatu saat Vito tidak ditempatkan lagi atau Vito dialih fungsikan, Vito ada kenang-kenangan di sini yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak dan masyarakat di sini.
0: Cuma tergantung ya, kalau tempatnya sudah ada, pemotivasinya tidak sama kan, beda juga ya jadinya ya.
1: Iya benar Bang. Ya kita nggak tahu ya Bang ya, kebijakan pemerintah selanjutnya ini kan.
0: Mudah-mudahan nanti diperhatikan betul gitu ya.
1: Ya itu permasalahannya itu Bang. Kami kepingin lah menyampaikan suara-suara ini. Ini yang kita bahas dari tadi, ini permasalahan pendidikan dan di pedalaman ya Bang. Tapi kan kita belum membahas nih masalah apa yang dirasakan guru. Iya kan Bang. Permasalahan apa yang dirasakan guru itu mungkin belum Vito sampaikan.
0: Dari Mas Vitonya sendiri sebenarnya, apa yang Mas Vito sendiri rasakan itu belum, memang belum Mas Vito sampaikan.
1: Belum.
0: Jadi, yang kacamata.
1: Tapi Vito masih mengembangkan lah potensi untuk anak-anak, memberikan terbaik dulu. Walaupun kita sebagai tenaga pendidik di sini emang banyak permasalahannya dan emang benar butuh bantuan untuk guru itu Bang.
0: Betul.
1: Benar.
0: Betul. Baik. Mas Vito, seberapa penting kalau Mas Vito melihat peran teknologi dalam mendukung pendidikan yang berkualitas ya saat ini, terutama di daerah tempat Mas Vito ini yang masih jauh dari akses gitu ya.
1: Untuk teknologi di sini ya Bang ya. Kalau untuk teknologi di sini mungkin, kalau di kota-kota mungkin teknologi nomor satu ya Bang ya.
0: Ya benar.
1: Kalau di sini teknologi itu bisa di nomor dua kan Bang, atau di nomor tiga kan. Karena emang karena posisinya juga Bang, karena aksesnya juga. Dan untuk kita bisa mendapatkan Zoom ini Bang, sama Zoom seperti Vito ini, kita harus bisa pakai Starlink tadi. Dan Starlink itu hanya satu di sini, di pusat. Apabila kita keluar dari tempat WiFi, kita nggak bakal mendapatkan sinyal. Iya, apabila nanti ini mati tiba-tiba, berarti Starlink harus diisi lagi, vouchernya. Jadi emang permasalahan di sini tuh ya di teknologi tadi. Karena selain pakai panel surya, kita di sini pakai panel surya Bang. Apabila nggak ada panel, kita nggak bisa live gini. Dan ini guru. Kalau guru kita harus Bang, mau nggak mau kita harus bisa untuk teknologi itu harus terfasilitasi. Karena baik itu listrik, kemudian juga internet. Karena kita harus bisa menyampaikan ada rapat online dan lain-lain seperti ini kan penting kalau untuk guru. Tapi kalau untuk masyarakat dan anak-anak di sini, mereka masih kurang untuk fasilitas teknologi.
0: Baik.
1: Karena di sini emang masih kekurangan di bidang itu Bang. Dan untuk mendapatkan listrik aja di rumah sisa. Banyakan kalau malam-malam sih itu gelap gulita semua. Tanpa ada cahaya kecuali di satu tempat. Dan itu jam 9 sudah mati. Gitu Bang.
0: Satu-satunya pencahayaan sepertinya di sana gitu ya.
1: Iya benar Bang. Satu-satu cahaya di sini. Jadi emang gelap Bang di sini.
0: Baik. Apa karena kurangnya pemahaman masyarakat di sana terkait dengan penggunaan akses seperti internet Starlink tadi lain sebagainya sehingga mereka tidak bisa mengakses keluar melalui apa jaringan tersebut?
1: Kalau untuk akses ya Bang ya, yang pasti yang pertama mereka itu di sini untuk keluarga itu pasti
0: nomor satu ya.
1: Iya, karena di sini untuk ekonomi mereka masih kurang Bang. Untuk makan aja udah cukup.
0: Okay.
1: Untuk sehari makan aja udah cukup. Jadi kalau misalkan untuk pembahasan tentang teknologi dan perlengkapan lain. Di sini nggak ada perlengkapan teknologi, Bang. Nggak ada. Magicom aja untuk masak nasi itu nggak ada di sini.
0: Wow.
1: Blender pun nggak ada.
0: Itu harus masih manual gitu ya?
1: Semua manual. Sama seperti Pito, kayak gitu.
0: Dan tapi emang masih... pakai apa... panel surya ini tidak mampu juga untuk bisa magicom dan sebagainya bisa akses, enggak ya?
1: Untuk panel surya itu enggak bisa, Bang, enggak kecuali bisa, panelnya ya? Itu banyak, kalau panelnya satu itu enggak bisa,
0: enggak mampu ya,
1: enggak mampu. Sedangkan Vito aja di rumah dinas Vito ya, Bang, di rumah dinas Vito aja ya, itu enggak ada yang teknologi sama sekali kecuali HP ini untuk masak, dan lain itu kita masih manual. Jadi enggak, kalau nggak masak itu nggak makan.
0: Waduh. Tapi apa yang memang sangat dibutuhkan Mas Vito untuk saat ini ya? Kalau lihat tahun inilah 6 bulan,
1: iya, Bang.
0: Mungkin dari 6 bulan orang banyak tidak tahu dan itu Mas Vito rasakan sendiri. Tapi Mas Vito ingin ini loh. Ini masih sangat sulit sekali. Apa yang Mas Vito butuhkan?
1: Kalau di sini itu, Bang, mungkin untuk fasilitas. Karena mungkin bukan Vito aja ya, Bang, ya. Karena di luar sana itu masih banyak guru-guru lain, Bang. Karena Vito juga mendirikan komunitas tadi, Vito mendengarkanlah curhatan mereka. Jadi apa yang Vito sampaikan dari tadi itu sudah sudah suara dari teman-teman Vito
0: juga. Mewakili mereka ya.
1: Iya, mewakili mereka. Dan untuk masalah teknologi yang penting itu. Teknologi, karena kita butuh di sini teknologi. Kayak itu panel surya. Dan WiFi, karena kita pernah kemarin kejadian hampir seminggu nggak ada listrik di sini, nggak ada sinyal, jadi ya terputus, nggak ada komunikasi sama orang luar, nggak ada hubungan dengan orang luar, mau telepon aja susah, jadi emang mati total di sini. Dan untuk di rumah-rumah juga, Bang, kebanyakan ya itu nggak ada teknologi, kecuali anak-anaknya pasti, anak zaman sekarang pasti kepingin lah, Bang, ya punya HP kan. Jadi mereka itu minta sama orang tuanya beli HP biar bisa tahu dunia luas lah. Nggak apa-apa sih kalau Vito support soal itu. Karena ya bagaimana juga namanya anak-anak kepingin belajar ya, Bang, ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan di sini itu mereka main HP, Vito seneng. Nah, kenapa seneng? Karena menjadi salah satu ini poin utamanya, Bang. Biar mereka bisa belajar juga dari dunia luar, gitu.
0: Yang penting diarahkan aja gitu ya, Mas.
1: Iya, benar.
0: Baik.
1: Jadi dengan teknologi di sini mereka bisa main HP, ya itu bisa menambah ilmu mereka. Tapi harus ada pengawasan juga, jangan sampai kelewatan untuk main HP di sini.
0: Tapi yang lebih realnya, Mas Vito, bentuk apa sih? Bentuk dukungannya memang dibutuhkan guru di sana ya,
1: iya, Bang.
0: Salah satunya Mas Vito, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sana, Mas Vito.
1: Ya itu teknologi tadi, Bang. Karena semua itu ya terhambat karena teknologi. Sama seperti TV yang dibawa sama pemerintah, TV yang besar itu dari presiden datang ke sini karena nggak ada listrik, nggak kepakai.
0: Percuma aja gitu ya.
1: Sama.
0: Jadi barang pajangan jadinya.
1: Bener. Jadi TV itu, Bang, kita bawanya dari Thailand ke sini itu butuh perjuangan loh, Bang, 12 jam. Dan emang naik kapal barang tadi seminggu sekali. Dan Vito itu yang bawa, Bang. Vito yang bawa, jadi emang berat ya. Berat dan susah gitu. Pas sampai sini TV-nya nggak kepakai karena nggak ada listrik di sini, nggak ada sinyal.
0: Wow. Ini sangat luar biasa ya. Artinya memang yang dibutuhkan saat ini memang teknologi seperti listriknya harus ada dulu gitu ya.
1: Iya, teknologi, listrik sama jalan. Jalan tadi menjadi salah satu utama, Bang.
0: Karena aksesnya lewat sungai itu, Bang, ya?
1: Iya, di sini cuma sungai. Apa-apa susah, Bang. Kayak misalnya kesehatan nih, kita mau berobat susah. Kita mau keluar akses cari makanan susah. Kita mau komunikasi sama orang susah. Kayak gini nggak ada sinyal.
0: Nggak bisa hubungi gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Artinya ini kreativitas dari Mas Vito sendiri. Karena...
1: Iya.
0: Ini juga butuh biaya, saya pikir biaya yang tidak sedikit. Untuk Zoom ini aja saya pikir lumayan sulit, rumit gitu ya, bisa Zoom.
1: Rumit banget loh, Bang, apalagi kemarin Vito jadi bintang tamu di salah satu acara di Hari Pendidikan di Ruang Guru kemarin. Itu Zoom hampir 2 jam dan untuk masalah Zoom itu kita harus kondisi sinyal ya, Bang, ya. Selama itu, Bang, bayangkan pada saat itu badai. Jadi kendala bagaimana Vito harus bisa bertanggung jawab sebagai narasumber. hujan badai kondisi di sini, jadi Vito sampai hujan-hujanan bawa tap. Harus nyari sinyal ke hutan ke belakang kemarin. Dan ya itu badai. Jadi penonton di Zoom itu lihat situasi di pedalaman kemarin. Jadi bagaimana perjuangan seorang guru karena nggak ada fasilitas teknologi, ya kita harus bisa memberikan yang terbaik di situ.
0: Dan itu real.
1: Real, benar bang.
0: Ya itu benar.
1: Vito merasakan saat ini.
0: Baik. Baik, luar biasa. Baik, Mas Vito.
1: Iya.
0: Tadi beberapa bentuk dukungan yang memang dibutuhkan, seperti listrik, kemudian jalan, kemudian penerangan juga, teknologi. Ini yang memang perlu. Ini bukan saja untuk membuka akses, tapi Mas Vito merasa mereka sudah wajib untuk mendapatkan itu. Begitu ya. Tapi Mas Vito, kita coba terima dulu. Wah, sudah terputus. Tadi ada telepon dari pendengar kita, ya. Pendengar juga untuk kesempatannya masih ada waktu di ujung acara. Ya mungkin ada yang ingin bertanya langsung dengan Mas Vito yang saat ini berada di Toba, ya, di daerah 3T, ya, seorang guru SMP Negeri 3 Satap, ya, masih di 085753810365, SMS atau WhatsApp di 081157564. Nah, oke, kita terima dulu, ada siapa? Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang dengan Bapak, siapa di mana Pak? Halo.
2: Pagi, Bapak ya. Siang, Korin.
0: Ya, baik. Pak Putramaya, silakan Pak. Ada Mas Vito di Zoom kita.
2: Ini karena dengan Mas Vito maka saya bergabung.
0: Baik.
2: Mas siang Pak Vito.
1: Halo, siang Pak.
2: Oh, dulu pernah saya dengar Bapak ngomong bahkan itu saya sangat jengkel kepada Bapak. Guru dari Jambi masuk ke Kalimantan, masuk ke daerah yang cukup ekstrim lah kalau gitu, kan ekstrim. Ekstrim di kampung kami masih agak lumayan lah kalau dibandingkan dengan Bang Vito.
0: Baik.
2: Nah, jadi pertanyaan saya, Bang Vito tadi sebut menyebutkan tentang teknologi, jalan dan listrik.
1: Iya Pak.
2: Padahal itu pemerintah sudah telah menyupport kayak TV besar yang Bang Vito sampaikan. Di kampung kami juga ada. Tadi saya bilang dengan Pak Ogrin, TV besar dan istilahnya apa yang surya yang agak begitu. Tidak ada, tapi listrik ya umpil ini belum ada. Bang Vito ini betul-betul orang yang betul-betul mampu, mau melihat di apa yang sampaikan dari pagi waktu opening kan. Ini saya masih ingat tuh. Saya mau tanyakan Bang Vito,
1: ya, Pak.
2: Bagaimana menggunakan TV besar itu jika listrik dengan internet tidak ada, gimana caranya Bang? Apakah bisa digunakan atau tidak? Sebagai seorang guru yang sudah itu ada untuk dan dapat menggunakannya untuk mengajar anak murid-murid gitu.
0: Baik.
2: Ini yang masalah sebab pemerintah itu ya berpikir ulang kalau ngasih itu kan kalau tidak ada jalan, tidak ada lampu, kan tidak ada internet gitu lah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Putramayo. Selamat pagi Pak, menjelang siang. Ya. Ya baik. Pak Putramayau di Desa UP Lanong Bonti, ya. Mas Vito, tadi Pak Putramayau ini ada beberapa juga di desanya yang memang tidak terakses oleh jaringan listrik. Tapi kalau dari jalannya atau infrastrukturnya sudah bisa diakses melalui jalan darat. Namun tempat Mas Vito kan jalan daratnya juga nggak bisa akses. Tapi tadi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan juga apabila TV-nya sudah ada, tapi pemanfaatannya nggak ada. Nah itu, silakan Mas Vito.
1: Oke, terima kasih Bapak, terima kasih ya Bang. Untuk fasilitas TV kita sudah sampai juga di 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu sudah sampai juga di sini. Dan untuk TV itu sudah kita coba Bang, udah kita pergunakan juga karena ya sayang ya Bang ya, untuk fasilitas datang tapi nggak bisa kita manfaatkan. Dan dengan TV itu kita beruntung bisa menambah ya sarana prasarana pembelajaran karena yang kita ketahui di dalam TV itu banyak pembelajaran, media pembelajaran yang bisa menunjang pendidikan agar anak-anak bisa lebih maju dan lebih modern lagi di situ. Dan di TV itu juga kita sudah coba untuk menghidupkan, karena kita di sini ya ada panel tadi bang, kita tes cas, kita penuhin baterai panel itu agar penuh, agar panas, dan TV itu baru bisa hidup. Nah, apabila panel kita rendah, sama seperti kalau misalkan hujan, misalkan panasnya nggak hidup, jadi kita harus bisa menunggu dulu sampai amperternya itu full baterai, baru bisa kita manfaatkan agar nggak mati. Nah, dari TV itu sudah kita bisa manfaat juga untuk media pembelajaran, untuk nonton, untuk kegiatan-kegiatan game pembelajaran dan lain-lain. Walaupun dengan kondisi keterbatasan karena listrik tadi nggak ada, jadi kita harus bisa maksimalkan di pembelajaran. Walaupun nggak setiap hari kita pakai, tapi dalam waktu satu minggu itu bisa kita manfaatkan untuk anak-anak. Karena anak-anak sangat senang dengan adanya TV itu. Ya, mereka bakal melihat, wah, teknologi baru ini. Sedangkan di rumah mereka nggak ada TV sama sekali. Dan ya itulah cara kita sebagai guru yang harus bisa mengajak siswanya berpikir, mencari solusi. Dan anak-anak di sini itu ya hebatnya itu mereka terlatih dengan keadaan. Jadi kita sama-sama mencari solusi. Permasalahan yang apa yang ada, kita selesaikan sama-sama. Jadi apabila mereka nanti telah besar, nanti telah dewasa di dunia pekerjaan ataupun di dunia SMA, mereka pasti bakal lebih maju dari anak-anak lainnya yang yang berjuang lah bang. Karena anak-anak di sini berjuangnya itu langsung mencari permasalahan dan solusinya tadi.
0: Betul, baik. Baik, Mas Vito. Ini ya tanggapan dari Pak Putra Mayo tadi di Lanong Desa Upe Bonti, itu memang tetap dioperasikan. Namun ada kurun waktu, misalnya seminggu sekali atau dua minggu sekali, sesuaikan dengan panel surianya. Ya, harus full baterai dulu baru bisa. Itu pun saya pikir tidak dalam jangka waktu yang lama. Nah, sayang sekali. Tapi kalau panelnya bisa banyak atau aksesnya kan bisa dioperasikan gitu ya, masyarakat atau anak-anak bisa dapat informasi media belajar dengan baik juga di sana. Ini yang memang menjadi tujuan gitu ya, agar nanti bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Pak Putra Mayo di Lanong Desa Upe Bonti. Kita di ujung acara, Mas Vito. Tapi tantangan ya Mas Vito rasakan saat ini, guru dalam membentuk karakter siswa itu, apa tantangannya Mas Vito? Yang paling dirasakan sangat kayaknya gak ada jalan selesainya gitu ya, buntu gitu ya.
1: Buntu bang. Ya kita ya kembali lagi lah dengan kondisi yang ada, dengan permasalahan yang ada, kita gak bisa diam. Apabila kita hanya nonton, jadi penonton di sini bang, ya selamanya nggak bakal maju.
0: Nonton terus.
1: Karena yang kita ketahui juga masyarakat di sini orang tua semua bang, orang tua semua yang nggak bisa apa-apa di sini pastinya. Mereka nggak bisa bersuara keluar, mereka nggak bisa
0: keluar. Menyampaikan apa yang mereka inginkan gitu ya?
1: Iya, sedangkan mereka kepingin anak-anak mereka sukses, mereka kepingin anak-anaknya maju di sini. Nah, cara Pito sendiri sebagai guru di sini agar bisa memotivasi anak-anak juga di sini, Pito mengajarkan dengan beberapa konten-konten kreatif, belajar public speaking, belajar beranilah untuk keluar. Karena pada saat di awal juga Pito di sini mereka masih kaku, masih takut, melihat kamera aja takut. Tapi setelah adanya pembelajaran selama 6 bulan ini, pemahaman tentang teknologi dan dunia luas tentang teknologi, pelan-pelan mereka mulai terbuka, mereka mulai berani menatap kamera, mereka sudah mulai berani berbicara di depan umum. Dan mereka juga Vito ajarkan belajar di media sosial bang, agar nggak ketinggalan lah sama anak-anak yang ada di luar. Nggak
0: terlalu jauh ketinggalannya gitu ya, paling tak mereka tahu dulu.
1: Kalau anak-anak di luar itu mungkin semua media sosial sudah ada bang.
0: Iya.
1: Tapi di sini mereka aja Instagram nggak ada. Nah, disitulah Vito ngajarin mereka agar mereka bisa ada media sosial, menggunakan media sosial dengan baik, belajar dari media sosial. Itu hal dasar bang.
0: Betul.
1: Hal dasar yang harus dipelajari di sini. Ya kan? Beda dengan di luar tadi. Kalau di luar mungkin mereka sudah bisa membuat macam-macam aplikasi pembelajaran yang lebih jauh, tapi kita tidak. Di sini kami kepingin mereka bisa belajar di media sosial terlebih dahulu. agar mereka bisa ya bisa belajar untuk kedepannya lebih baik lagi dan bisa mengekspresikan dirinya, membuka dirinya untuk keluar. Karena dengan keterbatasan yang ada jangan sampai mematahkan semangat mereka untuk keluar. Karena dari media sosial itu penting Bang menurut Vito. Kalau nggak ada media sosial kita mungkin nggak bisa ketemu saat ini Bang.
0: Betul, betul sekali.
1: Bener ya Bang ya?
0: Bener. Kemarin pun kalau kita nggak apa ya nggak ada media sosial kan Mas Vito nggak apa sampai di sini juga kemudian kita nggak bisa ketemu, nggak bisa sampai di RRI bisa berdialog juga bersama. Tapi hari ini kita bisa berdialog lagi. Ini satu hal luar biasa. Singkat saja pesan harapan Mas Vito, silakan.
1: Harapan Vito sendiri untuk guru-guru, untuk siswa-siswi ataupun untuk masyarakat yang nonton, untuk kehadiran guru ya Bang ya, untuk kehadiran guru di daerah-daerah terpencil ataupun daerah pelosok itu, guru itu ditempatkan dan guru itu butuh ada tantangannya. Maka dari itu untuk masyarakat ataupun di daerah lain ataupun di mana, ya ajaklah guru itu untuk bisa sama-sama bersosialisasi. Apabila gurunya itu diam, kita ajak, kita yang mulai. Karena ya bagaimana guru itu penting untuk daerah-daerah terpencil. Kita upayakan dan kita usahakan agar guru itu bisa betah. Karena kebanyakan di negeri ini Bang, guru setelah ditempatkan itu banyak yang gak betah.
0: Betul.
1: Dan harus berputar lagi. Tapi bagaimana dengan adanya kita sebagai guru, seharusnya gurunya ya Bang ya, gurunya yang harus ngerti dan seharusnya guru juga yang harus sadar bahwasannya kita tinggal di tempat orang, situasi berbeda, kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan adat istiadat yang ada. Agar apa? Agar kita nyaman, dinas juga lancar, dan bisa bersosial juga bersama masyarakat. Itu poin hal penting untuk guru-guru agar bisa bersosial dan bermasyarakat. Karena itu sangat penting untuk keberlangsungan pembelajaran juga nanti ke depannya. Untuk anak-anak yang ada di pelosok ataupun anak-anak yang ada di kota, tetap semangat, karena setiap anak itu punya tantangannya masing-masing. Kalau yang di kota tadi tantangannya itu yang sudah Vito sebutkan juga. Kalau misalkan yang di kota, ya tantangannya adalah sumber daya manusianya tadi.
0: Betul. Mau atau tidak lagi gitu ya.
1: Kalau kita di sini fasilitasnya tadi.
0: Kalau di sana memang fasilitas, kalau kemauan tinggi sekali gitu ya.
1: Iya Bang, berkilo-kilo, berjam-jam.
0: Iya.
1: Dan itu harus dihadapi dan dilakukan karena susah. Dan Vito sendiri Bang, awalnya juga dulu takut sama perjalanan berjam-jam.
0: Iya.
1: Dan menurut Vito 2 jam, 3 jam, 4 jam itu adalah perjalanan yang panjang dan itu adalah membosankan. Tapi setelah Vito mengabdi di sini, Vito banyak belajar. Bahwasanya kita harus bisa bersosial, kita harus bisa memberikan yang terbaik. Dan perjalanan akses itu 12 jam itu ternyata bisa Vito lalui. Dari situ Vito belajar.
0: Luar biasa, artinya betapa bersyukurnya sebenarnya adik-adik kita yang sudah ada di kota lain sebagainya, bisa mengakses lain sebagainya. Sayang tidak dimanfaatkan.
1: Iya,
0: bayangkan adik-adik yang ada di daerah 3T seperti Mas Vito sampaikan tadi, mereka coba mau keluar melalui akses tapi memang masih terkukung di situ, masih belum bisa. Tapi ada Mas Vito di sana. Mas Vito terima kasih, sehat-sehat di sana Mas Vito. Semoga niat mulia yang Mas Vito emban saat ini, meskipun di usia yang masih muda juga, harus berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan yang saya pikir tidak begitu mudah gitu ya. Tapi mudah-mudahan disertai juga Yang Maha Kuasa untuk niat mulia, niat baik Mas Vito di sana. Terima kasih, salam untuk Bapak Ibu Guru juga yang ada di sana, yang bertugas di sana, Mas Vito juga untuk adik-adik yang ada di sana. Mas Vito sekali lagi terima kasih. Kita akan jumpa di lain waktu lagi, kesempatan Mas Vito.
1: Iya Bang, siap Bang. Terima kasih banyak Bang sudah ngundang Vito kembali di acara RRI. Terima kasih banyak Bang.
0: Baik, Mas Vito terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Mas Vito.
1: Iya Bang, sama-sama.
0: Baik. Pendengar, sampai di sini kami hadirkan Indonesia Kita Indonesia edisi hari ini ya. Kami sudah bersama guru inspiratif ya, guru inspiratif penggerak pendidikan berkualitas dan berkarakter, ada Mas Fitro, Fitrian Widianto atau biasa disapa dengan Mas Vito ya, guru SMP Negeri 3 Satap Toba, wilayah 3T ya. Banyak hal yang bisa kita ambil, artinya bagaimana perhatian dari semua pihak ya. Ini juga berkontribusi untuk bagaimana melihat kondisi yang ada real ya di lapangan, seperti apa sebenarnya yang memang harus dilakukan ya, keterbukaan akses lain sebagainya. Tapi Mas Vito berada di sana untuk membantu anak-anak Indonesia untuk paling tidak mendapatkan pendidikan, terutama karakter dan juga pendidikan ilmu pengetahuan yang berkualitas. Sampai di sini kami hadirkan Kita Indonesia. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita olahraga bersama program A3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional.
3: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Luno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di etihad ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar ya, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Warta Sentral atau Dinamika Olahraga ya, yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal di meja siar kembali menjumpai ruang dengar Anda ya. Pastinya dengan serangkaian program acara di Lintas Antikong Siang. Edisi hari ini pendengar, hari Kamis 14 Mei ya 2026 ya pendengar. Dan tentunya di hari ini 14 Mei tanggal merah ya pendengar, yaitu kenaikan Yesus Kristus ya. Dan pastinya juga pendengar untuk umat Kristiani ya, selamat beribadah dan memperingati ya untuk kenaikan Yesus Kristus. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga kabar para pendengar sehat-sehat saja, baik-baik saja ya. Dan tentunya kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik, kondisi kesehatannya kurang prima ya di hari ini, semoga kesehatannya segera pulih, segera membaik ya pendengar. Dan untuk pantauan cuaca terkini di wilayah perbatasan, tepatnya di Dusun Semeng ya pendengar, terpantau cuaca sangat bersahaja, sinar matahari bersinar cukup terik, dan juga disertai awan-awan putih ya pendengar. Dan pastinya kami mengimbau juga untuk para pendengar yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati. Dan untuk yang sedang gawai ya di hari ini, tentunya selamat gawai. Semoga silaturahmi tetap selalu terjalin ya pendengar. Dan tentunya nikmat Tuhan akan hasil panen selalu kita syukuri dan semakin melimpah ke depannya. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 11.30 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan musik dan juga pesan-pesan religi islami ke ruang dengar Anda. Dan kumandang azan zuhur wilayah Antikong, Sekayam dan sekitarnya di edisi hari ini ya pendengar, hari Kamis 14 Mei 2026. Kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sejahtera bagi kita semua.
6: Om Swastiastu.
7: Namo Buddhaya.
8: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

0: informasi dan inspirasi.
1: 99,9 MHz.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar, demikianlah tadi sudah kami dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Ntikong, Sekayam dan sekitarnya. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, terkhususnya pendengar bagi Anda yang beragama Islam. Dan pendengar, masih dalam suasana sholat zuhur, kami masih menghadirkan lagu dan juga pesan-pesan religi islami ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya nanti di pukul 12 kami akan hadirkan seni berpantun ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi para pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Ntikong.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar menjelaskan, setiap insan manusia dalam posisi apapun adalah pemimpin bagi dirinya maupun orang lain. Karena setiap tindakan, ucapan, dan sikap seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Melati sekuntum tumbuh di dekat daun riang. Di dalam lubang tertutuplah daun keladi. Assalamualaikum, selamat siang. Bersua kembali di sini berbalas pantun edisi siang hari ini. Ikanlah batu di atas daun, pohon selasih di tepi kota. Bersua kita di sini berpantun tentu menghibur hati yang duka lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Cimaci, Bujang Dendara semua, sanak menyadi. Selamat siang, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga kabar para pendengar, Pak Cimaci, Bujang Dendara, sanak menyadi semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang prima, dan tentunya juga dalam kondisi yang berbahagia ya. Dan tentunya di sini berpantun edisi hari ini, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal ya, kembali menemani ruang dengar Anda. Tentunya di siang hari ini pendengar seni berpantun kami hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa para pemantun-pemantun sekalian ya, barangkali di siang hari ini ada yang sedang bergawai ya, bersilaturahmi dengan kerabat, dengan tetangga atau dengan sanak famili ya. Ya tentunya semoga segala aktivitas kita di siang hari ini semuanya lancar. Dan satu hal yang penting ya, pendengar jangan terlalu berlebihan ya. Tentunya semoga semuanya jalan dengan lancar dan tanpa kendala. Dan pastinya cuaca juga sangat mendukung ya pendengar aktivitas kita di siang hari ini. Dan bagi Bapak Ibu tadi juga yang barangkali saat ini juga masih beraktivitas seperti biasanya di kebun, tetap semangat dan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pengantar ya berikut ini, sembari menantikan para pemantun-pemantun sekalian untuk bergabung bersama di sini berpantun siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Di celah batu bunganya daun, lembut debu bunga seroja. Masih di sini berpantun bersama saya Faizal menghibur Anda. Oke, kita sambut penelpon kita yang pertama ya, pendengar. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Faisal.
0: Oke, selamat siang juga Kakek Panji. Aduh, baru bersua lagi kita tuh Kakek.
1: Nyaam.
0: Apa
1: itu? Tiap hari. Tiap hari mencari siaran ndak ketemu.
0: Dan hari itu rezeki kita bertemu, oke.
1: Nyamar itu ada rezeki ketemu di udara.
0: Ah, kalau udah ada rezekinya usah nak disia-siakan, oke.
1: Oh.
0: Apa itu tuh, Kek?
1: Mata baring-baring ya.
0: Baring-baring
1: pagi,
0: ya.
1: Sempat nyemprut.
0: Ajum nak. Ajum udah begawai atau kaki ririn?
1: Nyama dah tahu tu berjalan sini.
0: Mau kaki ririn atau nyemputannya no?
1: Oh, kakek Ririn tidak nyemput tuh.
0: Oh, ada enggak kakek Ririn dengan sambil begawai itu beliau tuh ah.
1: Tuh ada pantun dengannya kola.
0: Ah, koti pantunnya aku lah ninga ke. Kita ninga.
1: Hari ini hari Kamis.
0: Ah, benar.
1: Tanggal 14 di bulan 5.
0: Magi benar.
1: Semakin hari semakin sedih.
0: Kenapa ya?
1: Karena ee inti kong kadang siaran, kadang tidak.
0: Sampai hati, oke. Ah, semoga aja kedepannya selalu on air ada kulana, oke.
1: Oh.
0: Ah, karena
1: pergi ke balai, ku beli lilin.
0: Ngapainnya?
1: Dijadikan lampu. Kalau tiba-tiba listrik mati.
0: Ah, sajempotak.
1: Selamat Hari Gawai kepada Kakek Ririn. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke, amin ya Kakek ya. Tentunya semoga gawai ini menjadi momen untuk semakin kita bersyukur ya Kakek ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tiap hari pergi mengail.
0: Jadi
1: dapat seekor ikan duara.
0: Jadilah.
1: Senang hatiku mendengar suara Pak Cik Padil. Hati susah jadi gembira.
0: Iya.
1: Nah, itu aja dulu Bung Faizal.
0: Oke, Kek, siap.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang enggak Kakek Panji. Dirangkai lagi pantun Kek, sedap meninggal pantun Kakek tadi tih. Memang indah lah pantun kakek tadi masalah apa begawai kayak tadi tih di pengadang kakek Ririn kakek Panji nungguknya di Sungai Daun nyana coklat tembok ke pengadang aja. Oke, paci-maci bujang dadare silakan yang ingin bergabung masih kita tunggu masih kita nantikan di 0811 5667754.

Pergi ke kebun memetik pepaya. Pepaya dipetik, jangan lupa ngambil daun. Ah, itulah dia tadi penelpon pertama, Kakek Panji dari Sungai Daun. Pokok selasi, pokok seroja, di dalam kepuk buah beranga. Hati saya nak bertanya, kalaulah resah apa obatnya? Urang dara manik di telaga, makai sabun masuklah muka, entik dah jadi anak durhaka, dunia akhirat pasti celaka. Nyak pantun nasihat bahasa balai no pendengar, dan silakan bagi para pendengar yang ingin bergabung, paci-paci, bujang dan dara, sanak menyadik semua, kita tunggu ya di layanan telepon 0811-5667-754. Tiga bersama kita masih cukup panjang ya pendengar, hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang ini. Dan pendengar ya, tentunya bagi Anda yang saat ini sedang bergawai ria ke tempat kerabat, ke tempat family, selamat bergawai ya para pendengar. Dan tentunya semoga dengan momen gawai ini membuat kita semakin bersyukur ya atas nikmat yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga pendengar ya, sembari Anda menikmati santap siangnya di siang hari ini, atau juga sembari santai-santai bercengkrama dengan kerabat ya, kami hadirkan dulu beberapa lagu berikut ini sembari menunggu para pendengar bergabung dan merangkai pantunnya. Tetaplah bersama kami di Seni Berbalas Pantun.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan

Baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Oke, Paci-maci, Bujang dan Dara. Selamat siang ya. Tentunya senang sekali rasanya saya di sini berpantun ya, menemani ruang dengar Anda. Silahkan Paci-maci, Bujang dan Dara yang ingin bergabung di 0811-5667-754. Anak itik, mulailah terbang, ambilkan dedak, berilah makan. Janganlah ada hati yang bimbang, mari tersenyum, kan indah rupawan. Rumah di kota amatlah bersih, tempat bermain si orang kaya. Berpantang mata, berasa kasih, jumpa yang lain, jangan lupakan saya. Rumputku berantas, habislah rata, burung serindi mematuk ikan. Beribu kata ingin di utara, hanya dengan suara bisa diungkapkan.

0: Membawa baju, pakailah peti, petinya milik si anak raja. Selamat siang, wahai pendengar RRI. Kita berpantun bersendaria. Oke, paci-maci, bujang dan dara, kita sapa penelpon yang berikutnya ya. Bung Ganteng, halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Berpantun, berpantun. Ini mau nyebut apa namanya? Mau nyebut ragam budaya lagi nih, kebiasaan loh.
0: Aduh.
1: Apa, Bung? Kenapa kok bilang ragam budaya?
0: Nah, gimana, Bung?
1: Entikong ini sering kosong-kosong, jadi sering gabung entikong, sanggo ujung-ujungnya entikongnya jarak bolong-bolong, akhirnya nyebut ragam budaya itu lain kan?
0: Iya, enggak apa-apa, Bung. Yang
1: Ya, hari ini pun Bung apa? Bung Fajar tahu kan itu RRI Boston?
0: Gimana, Bung?
1: Tahu kan RRI Boston, tahu kan?
0: RRI?
1: RRI Boston tahu kan?
0: Boston, iya tahu.
1: Hari ini Pro Dangdut, hari ini.
0: Pro Dangdut, oh ya. Karena durasi jamnya berbeda ya, Bung ya?
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Saya pakai cat sih. Lagunya pun agak sedikit rock dangdut metal.
0: Alhamdulillah.
1: Judulnya itu Pasukan Dangdut di sana tuh.
0: Seperti apa itu, Bung? Pasukan Dangdut itu ya?
1: Ya, nanti bisa saya request nanti di RRI Entikong nanti.
0: Boleh.
1: Itu agak dangdut metal itu. pokok di Boven tuh lagunya bisa metal boleh, dangdut boleh. Pop boleh, keroncong boleh, asalkan lagunya yang kira-kira yang bermanfaat gitu aja. Sama sih modelnya. Cuman kan kadang kita kan kadang-kadang kan ada yang penggemar kan macam-macam suka yang.
0: Benar sekali, Bung.
1: Nah, oke, cuaca di sana.
0: Cuaca di siang hari ini, Bung, di perbatasan ya, tampak sinar matahari bersinar cukup terang ya, cukup terik juga di siang hari ini dan agak berawan ini, Bung. Kalau di Subah gimana?
1: Iya. Puji Tuhan aman. Ini juga di sini, Bung, baru tadi sekitar pukul 9 pagi itu juga ada merayakan ibadah kenaikan Yesus Kristus tadi.
0: Iya, benar sekali.
1: Pulang jam 11 ada juga perjamuan kasih makan-makan juga ada.
0: Iya, pastinya.
1: Nah, dan juga, Bung, ada ini juga, Bung. Ada ini apa namanya itu lomba bersih-bersih di lingkungan di sini.
0: Lomba bersih-bersih lingkungan, waduh, dalam rangka peringatan hari ini ya, Bung ya?
1: Ya,
0: okay.
1: Karena kalau siapa yang bersih itu akan dapat penghargaan begitu. Makanya saya tadi itu agak sedikit ngomong saya dengan penyiar dari Sambat itu. Coba Subah itu bukan hanya di harusnya di dalam-dalam juga informasi-informasi, saya bilang nggak gitu sama beliau itu.
0: Gitu. Oke, okay, siap,
1: Bung. Kalau di Entikong Sanggau di sana tuh gimana? Sama nggak, Bung? Ada nggak bersih-bersih gitu?
0: Biaranya
1: ini apa? Lomba-lomba begitu, ada nggak?
0: Oke, kalau sepenglihatan saya ya, Bung ya. Kalau untuk di Balai Karangan, karena kalau di Entikong saya kurang tahu ya, Bung, karena saya domisilinya di Balai Karangan, itu tetap beribadah seperti biasanya. Namun kalau untuk informasi-informasi berkaitan dengan lomba-lomba atau apa segala macam itu, mungkin saya belum dapat informasi itu, Bung. Tapi kalau untuk peribadatan ya mungkin seperti itu tetap ada di gereja-gereja besar.
1: Ya, karena gereja ini kan saya yakin di gereja Sanggau ini kan ada dua macam, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Entah kalau Absen saya nggak tahu lah.
0: Yeah.
1: Tahu saya Katolik atau Protestan itu yang sama Ortodok itu yang kami akui.
0: Okay.
1: Kalau Absen memang kami tidak akui gitu. Itu karena ya beda aliran lah ya.
0: Okay.
1: Jadi memang sama Kristen memang. Nah, gitu. Ya siap, kita berbantu dulu, Bung.
0: Okay.
1: Lalu membahas tentang agama ujung-ujungnya nanti disantun lu susah.
0: Iya, lalu mutiara pagi jadinya, Bung.
1: Gitu. Informasi-informasi itu nantilah ya.
0: Oke, siap.
1: Untuk apa pemilihan layang?
0: Mengapa?
1: Kalau tidak dekat dengan kayu. Untuk apa berkata sayang?
0: Untuk
1: apa? Adik berpaling pada yang lain.
0: Iya. Aduh. Jadi kata sayang yang sering kau ucapkan itu hanya manis di bibir saja ya, Bung?
1: Itulah, manis di bibir.
0: Akulah segala penyebabnya. Oke.
1: Okay.
0: Pastinya terbuai. bujuknya,
1: wasinya,
0: rayunya.
1: Wah, mantap bung, mantap bung. Kita berdua aja bung, yuk. Kita berdua yuk.
0: Nanti hilang, hilang cerita pantunnya bung.
1: Kita adu isi di Jakarta bung. Iyalah, gini lah bung, kita berdua bercakap.
0: Iya, benar sekali ya, bung.
1: Iya, lagi. Satu lagi patut ini terakhir bung ya.
0: Oke, silakan bung.
1: Jalan-jalan ke Kota Bantayang.
0: Iya.
1: Singgah sebentar membeli buku.
0: Boleh.
1: Hati saya sungguh terbayang-bayang. Mm-mm. Karena pikiranmu. Iya. Walaupun yeah, sudah milik orang, aku masih terbayang-bayang.
0: Mm-mm. Benar sekali.
1: Senyumnya, matanya, bibirnya sakur senyum. Saat dia guru bercanda, wah. Yeah. Kayak dunia ini milik berdua, kayak hilang di bulan.
0: Bung.
1: Ya.
0: Bung, oke. Okay. Jalan-jalan ke Bengkayang. Saya balas pantun Bung dulu nih. Jalan-jalan, jalan-jalan ke Kota Bengkayang. Tidaklah lupa membeli kelambu. Siang malam Abang selalu terbayang. Terbayang indah senyum manismu.
1: Senyumnya manis. Sifatnya manis. Kayak tidur. Tidur tak lena, makan tak lena ya bung.
0: Iya, begitu.
1: Tidur tak lena, makan tak lena. Gimana bung?
0: Tidurnya tak kenyang, makannya tak nyenyak.
1: Ya itulah, tanya aja bung Sarin kalau mendah tahu dia mereka berdua.
0: Oke.
1: Macam apa rasakan ya? Lebih pandai beliau daripada saya.
0: Oh iya, betul sekali bung.
1: Oke lah bung, itu saja bung pantun kita nanti. Kebanyakan ngomong ketemu gabung ya.
0: Oke.
1: Oke, yuk selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga Bung Ganteng, Bung Lanius di Subah Sambas ya. Jalan-jalan ke Kota Bengkayang kata Bung Lanius tadi ya. Hati ini selalu terbayang-bayang akan dirimu. Memang begitu ya. Kalau seorang pujangga seperti Bung Lanius ini sudah bergabung, pasti pantunnya tidak jauh dari kata terbayang dan terngiang-ngiang. Hati-hati Bung, kalau kebanyakan terbayang lalu nanti miang nanti ya. Oke, maci-maci, bujang dan dara silahkan. Yang ingin bergabung masih kita tunggu, masih kita nanti ya di Seni Perpantun siang hari ini. Silahkan di 0811-5667-754. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana. Kita berhibur terlebih dahulu dengan dua lagu berikut ini. Kau Pergi Tanpa Relaku dan Berpantun. Selamat mendengarkan.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi.

Pukul 12 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk edisi hari ini ya, Senior Pantun, kami cukupkan dulu. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasi para pemantun-pemantun sekalian yang sudah berpantun ya. Kepada Kakek Panji ya di Sungai Daun, kemudian untuk Bung Lanius juga di Subah Sambas. Terima kasih atas atensi dan partisipasi di siang hari ini. Dan tentunya untuk pemantun-pemantun yang belum berkesempatan bergabung di Seni Berpantun edisi hari ini, kami mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Dan pendengar, Dinda cantik menanam padi di tepi kali. Cukup sekian berbalas pantun edisi siang ini. Panjang umur insya Allah, besok berjumpa kembali. Pendengar, selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengajak Anda relay di ke Sanggau di 97 MHz dalam program Warta Siang. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: Sabang Merah Bumi Darenante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kami yang tergabung dalam gerakan alam ada 15 orang, yang aktif 6.
1: Panjang sama timun, udah dua hari ke belakang ini timun 25, kacang panjang 25.
2: Warta siang selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Wahyu Pralihanti menjelaskan izin membuka tanah negara atau UMTN disiapkan sebagai dokumen legal awal untuk memperjelas status penguasaan lahan masyarakat di Sanggau. Dokumen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menata administrasi pertanahan secara lebih akurat dan terukur. Menurut Wahyu, keberadaan titik koordinat menjadi pembeda utama IMTN dibanding surat keterangan tanah maupun surat pernyataan tanah yang selama ini digunakan masyarakat. Sistem ini juga memastikan setiap bidang tanah memiliki batas yang terukur dan terdokumentasi secara jelas. Pendengar, di pekan kedua Mei, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan, terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Kenaikan ini membuat harga kedua komoditas tersebut mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang.
3: Di pekan kedua Mei 2026, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Harga kedua komoditas tersebut dalam dua hari terakhir tercatat mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan, kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan pasar terhadap kedua jenis sayuran tersebut. Menurutnya, sebagian pasokan dari petani terserap untuk memenuhi kebutuhan distribusi ke sejumlah penyedia konsumsi dalam program makan bergizi gratis, sehingga stok di agen menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat pasokan di pasar berkurang dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang.
1: Kacang panjang sama timun, udah dua hari kebelakang ini timun 25, kacang panjang 25. Kata mereka sih bukan gara-gara dari panen, gara-gara MBG. Karena kan begini katanya, yang berebut tuh di rumah makan MBG gitu kan. Jadi kalau MBG itu misalkan kacang 100 kilo, sedangkan di Sanggau tuh 100 kilo tuh mungkin pasokannya dari petani itu segitu gitu kan. Kalau misalkan nggak ada datang dari Sanggau Ledo, agen-agen tuh jadi nggak ada kacang tuh. Karena di pemasoknya tuh masukkan ke agen-agen langsung ke MBG gitu.
3: Bida menjelaskan, harga kacang panjang dan timun sebelumnya berada di kisaran Rp18.000 per kilogram sebelum naik menjadi Rp25.000 per kilogram dalam dua hari terakhir. Ia menilai, stabilnya harga ke depan sangat bergantung pada kelancaran distribusi pasokan dari petani hingga ke pasar. Tri Putri melaporkan.
2: Balai POM Sanggau melaporkan hasil pengawasan di lapangan masih didominasi oleh temuan produk pangan yang kadaluarsa, rusak, serta tidak memiliki izin edar. Meski belum ditemukan pelanggaran pada produk obat-obatan, BP POM berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan rutin guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat.
4: Hasil pengawasan Balai POM Sanggau masih didominasi temuan produk pangan. Kepala Balai POM Sanggau, Erik Budianto Tampubulon, mengatakan produk pangan yang ditemukan umumnya sudah melewati masa kadaluarsa serta mengalami kerusakan kemasan. Selain produk kadaluarsa dan kemasan rusak, BPOM juga masih menemukan sejumlah produk pangan tanpa izin edar. Temuan tersebut menjadi perhatian BPOM untuk terus memperkuat pengawasan di lapangan. Di sisi lain, BPOM Sanggau juga memastikan hingga saat ini belum ditemukan obat-obatan kadaluarsa maupun ilegal dari hasil pengawasan yang dilakukan. Kendati demikian, pihaknya tetap memperketat pengawasan terhadap produk obat-obatan yang beredar di Kabupaten Sanggau.
5: Nah, temuan kita memang dari proses pengawasan rutin dan intensifikasi ini temuannya masih cenderung dominan di produk pangan. Terutama produk pangan yang dia sudah kadaluarsa, kemudian juga produk pangan yang kemasannya rusak. Juga ditemukan beberapa produk pangan yang izin edarnya belum ada, seperti itu. Kalau obat-obatan belum, masih cenderung di produk pangan, seperti itu.
4: Erik menyampaikan, pengawasan terhadap produk obat dan makanan dilakukan secara rutin oleh BPOM Sanggau. Disebutkan pihaknya mengintensifkan pengawasan pada momen tertentu seperti Hari Besar Keagamaan. Okto Ferandi melaporkan.
2: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, meminta pelaksanaan SPMB jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027, tepatnya pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026, dilakukan secara transparan. Ia menegaskan tidak boleh ada praktek titipan, manipulasi data domisili maupun bentuk penyimpangan lainnya selama proses penerimaan siswa baru. Polos juga meminta pihak sekolah memberikan pelayanan maksimal kepada calon siswa dan orang tua, termasuk membantu kendala administrasi maupun akses teknologi saat pendaftaran. Ia berharap seluruh tahapan SPMB berjalan adil dan merata agar seluruh anak di Kabupaten Sangga memperoleh akses pendidikan secara merata, adil, dan tanpa diskriminasi. Balai POM Sangga berikan panduan bagi masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan layak konsumsi. Langkah edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian konsumen dalam mewaspadai peredaran produk ilegal maupun kadaluarsa di lapangan.
4: Balai POM Sangga terus mengedukasi masyarakat terkait lebih teliti dalam memilih produk pangan melalui kampanye Ceklik. Kepala Balai POM Sangga, Erik Budianto Tampubolon, mengatakan langkah tersebut menjadi upaya untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman maupun tidak layak edar. Dia menjelaskan, Ceklik merupakan cara sederhana yang dapat dilakukan masyarakat sebelum membeli maupun mengonsumsi produk pangan. Disebutkan Ceklik ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengingat langkah membeli produk yang aman. Erik mengaparkan, huruf K dalam Ceklik berarti memeriksa kemasan produk untuk memastikan tidak rusak. Sementara huruf L mengingatkan masyarakat untuk memeriksa label produk sebelum dibeli. Selain itu, I untuk cek izin edarnya, sedangkan K adalah cek tanggal kadaluarsanya.
5: Jadi ini kami sampaikan di pada saat setiap kami melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi ke masyarakat maupun ke stakeholder untuk melakukan Ceklik. Ini sebenarnya supaya masyarakat itu gampang mengingat bagaimana sih cara memilih produk yang aman bagi mereka, yaitu dengan melakukan Ceklik, klik K-L-I-K. K itu adalah cek kemasannya, L adalah cek labelnya, I adalah cek izin edarnya, dan yang terakhir K-nya itu adalah cek tanggal kedaluarsanya.
4: Erik menambahkan, penerapan Ceklik penting dilakukan agar masyarakat dapat memastikan produk yang dibeli aman dikonsumsi dan telah terdaftar di Badan POM. Ia juga berharap langkah sederhana ini dapat membantu masyarakat terhindar dari produk pangan bermasalah. Okto Frandi melaporkan.
2: Balai POM Sanggau kini mengoptimalkan berbagai kanal pengaduan digital guna mempermudah masyarakat dalam melaporkan temuan produk pangan yang mencurigakan atau bermasalah. Transportasi dan juga layanan ini memungkinkan warga di seluruh wilayah Sanggau untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan tanpa harus datang langsung ke kantor petugas.
4: Balai POM Sanggau mengoptimalkan kanal pengaduan digital untuk mempermudah masyarakat melaporkan produk pangan yang diduga bermasalah. Kepala Balai POM Sanggau, Erik Budianto Tampubolon, mengatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan tanpa harus datang langsung ke kantor BPOM. Memaparkan, masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan yang terdapat di subsite BPOM Sanggau, nomor unit layanan pengaduan konsumen, hingga media sosial Balai POM Sanggau. Optimalisasi layanan pengaduan ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah menjangkau layanan informasi maupun menyampaikan laporan terkait produk yang tidak layak edar. Menurutnya, berbagai kanal digital tersebut dapat diakses dari mana saja oleh masyarakat.
5: Saran kami, masyarakat segera melaporkannya ke Balai POM. Ke Balai POM Sanggau, jadi kami sudah paparkan akses ya untuk menjangkau layanan informasi maupun pengaduan masyarakat. Kita punya subsite kita, punya subsite, kita punya juga nomor unit layanan pengaduan konsumen, kita juga punya media sosial Badan POM, Balai POM Sanggau, itu semua bisa dimanfaatkan. Jadi masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor kita. Mereka bisa laporkan dari mana saja.
4: Untuk mencegah beredarnya produk pangan yang tidak layak konsumsi, Erik mendorong masyarakat semakin aktif melaporkan temuan produk bermasalah di lapangan. Yang menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen di wilayah Kabupaten Sanggau. Dr. Frandi melaporkan.
2: Regenerasi pengrajin kain tradisional kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah tersebut terbatas.
6: Regenerasi pengrajin kain tradisional kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Pendiri Sanggar Segentar Alam, Sunario Adema, menyampaikan minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah tersebut semakin terbatas. Ia menjelaskan, Sanggar Segentar Alam memiliki sekitar 15 orang pengrajin, namun sebagian pengrajin tidak aktif karena terkendala waktu dan pekerjaan. Menurutnya, proses pembuatan kain kalengkang membutuhkan waktu hingga 1 bulan lebih juga menjadi tantangan tersendiri. Selain di Sanggar Segentar Alam, ia menyebut pengrajin kalengkang juga masih ditemukan di beberapa wilayah lain seperti Muara Kamtu. Namun, jumlah pengrajin aktif di daerah tersebut juga dinilai sangat sedikit.
0: Kami yang tergabung dalam gerakan alam ada 15 orang. yang aktif 6, yang 9 tidak aktif bukan karena tidak bisa, waktunya tidak kejar. Kemudian di tempat lain masih ada, seperti di Kantu masih ada. Saya kurang tahu pasti jumlahnya, kalau enggak salah sekitar 2 orang masih ada di sana. Generasi muda hendaknya tertarik dan meneruskan, jangan sampai kelengkang ini punah. Dari pemerintah juga bisa membantu, seperti saat ini kita sering dapat bantuan.
6: Meski menghadapi keterbatasan pengrajin, upaya pelestarian kain kalengkang terus dilakukan melalui sanggar seni dan dukungan dari berbagai pihak. Sunaryo berharap kain tradisional khas Sanggau ini tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mulandari melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga timun dan kacang panjang melonjak di Sanggau. Regenerasi pengrajin kain tradisional Kalengkang jadi tantangan. Saya Sri Wayuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, Warta Siang yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 13 lebihnya 30 menit nanti, kami akan hadirkan Pro Dangdut ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, seperti biasa di Pro Dangdut nanti, kami tentu mengharapkan atensi dan partisipasi para pendengar sekalian untuk bergabung. Dan untuk saat ini, kondisi cuaca ya, kami sampaikan ke ruang dengar Anda pendengar di wilayah perbatasan, tepatnya di Dusun Semeng. Terpantau sinar matahari bersinar cukup terik ya pendengar, dan juga awan hitam itu juga udah mulai kelihatan. Jadi pendengar, kami himbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dan juga untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas, dan juga selamat sampai ke tujuan.

sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Oke, peringat pukul 13 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan tibalah kita dalam program acara selanjutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Pro Dangdut.
0: Oke, pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Di siang hari ini silahkan pendengar yang ingin bergabung, kita tunggu ya di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya di 0811-5667-754. Waduh, kita langsung saja sambut penelpon kita yang pertama ya. Pendengar, sudah tidak asing lagi ya. Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa, alhamdulillah.
3: Iya.
0: Baru ninggal
3: sekarang. Apa kabarnya?
0: Kabar.
3: Mbak Elsa melamun di Tabai udah 2 malam memasak pakaian angkat di pengantin. Jadi baru pulang dari Tabai. Langsung nyantai di pondok Daeng Jablai. Kami makan ajar ni saja nyaman.
0: Aduh,
3: lepas bung pesal.
0: Pulu-pelepas deh, hai dah makan ajar siang-siang itu sambil dengan dangdut lagi ah.
3: Nyam sama dengan makan rindu enggak dengan Dario. Dua malam minta bayam lupa mokal Dario. Tapi malah sempat nampun Dario baru memansak.
0: Nyam kira gak tih di entabai terlupa dengan balai. Masih ingat gak upa?
3: Masih ingat lah.
0: Oke.
3: Lagu anu aja bung pesal. Apa yang nyaman-nyaman lagu siang-siang kan?
0: Apa yang mbak anu?
3: Kolak lu ngingat-ngingat lagu dangdut.
0: Apa itu
3: dangdut? Suka dengan lagu anu aja bah. Delima bang pulang tu aja bah.
0: Delima dari Tasawus Malang tu no.
3: Pokok supaya terserah lah mawa.
0: Oke.
3: Ada yang tertidur, ada yang tergurik nih. Dari pondok tu ada saking konyang bung pesal. Padahal kopi ada dua cawan bosa.
0: Ya Allah.
3: Estrajo susu lagi. Saja nak mati nyaman.
0: Allah. Pu semoga nanti kalau ada agak nak ngantar situ. Tahu gak jo susu nya sedap bunyinya
3: bang. Kepain apa dah ngantar ke sini. Minta datang jablai aja siap. Salam pakai bung pesal lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin ya Allah.
3: Pulangnya hati-hati. Buat selah kawan cogok usia, usah banyak-banyak gila minumnya. Kalau lupun yang gila juli pulak.
0: Benar.
3: Pakai peningan radio sangau, radio balai. Salam semua aja lah.
0: Oke.
3: Kita 3 malam, 5, 6 malam. Mandan telepon tu. Kalau malam dengan mutak bung pesal. Lelukas mata kantok wah.
0: Alhamdulillah. Mana ngapain daripada ngembun?
3: Di sinun saja masih tidur pun pasal luar. Aku kan berganjur berjoget jadi sampai jam 4.
0: Aja betul-betul setiap cara anu.
3: Saja montak untuk kunti kan.
0: Jom nanya orang rumah kakek Ririn lagi.
3: Ada rencana. Jom tahulah mudah-mudahan tu kakek siap di kakek apa yang ada di kakek. Kalau ada joring tua, joring muda tahulah kan.
0: Ngih.
3: Rencana ada pengadak tu lagi nyantai lontong dengan jam lain tu.
0: Pemainnya nak pergi dengan Belsa.
3: Rencana sih entah habis asar tu rencana habis zuhur tapi masih di pondok Makwi rencana kami nak ngail di kolam tu
0: Nih banyak hati acaranya
3: seluar biasa ada kangen duk balai tu baru 2 hari di Intabai rasa dah setahun nasa ninggal balai okelah buat Bung Pesal terima kasih. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa di Balai Karangan Delima ya. Oke. Kita kembali sapa penelpon di belakang Mbak Elsa. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan Ayi Jali itu halo.
4: Halo.
0: Kuti berita atau Ayi?
4: Berita baik, alhamdulillah. Cuaca panas.
0: Apakah ada awan-awan lah kau di balai itu
4: Terus panas. Panas menyengat.
0: Saja panas menyengat no Aino.
4: Ya.
0: Sama berarti di situ pun panas ya, tapi ada agak awan-awan hitam itu
4: Campur.
0: Campur kayaknya. Oke. Ai, apa ya lagu atau Ai?
4: Lagunya Korban Perasaan ya.
0: Korban Perasaan dari siapa nya penyanyinya?
4: Era Shakira.
0: Era Shakirano, korban perasaan. Era Shakira. Oke, gula cabai lagu ini nah.
4: Gak mau bayap dulu ah.
0: Ah boleh hai.
4: Salam salama pakai yang sangau. Kak Long, ayah susah senang, Mak Mur, Kakek Rin, Taman Sam, Kak Wai, Bik Yul.
0: Okay.
4: Mak Boboy, Mak Boboy gabung, Mak Boboy kalau gabung ini enggak nyarap muka kong satu kabupaten Mak Boboy. Mak Yogi.
0: Okay.
4: Mak Ling, Mak Elsa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra, Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, Mama Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Sangai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, Gabung Ban,
0: okay.
4: Ai Uban, Sisir, Yuni Dilanda,
0: okay.
4: Bang Dendi, Daraka Puas, Bu Lia di Sabang Merah, Mbak Ella di Sambas, Sayang Sari di Banjarmasin, salam kenal.
0: Okay.
4: Oke, yang lain dirangkul ya dari sampai kecuali Batang PSL yang lagi bertugas. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat siang juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai Jali di Balai Karangan yang sudah request lagu ya, korban perasaan dari era Shakira. Oke, pendengar ya, tentunya kita ya masih menunggu untuk atensi ya, partisipasi para pendengar sekalian yang ingin bergabung silahkan di 0811 5667754 ya. Kita masih menunggu, kebersamaan kita masih cukup panjang ya pendengar. Di segmen pertama ini silahkan request lagu-lagu kesukaan Anda, lagu-lagu dangdut ya, pastinya kita akan berdendang bersama di siang hari ini. Silahkan pendengar, masih kita tunggu ya. Oke, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Kakek Panji penelponnya.
2: Iya.
0: Ah, Kakek Panji, udah juga siang, Kakek?
2: Udah.
0: Apa ya, Kakek kalau kenyati? Mau jumpa bagi dan kulano?
2: Sarapan nanu tadi, apa bentul kuah.
0: Oh, jam sepitu, oke. Okay. Nah, masih sarapan itu nggak?
2: Ada wanyual bentul kuah, tinggal ambilnya pakai kayu langsung.
0: Oh, aja sedapnya asal ada berkuah, oke.
2: Okay. Oh.
0: Nah, karena inti makannya kalau aja berkuahnya agak-agak nyangkut, kalau bahasa Balai itu nyongkak di rokok.
2: Ya, pas gak kakek tuh 2-3 hari itu sakit gigi.
0: Ah,
2: susah tapi makan nang kering-kering, nang koras-korasnya.
0: Oh, nah, tapi itu dah agak baik dah kayak gigi ya.
2: Dah agak kasar dah.
0: Dah agak kasar dah, alhamdulillah. Jadilah nya mau dipati-pati lo segala makanannya kek.
2: Nyam. Nyam. Maka ada rencana mau pengadang, tapi kalau sakit gigi itu bagaimana makan minum?
0: Nyam lalu kalau ngompak segala yang lomun-lomun anu ke?
2: Oh.
0: Ajum enggak.
2: Salah. Terpaksa lah ajum ke pengadang tuh.
0: Okay, sampai tiusa enggak pihak ke, semoga aja cepat baik ke, habis apa yang tahu habis telepon tuh lalu tiba-tiba baik kan? Langsung gas hati ke pengadang tuh.
2: Oh. Selamat gawai aja dengan Kakek Ririn. Ya. Nah, lagunya, masih adakah cinta di hatimu?
0: Masih adakah? Anya kan lagu itu, Kek?
2: Anya, Om.
0: Masih adakah cinta di hatimu? Dari siapa penyanyi, Kek?
2: Nah, dari Musin Alatas. Tahu gak?
0: Oke, Musin Alatas.
2: Nah, salam-salamnya buat Bang Jali tadi. Dengan Mbak Elsa,
0: okay.
2: Kakek Ririn, Kakek Jupin, Mama Irin, Pak Wai, yang lain dirangkul aja, Bung Faisal.
0: Oke, okay, siap kek.
2: Untuk Bang Faisal, selamat siang, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat siang juga untuk Kakek Panji ya di Sungai Daun yang sudah merequest lagu di kesempatan edisi siang hari ini ya. Kakek Panji request lagunya Masih Adakah Cinta di Hatimu. Ya, oke. Kita sambut penelpon berikutnya ya dari Sambas ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
0: Oke, Wanusu penelponnya.
5: Iya.
0: Wanusu, macam-macam kalau saya dengar suara ini lagi bahagia, napa-napa nih?
5: Iya, lagi bahagia karena Bang Faizal yang siaran di Entikong ini.
0: Oh, alhamdulillah.
5: Iya, mendengarkan. Lama enggak usah dengar Bang Faizal, kangen lah.
0: Iyalah Wanusu, saya pun dah lama kan enggak dengar suara Wanusu ini. Rindu-rindu rasanya ini.
5: Iyalah, kalau kemarin itu Bang Jeki itu. Mana kalau udah relay ke Sanggau nih, susah mau gabung Bang Faizal. Di Sanggau ramai Bang Faizal, monitornya.
0: Iya. Kalau di Sanggau
5: nggak dapat masuk kita. Mm-hmm. Kalau di sini di Entikong kan kita kalau mau gabung harus diterima itu.
0: Ya, karena kalau di Sanggau lagi padat, nah jalan-jalan ke Entikong dulu.
5: Iya, kalau di padat di Sanggau itu lagi padat monitornya, kalau di Entikong kan enggak kita bisa masuk.
0: Betul. Wan Usu, macam mana nih kabar cuaca di Sambas nih?
5: Kabar cuaca nih gerimis nih Bang Faizal.
0: Gerimis?
5: Iya, gerimis ini sudah gelap udah cuaca nih.
0: Udah gelap. Dari kapan tuh Wan Usu gelapnya tuh?
5: Iya, gelap kuat ini nanti mungkin kuat hujan ini.
0: Oke, tapi udah diangkat segala jemurannya Wanusu?
5: Udah, dari tadi Pak udah diangkat Bang Faizal.
0: Oke, aman lah kalau udah diangkat tuh tada enggak?
5: Iya, aman sudah.
0: Biar tada panik nanti Wanusu ya kalau tiba-tiba hujan.
5: Enggak ada petir, enggak dipadam Bang Faizal. Kalau hujan terus enggak apa-apa, masih bisa kita dengar radio.
0: Oke, Wanusu, lagunya lagu apa nih?
5: saya nanti saya cari dulu ini lagunya.
0: Dicari dulu.
5: Atau dicari dulu lagunya.
0: Mau ditunggu kah atau mau dikirim SMS lagunya nih judulnya?
5: Enggak ini Bunga Teratai aja dari Asep Irama.
0: Bunga Teratai.
5: Iya, dari Asep Irama.
0: Asep Irama.
5: Iya, okay. Salamnya dulu ya. Salamnya boleh. Pertama buat Bang Faizal yang lagi bertugas. Dan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
5: Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, buat Bang Widi di Tokyo, buat Mbak Yanti, Mbak Windy, Bang Putra Lato-Lato, Bang Putra RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Bang Lai, Putra Galau, Mbah Kaku, Mama Yogi, ayo gabung Mak Yogi. Mbak Bi Yuldi Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Bunda Natalia, Kakek Sia, Bang Jali. Bang Jali udah gabung ke Bang Faizal?
0: Udah tadi Wanusu, penelpon kedua tadi.
5: Pertama ke dia?
0: Kedua tadi.
5: kedua. Dapat lagu enggak? Dapat lagulah ya.
0: Dapat. Wanusu nih lagunya saya putar sesi berikutnya nanti Wanusu ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Mbak Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, yang di Sambas, Selanius, Bang Imanabella, buat Pak Usubusri, Wanaki, yang lain dirangkul aja Bang Faizal dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu ya di Subah Sambas ya. Lanius ya di Subah Sambas ya. Kalau Wanusu ini di Sambas juga. Oke. Dan pendengar, lagu Wanusu kita tampung dulu ya. Bunga Teratai ya, dari Asep Irama kita tampung dulu, kita putar nanti di segmen berikutnya ya. Dan berikut kita akan dengarkan beberapa lagu ya. Delima, kemudian Korban Perasaan, dan juga Masih Adakah Cinta. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri sedang berseteru. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata yang sama. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat mendeteksi artificial intelligence atau AI jenis Hype Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Informasi cek fakta ini, pendengar, dan juga cek fakta lainnya bisa Anda cek di situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, beberapa lagu sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda tadi. Dan pastinya semoga dengan lagu sudah dihadirkan tadi ya, pendengar, dapat membuat suasana ruang dengar Anda menjadi lebih terhibur ya, pendengar, dan lebih berwarna. Oke, kita sambut penelpon berikutnya ya di segmen kedua. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Oke, selamat siang juga.
2: Selamat siang sore, Bang Faisal.
1: Iya, Bunda Esti, bagaimana ini kabarnya?
2: Panas, lagi kepanasan ini.
1: Waduh, lagi kepanasannya, cuaca juga lagi panas mendengkang ya, ini ya di siang hari ini. Kalau panas-panas gini, Bunda minum yang es yang segar-segar kayaknya enak. Senangnya, nih.
2: Minum ini aja, air kelapa.
1: Air kelapa,
2: karena
1: iya.
2: Kelapa muda ya.
1: Karena yang muda-muda itu biasanya enak ya, Bunda ya.
2: Enak banget, seger gitu loh.
1: Iya, oke, Bunda udah santap siang?
2: Pasnya sudah, ini sudah siang hari ini, pasnya sudah yang kedua lah gitu ya.
1: Iya, udah apa ya, udah rombongan kedua, berarti yang pertama tadi udah gitu. Selesai ya?
2: Nanti biasanya kan sebentar lagi kan dah, mungkin yang ketiga atau keempat.
1: Waduh, boleh dibagi tipsnya tuh Bunda, gimana caranya biar nafsu makan itu ya?
2: Boleh lah, kan sekarang lagi musim gawai nih Bang.
1: Iya, betul.
2: Ini tapi kalau tempat Bunda sih nggak ada sih ya, karena Bunda kan nggak gawai gitu.
1: Iya, tapi kalau silaturahmi ke tempat tetangga yang gawai ya.
2: Iya, begitu. Tetangga pun kalau di sini kebanyakan yang orang Jawa.
1: Maksudnya yang
2: gitu kan, yang nggak ada aja.
1: Yang kerabat gitu ya, yang beda kampung begitu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Orang kedua belum nggak tahu tanggal berapa nanti gawainya kan begitu.
1: Iya, siap, Bunda.
2: Tadi pastinya dapat lagu lah ya.
1: Masih, lagu apa ini Bunda?
2: Memori Daun Pisang.
1: Memori Daun Pisang. Wah, lagu lawas itu ya.
2: Banget. Tapi memang yang lawas-lawas gitu kita perlu dengarkan lagi kan.
1: Iya,
2: supaya jangan lupa gitu saja. Pasti enak didengar gitu loh.
1: Karena biasanya yang lawas-lawas itu membangkitkan kenangan-kenangan lawas ya Bunda.
2: Iya, kira-kira begitulah ya, walaupun kadang-kadang ya kami tuh nggak ada kenangannya tuh nggak ada,
1: iya.
2: Gitu loh. cuman apa ya, pengen dengerin kembali.
1: Iya, sambil senyum-senyum.
2: Bang sudah ya? Mungkin belakang Bang masih ada yang mau request yang menunggu ya. Jadi kita assalamualaikum.
1: Oke, siap.
2: Salam-salamnya aja dulu.
1: Oke, monggo Bunda.
2: Kakek Ririn sudah itu kah?
1: Kakek Ririn udah. Kakek Ririn belum nih bergabung nih.
2: Adung Ben gitu loh.
1: Beliau lagi gawai kayaknya.
2: Oh iya pastinya. Betul sekali. Tadi lupa ya. Mbak Elsa, selamat siang Mbak Elsa. Mbak Yogi.
1: Okay.
2: Mama Boboy juga yang di Kuting sana. Mama Boboy pastinya kalau nggak tahu Mama Boboi kapan dia itu apa namanya gawainya gitu toh. Kan itu kan kemongkos gitu Bang. Gitu loh, maksudnya pulang mudik gitu ya kemongkos. Nanti kalau kemongkos ya hati-hati di perjalanan gitu saja sampai di kampung dengan selamat, bertemu dengan saudara-saudara semuanya.
1: Oke, gitu. Siap.
2: Tadi buat ini juga Kakek Panji, buat Mama Gunawan.
1: Oke.
2: Okay. Mama Siapa lagi
1: di Bunda?
2: Yang di Lumpur itu. Banyak itu yang di Lumpur itu.
1: Banyak sama, itu.
2: Pokoknya di Lumpur satu itu ada Mama Gunawan,
1: iya.
2: Mama
1: Yogi.
2: Mama Eli sama
1: Mama Yogi di laut.
2: Kalau ada lagi si siapa namanya? Oh, Bang Jali. Ada juga Mama Syam. Tadi saya dengar ada Wan Usu, terima kasih singgolannya Wan Usu. Juga buat siapa ya? Mamanya aja lah ya.
1: Oke, siap.
2: Aku dari A sampai Z, kalau nanti satu-satu Bunda tuh lupa aja gitu.
1: Oke, siap Bunda.
2: Maaf, sama-sama, salam sehat.
1: Oke,
2: yang
1: salam.
2: Ya, selamat surga apa ya. Jadi buat pengkuasanya selamat siang menjelang sore. Ya lanjutlah kan lanjut bang untuk selalu semangat saja.
1: Oke, pasti. Terima kasih Bunda Hesti di Bedua ya pendengar yang sudah bergabung request lagunya tadi Memori Daun Pisang ya. Oke siap, Memori Daun Pisang. Kita geser dulu ke Sambasin ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Faizal.
1: Iya, Bang Imanabela.
0: Habis diguyur hujan Bang Faizal.
1: Habis diguyur hujan, habis dari mana tuh Bang?
0: Wah, cukup lebat tapi sebentar dengan angin-anginnya Bang
1: Faizal. Kalau biasa habis diguyur hujan tuh pasti lagi keluar nampaknya tuh. Kemana tadi Bang?
0: Biasalah. Mau tahu atau dikasih tahu?
1: Kayaknya makan tahu siang-siang nih enak kayaknya.
0: Enak nih. Sama sambal terasi.
1: Oke, sama sambal terasi ya, sedap lalu tuh Bang.
0: Iya, iya, betul-betul. Masih dapat lagu kah?
1: Masih Bang, lagu apa nih Bang?
0: Dari Maggie Z, sudah kena bawa ke Maggie Z tadi.
1: Maggie Z nih belum ada nih Bang.
0: Nah, Maggie Z aja, Air Mata Cinta aja lah.
1: Allah mak, mentang-mentang gak habis kena hujan, lalu lagunya nih Air Mata Cinta ya Bang ya. Memang agak-agak berat lagu
0: kalau
1: ini.
0: Kalau ada judulnya tadi Air Mata Hujan, kalau ada Air Mata Hujan boleh lah kalau ada.
1: Kalau ada, kalau gak ada Air Mata Cinta aja ya.
0: Iyalah.
1: Oke.
0: Salam-salamnya dulu Bang Faizal.
1: Oke, sila.
0: Semoga Bang Faizal, semoga sehat selalu Bang Faizal.
1: Amin ya Allah.
0: Macam mana cuaca di Intekong sana?
1: Cuaca di Bang, dibilang cerah, tak ada cerah ya. Tapi ada sinar matahari ya. Lebih tepatnya sih mendung nih Bang. Udah kayaknya OTW mendung di sini nih.
0: Oh, nanti saya kirim hujannya ke sana lah.
1: Boleh, ditunggu nih Bang.
0: Ya, lanjut lagi Bang Faizal.
1: Oke, sila.
0: Nusu, Mama Boboy. Udah dulu ya Bang Faizal.
1: Oke. Okay.
0: Bagi-bagi kawan yang lain Bang Faizal.
1: Iya. Nggak apa-apa.
0: Faizal, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imanabela ya. Di Sambas ini pendengar yang barusan request lagu dari Maggie Z ya, Air Mata Cinta. Waduh, kayaknya Air Mata Cinta ini kayaknya akan mengundang-undang hujan ini ya di wilayah perbatasan ini ya pendengar. Karena untuk saat ini sinar matahari juga masih bersinar. Namun kalau melihat ke langit itu awan hitam udah mulai berdatangan ya pendengar. Dari arah barat studio ini ya. Dari arah barat studio ini itu kayaknya awan hitam sudah mulai kelihatan. Namun dari arah utara ataupun juga dari arah selatan itu kayaknya masih belum terlalu hitam ya. Dan dari arah timur juga itu masih belum terlalu hitam. Yang hitamnya ini dari arah barat ya pendengar. Tentunya kami menghimbau untuk para pendengar yang sedang di perjalanan ya, hati-hati di jalan dan yang juga beraktivitas di luar ruangan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dan pendengar, kita coba berhibur dulu dengan beberapa lagu ya. Kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Eh, di tau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kikman, kasih ki hadiah untuk dosen? Hati-hati Kikna, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Oke, pendengar Bunga Teratai, Memori Daun Pisang dan juga Mata Air Cinta sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, tentu di segmen berikutnya ya, waktu kita masih cukup panjang. Dan pendengar, silahkan yang ingin bergabung, kita langsung saja ya, sapa penelpon kita yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Pandemik adalah kita. Ini hujan nih, Bung.
0: Iya, bisa saya dengar nih, Bung. Lagi hujan lebat kayaknya di sana ya.
1: Iya, betul. Kedengaran ya?
0: Iya, kedengaran, Bung.
1: Nah, kalau Antikong bagaimana?
0: Antikong sudah mendung, Bung, di sini.
1: Oh, begitu. Mm-mm. Nah, tapi, Bung, dengar Nusu gabung di ada ramai beliau tadi.
0: Wih, jauh ya, Nusu jalan-jalan ya.
1: Sama dengan saya juga, dia gabung Eri Rana, Eri Boven, gitu, Nenukan, gitu. Dia itu sama dengan saya juga bergabung. Putra Lato-Lato belum gabung ya?
0: Putra Lato-Lato belum bergabung ini, Bung? Kemana ya? Ya. Atau sudah lupa sama Antikong nih?
1: Bukan lupa, itu siaran RRI Antikong memang nggak bisa di monitor di sana, Bung.
0: Oke, karena mungkin kecil suaranya, Bung, ya?
1: Ya, dan juga nomor HP yang biasa kita untuk komunikasi yang nomor yang lama tuh, yang 081-522-6454 juga bisa ditelepon. Itu gimana, Bung, itu informasi itu?
0: Itu kalau untuk nomor lama itu kita karena ada alat yang rusak itu, Bung, sehingga karena ada kendala waktu alam kemarin ini, faktor alam, jadi itu belum sempat kita ganti, Bung, mohon maaf.
1: Kalau bisa cepat-cepat ya, Bung, ya.
0: Iya. Oke, siap.
1: Oke lah, Bung, kita mempersingkat waktu ya, Bung, ya.
0: Silakan, Bung.
1: Masih bisa lagu satu, kah?
0: Masih bisa. Lagu apa, Bung?
1: Lagunya ya saya bilang tadi siang yang agak sedikit dangdut rock ya, Bung, ya.
0: Oke.
1: Lagunya itu apa? Pasukan Dangdut dari Natalia.
0: Pasukan Dangdut.
1: Oh iya.
0: Oke, siap.
1: Kalilah ya, biar Bung Fajal bisa bergoyang kaki kanan, kepalanya gitu ya, Bung, ya. Dan juga jangan lupa tuh, semua tali-talinya tuh, Bung, ikat semua, Bung, ya.
0: Iya, siap.
1: Semua, Bung.
0: Siap, Bung, siap.
1: Tadi ingat bersama dengan Bapak kita waktu yang lalu, tadi kita bersama dengan itu seperti itu juga.
0: Oke, Bung,
1: gitu.
0: Tadi lagunya apa, Bung?
1: Pasukan Dangdut.
0: Pasukan Dangdut dari siapa, Bung?
1: Nita Natalia.
0: Di Gita Natalia.
1: Nita. Iya.
0: Oke, Nita Natalia ya.
1: Itu
0: ya,
1: lagu Nita Natalia itu termasuk dah lagu lama juga tuh, Bung. Cuman dia beliau tuh banyak versi dia. Ada yang dangdut originalnya, dangdut biasa, dangdut rocknya ada juga. Gitu dua versi dia ini.
0: Nah,
1: gitu.
0: Jadi Bung ini versi yang mana ini, Bung?
1: Ya yang dan rock dangdutnya lah.
0: Iya, rock dut ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Nita Talia. Apa suka?
1: Nah, ini kesukaannya Bung Darul ini. Mudah-mudahan saya pancing beliau bergabung ya,
0: Bung Darul lagi. Oke.
1: Mari kita nangko aja, Bung, ya.
0: Iya.
1: Ayo. Selamat siang Prona Dadara kita, Bung Ganteng Sedunia.
0: Oke, siap. Bung Lanius juga tidak kalah ganteng ya daripada saya. Ini Pasukan Dangdut dari Nita Talia. Seperti apa lagunya ini? Katanya agak rockdut ya lagu ini ya, Bung Lanius. Di Subah Sambas ya, kata Bung Lanius tadi sudah turun hujan. Nah, kalau di wilayah perbatasan ini, tepatnya di Dusun Semeng ya, pendengar, ini kayaknya sudah mendung ya, dan kalau pantauan dari jendela ini Bukit Senyang ya, itu di arah sebelah kanan ya, kalau dari arah RRI Tikong ini memperhatikan Bukit Senyang itu sudah turun hujan ya, dan pastinya itu bisa menjadi kewaspadaan untuk para pendengar yang sedang di perjalanan baik dari arah Balai Karangan menuju ke Entikong ya. Mungkin sekarang boleh menepi dulu, pasang jas hujan ya. Ataupun dari Entikong mau ke Balai Karangan juga pakai jas hujan kalau mau turun ya. Khawatir, biar nanti kalau di jalan ketemu hujan sudah ada persiapan ya, pendengar. Dan Bung Lanius tadi request lagunya Pasukan Dangdut dari Nita Talia ya, pendengar. Dan kita masih membuka untuk para pendengar yang ingin bergabung, silahkan di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya masih kita tunggu di 0811 5667 754. Oke, kita sapa penelpon ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, selamat siang juga. Ini dengan kayaknya suaranya saya kenal ya, tapi saya lupa ingat ini.
2: Iya, siapanya?
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya?
2: Ini dengan Kakek Endok di Teloga.
0: Kakek?
2: Kakek Endok di Teloga.
0: Kakek Endok di Teloga. Kakek Endok, kalau dengan saya baru bergabung nih, Kek ya?
2: Ya, baru bergabung.
0: Iya, Kakek Endok di Teloga. Salam kenal, Kek.
2: Ya, salam kenal juga.
0: Gimana, Kek? Kabarnya, Kek?
2: Kabarnya baik. Cuaca pun cerah dari pagi sampai sore nih.
0: Cerah. Waduh. Di Teloga sampai sekarang masih cerah, Kek? Belum ada tanda-tanda hujan atau gimana?
2: Belum ada tanda-tanda hujan, masih cerah.
0: Masih cerah ya?
2: Apa?
0: Iya, masih belum ada tanda-tanda hujan. Kalau di sini udah ada tanda-tanda ini, Kek, kalau di Tikong ini.
2: Masih okay. Kebagian lagu kah?
0: Masih, Kek. Lagu apa nih, Kek?
2: Lagu Atas Nama Cinta dari Leo Waldi.
0: Atas Nama Cinta. Heh, mantap lagunya nih, Kek. Leo Waldi ya?
2: Ya, ya.
0: Lagunya ini spesial untuk siapa nih, Kek? Salam-salamnya juga.
2: Spesialnya untuk Kakek Ririn.
0: Kakek Ririn.
2: Untuk Kakek Ririn. Nah, salamnya pertama untuk Bung yang bertugas,
0: Kerja
2: sial.
0: Oke.
2: Lagi untuk
0: siapa lagi, Kek?
2: Untuk Kakek CA di Kudukelubu, Kakek Panji, Mbak Miati, Mak Boboy, Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Untuk Bung, selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga untuk Kakek Endok di Telogah ya. Cuaca di Telogah sedang cerah-cerahnya ya, kata Kakek ya. Berbeda dan berbanding terbalik ya dengan di wilayah perbatasan pada siang menjelang sore ini. Kalau di sini kayaknya udah mulai ada tanda-tanda ya pendengar. Sedangkan kalau melihat Bukit Senyang ini, itu kayaknya udah mulai turun hujan ya. Dan pastinya pendengar, kita tadi sudah mendapatkan dua lagu ya dari Bung Landius tadi, Pasukan Dangdut, kemudian Kakek Endok tadi ya, Atas Nama Cinta Leo Waldi. Dan pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung, kita tunggu ya, masih kita tunggu di 0811 5667 754.

Oke, pendengar ya, sembari menunggu Anda bergabung, kita berhibur dulu dengan dua lagu ya. Pasukan Dangdut, Nita Talia, dan juga Leo Waldi, Atas Nama Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, pukul 14 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, nanti balik kita di penghujung kebersamaan dengan kerobot kerja yang bertugas di Lintas Antikong siang edisi hari ini. Dan pendengar, terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Pendengar, hari Kamis ya, tanggal 14 Mei 2026. Dan yang sudah bergabung, Mbak Elsa, kemudian Ayah Jali, Kakek Panji, Wan Usu, Bunda Hesti, Bang Imanabella, Bung Lanius, dan Kakek Endo di Telogah tadi. Terima kasih karena sudah bergabung dan ikut meramaikan ya di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Dan tentunya bagi para pendengar yang belum berkesempatan bergabung di kesempatan pada edisi hari ini, jangan khawatir, kami masih akan menghadirkan Pro Dangdut ya di hari esok, bergabung ke Sanggau ya, kemudian hari seterusnya terus monitor kami ya di 99,9 MHz. Pendengar, saya Ahmad Faizal di meja siar pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya di pukul 15 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Sanggau dalam program acara selanjutnya ya. Pastikan selalu terus bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, Roma Irama featuring Nur Halimah, Pertemuan, menjadi lagu penutup di kesempatan pada hari ini. Selamat mendengarkan.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dari kawasan Sabang Merah Bumi Daran nanti. Tampaknya cuaca masih baik-baik saja. Semoga saja cuaca yang cerah ini bisa memberikan kita semangat. Siapa tahu sore ini sudah ada janjian mau jogging ya. Oke, kami akan lengkapi informasi untuk Anda sore hari ini pendengar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi terkini untuk Anda dan juga lagu-lagu bagus yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Ya, bagaimana dengan long weekend Anda? Semoga saja waktu yang ada sudah habis Anda nikmati gitu ya. Anda juga bisa menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang yang Anda cintai. Mungkin perencanaan yang sudah lama gagal namun hari ini sukses ya. Semoga saja apa yang sudah Anda rencanakan bisa memberikan Anda suasana yang lebih happy dan juga bisa memperbaiki mood buzzer Anda untuk bisa mengerjakan dan juga menyelesaikan tugas-tugas Anda. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar. Tetap bersama kami di RRI Sanggau. Anda akan ikuti informasi-informasi selanjutnya untuk Anda berikut ini.

Pendengar, Menteri Agama Nasruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Nah, momentum tersebut juga diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Karena menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritual dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjadi kehidupan masyarakat tetap harmonis. Dimana Menak juga mengatakan setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai kasih dan perdamaian dinilai penting memperkuat kerukunan masyarakat di Indonesia. Karena menurutnya, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ini menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat, umat beragama yang juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Nah, untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke, tapi yo tetap ada manfaat deh.
11: Pokoknya acara ini cocok menganjani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din, ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dreamcon adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adisi juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dreamcon tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adisi juga menulis dengan gaya yang intim membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir Dreamcon tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

0: Tiba ini, tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikrosleep tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikrosleep sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikrosleep, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikrosleep pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikrosleep, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikrosleep. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikrosleep. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikrosleep sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikrosleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikrosleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikrosleep dan tidur yang cukup.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali ke informasi selanjutnya, di mana Otoritas Jasa Keuangan menilai valuasi saham di pasar modal Indonesia ini masih menarik. Penilaian ini muncul setelah indeks harga saham gabungan mengalami tekanan akibat sentimen global dan domestik. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan kondisi tersebut dapat menjadi peluang investasi karena investor dinilai bisa memanfaatkan koreksi pasar secara selektif. Disampaikan Hasan, rata-rata fresh earning ratio saham Indonesia kini berada di level rendah dan kondisi tersebut berbeda dibandingkan saat IHSG mencetak rekor tertinggi Januari 2026 lalu. Ia juga menilai, pendengar, valuasi saham Indonesia ini kini telah murah dibandingkan sejumlah bursa regional. Karena itu, momentum koreksi pasar dinilai masih menarik bagi investor. Kedepannya, OJK bersama self-regulated Tory Organization atau SRO akan terus memantau pasar modal. Dengan langkah itu juga dilakukan untuk menjaga stabilitas perdagangan saham nasional. Untuk itu OJK memastikan sejumlah kebijakan stabilisasi pasar masih berlaku hingga saat ini. Nah, salah satunya kebijakan payback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, untuk informasi selanjutnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Pendengar, pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman mendorong percepatan pembiayaan FLPP dan rumah susun subsidi bersama Bank Syariah Nasional. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mendukung program perumahan nasional yang menjadi salah satu visi Presiden Prabowo Subianto. Nah, pembahasan itu juga berlangsung dalam pertemuan Menteri PKP dengan Direktur Utama BSN di Jakarta hari kemarin 13 Mei 2026. Dan pertemuan tersebut juga membahas penguatan pembiayaan rumah subsidi, pengembangan rumah susun perkotaan, serta percepatan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah atau FLPP. Karena pemerintah juga terus memperkuat sinergi antar pemerintah, perbankan, dan sektor swasta. Nah, untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju ni lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
3: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
4: A few moments later.
3: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
3: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
3: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joyah.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda di edisi hari ini, dan tetap bersama kami di RRI Sanggau, Anda akan ikuti informasi berikutnya.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
1: Pertambangan dan belanja pemerintah diharapkan konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
2: 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%.
1: Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang dengan harapan lebih baik ke depannya.
3: Selain itu, tema Hari Jadi tahun ini juga ingin memberikan semangat kepada kita semua untuk mewujudkan Kota Sintang yang memiliki lingkungan yang asri, sehat, indah, nyaman, dan membahagiakan.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat 6,14% di awal tahun 2026. Kondisi ini diharapkan bisa konsisten ke depannya dengan menjaga berbagai sektor yang memberikan sumbangsi besar. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada awal tahun 2026 mencapai 6,14% dinilai telah sesuai dengan skenario yang disusun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Profesor Edi Suratman menyebut, target pertumbuhan ekonomi daerah sejak awal memang dipatok minimal berada di angka 6%. Edi berharap pertumbuhan ekonomi itu dapat terus konsisten hingga triwulan keempat tahun 2026. Dengan kondisi tersebut secara keseluruhan, Kalimantan Barat diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas target pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Dirinya menjelaskan, satu di antara penopang terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 34%.
2: Jadi sebenarnya saya juga masih khawatir di 3 triwulan berikutnya. 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%. Lalu kemudian ditopang oleh pertumbuhan dari belanja pemerintah di sisi pengeluaran yang juga sangat besar, mendekati 29%.
1: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tahun 2026 akan berkualitas apabila didukung masuknya investasi yang mampu menciptakan aktivitas produksi dan menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya investasi yang produktif akan memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran.
3: Pengaruh pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dia akan berkualitas baik apabila ada investasi yang masuk, ya, dengan memproduksi, dengan melakukan produksi-produksi sehingga akhirnya menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran itu bisa menurun.
1: Heri menegaskan ketika pengangguran dapat ditekan, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, namun juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, penanaman pohon dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi dampak gas rumah kaca dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Kepala Badan Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 10 Kalbar, Roni Saifullah Burhani, mengajak masyarakat meningkatkan penghijauan guna menekan produksi karbon dioksida di atmosfer.
4: Kepala Badan Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 10 Kalimantan Barat, Roni Saifullah Burhani, mengatakan penanaman pohon menjadi salah satu upaya mitigasi perubahan iklim akibat meningkatnya efek gas rumah kaca. Menurut Roni, gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan uap air dapat memerangkap panas matahari di atmosfer sehingga memicu kenaikan suhu bumi. Dirinya menjelaskan efek gas rumah kaca sebenarnya berfungsi menjaga bumi tetap hangat dan layak huni. Namun apabila jumlahnya berlebihan, dapat menyebabkan perubahan iklim, cuaca ekstrim, mencairnya es di kutub hingga kenaikan permukaan laut. Roni menambahkan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut ialah melalui penghijauan dan penanaman pohon.
5: CO2 itu bisa dirubah menjadi O2 oleh pohon. Dan yang mampu itu memang hanya pohon. Jadi Allah itu sudah menciptakan keseimbangan, ya. Jadi ketika kita ada emisi, ya, ada emitter-emitter yang dia tidak mampu menghentikan prosesnya itu, ya, karena misalnya gak mungkin kan kita menghentikan mesin diesel gitu kan, untuk mencegah terjadinya emisi, ya, karena memang kita butuh energi yang dihasilkan, butuh listrik, ya, sehingga itu tetap harus ada. Jadi upaya mitigasi itu adalah, ya, dengan penghijauan.
4: Selain itu, kondisi Kalimantan Barat yang berada di garis khatulistiwa membuat suhu wilayah relatif lebih panas sehingga diperlukan kepedulian bersama menjaga lingkungan dan kelestarian hutan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak dukungan semua pihak untuk mencegah tindakan bullying di lingkungan sekolah. Berikut laporannya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak dukungan semua pihak untuk mencegah tindakan buli di lingkungan sekolah dengan memberikan suasana keakraban dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, tindakan bullying bisa terjadi karena perbedaan suasana di rumah dan di sekolah. Untuk itu, pentingnya pendidikan etika, moral, menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan persaudaraan.
7: Bullying ini mungkin terjadi apabila anak-anak merasa mereka tidak seperti di rumah. Karena kalau di rumah kan rasa seperti saudara ya. Oleh sebab itu pendidikan etika, pendidikan moral, lalu kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan dan persaudaraan, itu salah satu cara untuk mencegah bullying.
6: Herkolanus Roni juga menekankan pentingnya peran guru dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anak baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan wali murid menjadi salah satu langkah efektif untuk mendeteksi sejak dini potensi terjadinya perundungan atau bullying antar pelajar. Selain itu, pihak sekolah diharapkan dapat terus memberikan edukasi kepada siswa mengenai dampak negatif bullying baik secara fisik maupun psikologis. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan karakter hingga penyuluhan yang melibatkan guru, bimbingan konseling, tokoh masyarakat maupun pihak terkait lainnya. Suryatini melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 berlangsung meriah yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 berlangsung meriah yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang. Perayaan diawali dengan upacara peringatan Hari Jadi yang diikuti oleh pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, ASN, serta tamu undangan lainnya dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Tema Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini adalah Sintang Kota Bersama, yang merupakan singkatan dari Bersatu, Asri, dan Maju. Bupati Sintang Gregorius Herkolanus Bala yang bertindak sebagai pembina upacara, dalam amanatnya ia menyampaikan harapan agar Kota Sintang yang telah berusia lebih dari setengah abad dapat terus menjadi kota yang aman, terbuka, dan nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang apapun. Melalui tema tersebut, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat, indah, dan nyaman.
10: Kota Sintang akan terus menjadi kota yang terbuka bagi semua orang, tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, atau golongan apapun. Selain itu, tema Hari Jadi tahun ini juga ingin memberikan semangat kepada kita semua untuk mewujudkan Kota Sintang yang memiliki lingkungan yang asri, sehat, indah, nyaman, dan membahagiakan.
9: Sementara itu, salah seorang peserta upacara dari Organisasi Masyarakat Sabang Merah Borneo, Antero, menyampaikan harapannya untuk Kota Sintang semakin harmonis dan terus menjaga toleransi antar suku, agama, ras, dan budaya.
11: Semoga Sintang semakin harmonis, semakin menjaga keharmonisan dan saling menjaga toleransi antar umat, ras, suku, dan budaya.
9: Dalam upacara tersebut, turut dihadirkan duplikat burung Garuda yang dibawakan oleh Kesultanan Sintang, disertai pertunjukan barongsai serta pemotongan tumpeng di akhir acara. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan makan Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri di Pendopo Bupati Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-644 Kota Sintang tahun 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang berharap terus berkembang dan semakin maju di berbagai sektor pembangunan.
12: Dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius berharap Kabupaten Sintang terus berkembang dan semakin maju di berbagai sektor pembangunan. Harapan tersebut disampaikannya sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Sintang menjadi daerah yang nyaman, bersih, dan membanggakan. Kartius mengatakan, peringatan Hari Jadi Kota Sintang harus menjadi momentum refleksi sekaligus semangat baru bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mendukung kemajuan daerah.
13: Harapan saya Sintang makin maju ke depannya, makin maju ya. Harapan kita semua Sintang makin maju, mudah-mudahan makin bersih. Ya, kita tetap jaga toleransi di kota ini supaya kita tetap bisa hidup bersama, cari makan bersama enak di Kota Sintang ya. Akan kita majukan semua sektor sesuai kemampuan kita ya.
12: Kartius berharap Kabupaten Sintang mampu terus berkembang menjadi kota yang semakin diperhitungkan dan membanggakan di tingkat nasional. Peringatan Hari Jadi ke-664 Kota Sintang tahun ini mengusung tema Sintang Kota Bersama Bersatu Asri Maju. Tema tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, menciptakan lingkungan yang bersih dan indah, serta mendorong kemajuan Kabupaten Sintang di masa mendatang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dari Kabupaten Sintang kita beralih ke Kota Pontianak. Pendengar, warung kopi legendaris Pontianak saat ini menghadirkan layanan transaksi digital berupa kris untuk memudahkan warga dan mencegah peredaran uang palsu. Berikut laporan selengkapnya.
14: Pertumbuhan warung kopi dan coffee shop di Kota Pontianak terus menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak mencatat sebanyak 1.035 objek usaha jenis warung kopi dan coffee shop tersebar di 6 kecamatan di Kota Pontianak. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak Ibrahim mengungkapkan usaha warung kopi di Pontianak ini menjadi salah satu sektor usaha yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir, hingga Kota Pontianak dijuluki sebagai Kota 1.000 Warung Kopi.
15: Ya ini kan geliat apa namanya, nama kota kan memang kalau dilihat dari pangsanya memang warga kita suka nikmati kopi. Nah jadi ini salah satunya, tapi kopi dengan bermacam-macam rasa, tapi yang tidak berubah, dan itu ini salah satunya. Geliat ini juga membuka peluang, membuka kesempatan macam mana penikmat kopi membandingkan antara satu warung kopi dengan warung kopi yang lainnya.
14: Kehadiran warung kopi di Pontianak tidak hanya menawarkan menu kopi yang autentik dan suasana yang nyaman, tetapi juga menghadirkan layanan yang cepat dan mudah. Salah satu yang disorot ialah kemudahan dalam layanan transaksi yang saat ini bertransformasi ke layanan digital. Satu di antara warung kopi legendaris di Pontianak ialah Aming Kopi yang sudah menerapkan layanan transaksi digital berupa Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS sebagai solusi pembayaran digital. Owner Aming Kopi Gunawan menyebut penerapan QRIS sudah di semua outlet Aming Kopi mulai dari wilayah Kalimantan Barat, Jakarta hingga ke Pulau Jawa.
16: Boleh dikatakan tiap hari ada customer BRI yang memakai layanan transaksi seperti ini. Mereka memakai BRIMO dari aplikasi BRIMO untuk scan QRIS-nya. Kemudahannya ya kita bisa meminimalkan uang cash. Jadi untuk cari-cari uang kembalian kita nggak perlu ribet-ribet lagi lah.
14: Salah satu layanan QRIS yang diterapkan oleh warung kopi legendaris ini ialah QRIS Bank BRI yang mampu mendongkrak peningkatan kunjungan hingga 10% bagi Aming Kopi di Kota Pontianak. Satu di antara pengguna layanan transaksi QRIS Bank BRI yaitu Eka Fitri yang mengaku sangat terbantu dengan hadirnya layanan transaksi digital.
17: Kemudian dari QRIS kan lebih cepat dan lebih terjamin nominalnya. Dan juga untuk misalnya mau memberikan kembalian kan nggak perlu ngeluarin uang receh-receh apa uang kertas pun di dompet kita gitu.
14: Eka menambahkan selain lebih mudah dan efisien, penerapan transaksi digital juga sebagai upaya menjaga keamanan dalam mencegah terjadinya peredaran uang palsu. Muhammad Rokib melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda.
19: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum kondisinya berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Mempawah, Kuburaya, Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 15 Mei 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada saat siang hingga malam hari. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di kabupaten atau kota di Sambas, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kuburaya, Kayong Utara, dan Singkawang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, harus diwaspadai terutama untuk tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2026 karena di beberapa wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Al-Fati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau selamat sore, selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga sore hari ini. Dan juga bisa menikmati sore ini dengan berolahraga, meregangkan otot Anda yang sudah penat dengan aktivitas Anda. Dan juga bisa menikmati senja ya di sesuatu yang lebih indah gitu ya, di tempat yang indah. Dan bagaimana Anda bisa menghabiskan sore ini bersama orang-orang yang Anda cintai. Ataupun mungkin masih ada yang harus menyelesaikan tugas-tugas Anda di hari ini, ya, saya yakin bahwa setiap waktu yang ada harus kita manfaatkan sebaik mungkin dan juga bisa memanage waktu kita dengan baik agar apa yang kita laksanakan bisa sesuai dengan keinginan kita. Pukul 16 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat mendengar, sore hari ini kami nanti akan menghadirkan ini salah satu program yang baru saja hadir dan juga baru nanti akan Anda

simak. Yaitu program Bedabol hadir sebagai ruang obrolan santai yang mempertemukan beragam bahasa dan budaya di daerah dalam satu suasana yang penuh keakraban. Nah, nanti Anda akan simak ya, kami akan hadir dengan program Bedabol nanti bersama rekan-rekan kami yang akan hadir menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan juga untuk Anda yang sedang mobile kami dimanapun Anda berada, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Oke, kami masih akan hadir dengan program selanjutnya untuk Anda ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau. Kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah saya siapkan berikut ini.

Hadirnya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama dan juga bisa menyaksikan di channel YouTube RRI Sanggau dengan program Bedabol Cerita Musim Gawai berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

gaya, berbeda cerita, tapi tetap satu suara. Inilah Bedabol, beda boleh, asal Bedabol. Dengarkan hanya di RRI Sanggau Antikong.

0: Saya pongan minum kopi sore-sore ini, bah. Saya pas rasanya.
1: Teguh.
0: Kayak ada suara orang manggil.
1: Ada dak ini ya?
0: Siapa? Osi. Oh,
1: Cindy Gu. Ada ke orang?
0: Oh, Cindy ka?
1: Iya, Cindy.
0: Oh ya, tama-tama sin masuk-masuk aja. Pintunya ndak dikunci, Pak.
1: Oke, masuk ya.
0: Ah, silakan.
1: Eh, Gu.
0: Oi, Cindy.
1: Alah, singgah lo aku nih.
0: Dari mana? Balik kerja? Akai, udah sore gini baru balik kerja.
1: Yelah. Apa tuh?
0: Apa kabar?
1: Oh, baik. Inilah baik, balik ya? Kerja, nengok baju aku nih masih baju kerja gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, itulah pantas aku lihat dari kejauhan tadi itu agak lain, agak ada yang beda gitu, Pak.
1: Iya, lemas kayak, aku balik kerja nih.
0: Kayak lebih capek, lebih iya. Lemah gitu.
1: Itulah lembur, Pak, banyak kerjaan di kantor.
0: Aduh, hai.
1: Tapi rame. Kayak ada suara ya?
0: Iya.
1: Ada janjian sama orang ke?
0: Enggak ada sih, kidung sih sin. Tapi coba kita suruh Tama suruh masuk ya.
1: Masuk ya,
0: enggak dikunci lawangnya.
2: Aduh.
1: Ya Allah, si Albert.
2: Apa kabar kalian?
1: Baik.
0: Baik. Gimana agak-agah nih?
1: Lama kau nih.
2: Agak baik-baik.
0: Oh, agak baik-baik.
1: Lama dah lihat kau. Kok tiba-tiba ada di sini?
2: Makin ganteng lah aku.
1: Iya, makin ganteng ya.
2: Baju nih, Pak.
0: Itulah tadi.
2: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
1: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
2: Aduh, ngapa? Baru pulang kerja kah?
1: Baru balik aku nih, lewat kan kupikir, ini kan dekat rumah Teguh nih, kusinggah loh, nak nanya ada acara apa nih, ramai meriah sekali gitu kan.
0: Iya.
2: Tadi aku di jalan Gu.
0: Gimana?
2: Udah gini-gini dah kepala aku.
0: Oh, ngapa?
2: Banyak musik di mana-mana.
1: Iya kan ini. Sedap kan?
2: Sedap. Apa nih Gu?
0: Itulah. Kalau di kampung apa ya? Kampung orang Dayak nih ya. Sinbet. Kalau udah masuk-masuk bulan 3 sampai bulan 6 itu biasanya gawai, Pak. Jadi kalau kampung kami ini, ompuk kami ini sekarang belum gawai. Gawainya itu besok. Hari ini tuh lagi betono. Betono tuh kayak apa ya? Kayak masak-masak gitu, Pak. Masak untuk menyambut hari gawai. Makanya kalian lihat di luar tuh ramai-rami. Gitu.
1: Oh, pantas lah. Aku tengok kan seru kayak musik di mana-mana. Singgah lah aku sini rupa agak gawai ya.
2: Jiwa buntat gawai kedua keluar. Tahu lah buntat gawai ini.
0: Memang kalau apa ya? Kalau buntat gawai itu panggilan gawai, panggilan jiwa ke gawainya tuh kuat, terasa gitu, Pak.
2: Iya. Jauh jiwa di sana, menggelegar di hati musiknya.
1: Iya, tapi
2: udah pengen berjoget.
1: Ini di tempat Teguh lagi gawai. Tempatmu gawai juga enggak sekarang?
2: Belum lah, makanya main ke kampung orang dulu.
1: Gitu.
0: Jadi apa ya, kayak pemanasannya di ompu orang di kampung orang dulu gitu, Pak.
2: Pemanasan di kampung orang dulu jadi buntat gawai, apa namanya? Ganjur gitu ya.
0: Kalau di sini ya bisa dibilang gitulah. Cuma lebih pasnya kalau di sini itu memang buntat gawai dia.
1: Buntat gawai. Wow. Apa arti buntat gawai itu?
2: Buntat gawai itu kayak aku nih lah.
0: Jadi kayak
2: tapi dulu aku buntat gawai. Maksudnya.
0: Dulu. Sekarang enggak lagi.
1: Sekarang enggak lagi.
2: Aku ngomong yang dulu maksudnya nih.
0: Jadi sekarang Gemma jadi buntat gawai lagi udah enggak jadi buntat gawai lagi gitu, Bang.
2: Apa bahasa keren buntat gawai gue?
0: Kalau di sini sama dia buntat gawai juga. Buntat gawai itu sin kalau kayak Cindy kan mungkin mai tahu gitu kan, enggak tahu gitu kan. Jadi buntat gawai itu kayak orang yang di mana ada gawai, di situ ada dia. Jadi gawai di kampung A, gawai di ompuk B, gawai di ompuk C selalu ada dia. Jadi kayak Mesuah absen, tidak pernah absen gitu.
1: Ada di mana-mana ini di kampung. Kalau misalnya ada gawai, pasti ada kau.
2: Gawai, betul.
0: Dulu, ramis gitu ya. Dulu ya.
2: Masa tai.
1: Masa tai.
2: Itu bahasa kami yang dulu-dulu.
1: Sekarang ini, lagi ya.
0: Zaman bahula apa?
1: Zaman bahula, zaman dulu.
2: Sekarang nih main teman-teman ya jadi. Habis itu kita pulang kan.
0: Betul.
1: Tapi ini ngomong-ngomong acaranya udah semeriah ini udah hari keberapa nih artinya gue?
0: Kalau hari ini masih betono tadi Cin. Kalau memang gawainya tuh togo onu 3 hari biasanya.
1: 3 hari.
0: 3 hari. Jadi kayak besok tuh pembukaan. Nah itu biasanya tuh kalau pembukaannya suruh bet Cin. Jadi kayak ada pawai. Nah pawai ini kayak anak sanggar. Itu tuh kayak pakai baju Dayak gitu. Jadi
1: artinya
0: kostum itu kayak kostum kalau Dayak gitulah. Itu kayak keliling kampung. Nah itu biasanya kayak diikuti oleh beberapa sanggar gitu. Gitu dia biasanya.
2: Besok datang lah kita ya.
0: Boleh.
1: Hari pertama ya udah kayak gini. Belum-belum ya udah. Apa gini nanti terakhir, kedua, ketiga. Seru ya.
0: Kalau malam ini itu kayak malam pembuka dia.
2: Oh,
0: jadi JD udah ada gitu acara, tapi paling kayak musik-musik gitu. Nah, kalau acara intinya tuh memang kayak besok lah, kolam.
2: Tapi memang bulan 5 nih bulan gawai, Pak ya.
0: Iya.
2: Ngomong-ngomong gawai nih, kayaknya banyak ke segala barang-barang di belakang.
0: Oh iya.
2: Dah.
1: Bau enggak?
2: Ah, siap.
1: Kering
2: dah rasa lehernya.
0: Marau dah. Itulah tadi tuh sebenarnya mau ke belakang kan ngambil kalian inilah adalah sedikit.
1: Iya.
0: Cuma gara-gara
2: asik ngobrol
0: belah dulu Pak.
1: Wah.
0: Nah, gini ya, kalian makan dulu lah yang ada ya.
1: Oh,
0: aku ke belakang dulu ngambil ada sedikit lah ya.
1: Nah,
0: kalian tunggu dulu ya.
1: Makan ya?
0: Ah, silakan silakan.
2: Oke lah, mantap kau kuenya nih.
1: Banyak yuk.
2: Dari tadi aku ngelihat ngeliur aku ngelihatnya
1: kau. Aku sebenarnya dari tadi beli keje, kau bayangkan.
2: Tim tahun enggak bedanya gawai tempat kami sama tempat mereka teguh.
1: Apa? Oh, ada bedanya ya meskipun apa satu suku gitu ada beda-bedanya juga.
2: Ada beda-bedanya. Kalau di tempat kami tuh kan memang di semua Kalimantan nih kan nyebut kalau gawai itu memang pas pesta panen padi. Kan pesta panen padi. Jadi kalau di tempat kami Dayak Bidayu itu ada namanya ngumpan manuk.
1: Oh.
2: Ngumpan manuk tuh kayak kita kasih makan burung dulu. Burung tuh kayak dipercaya jadi nenek moyang gitu loh, yang memberi kehidupan gitu kan. Lalu setelah ngumpan manuk tuh ada kayak sembahyang anak padi.
1: Oke.
2: Sembayang anak pedi. Coba.
1: Sembayang anak pedi.
2: Ah, gitulah dia.
1: Mantap kan?
2: Kan enggak susah kan jadi gak orang susah. Dayak kan?
1: Bisa saja, Bang.
2: Saja, Bang.
1: Saja, Bang.
2: Gitulah dia pokoknya kalau cerita tempat kami itu. Jadi, nantilah nunggu teguh kita apa namanya angkat gelas sama-sama lah.
1: Sip. Kita tunggu lo air minum kita supaya tak kemarau.
2: Lumayan kan dari pagi sampai
1: asli,
2: sore.
1: Asli, pagi aku balik kerja nih belum ada minum ya.
2: Asli, oh ada datang lah. Oh benar, warna putih. Punya apa? Agak sedikit coklat ya.
0: Oh, sama. Iya. Agak beda sedikit. Oh, soalnya iya. Dia kan baru mori, baru pulang kerja.
2: Tuh. Oh iya, iya.
0: Jadi agak lain lah dari yang
2: kita. Yeah. Boleh lah kita minum ya.
0: Minum-minum lah lo, minum.
1: Minum lo.
3: Anda masih mengikuti program Bedabol, produksi RRI Sanggau Antikong.
0: Nih kue, makan lah kalau mau makannya.
1: Nyambil-nyambil tuh.
0: Ya, sambil lah.
2: Nyaman gak?
0: Nyaman ya.
1: Ini aku masih penasaran sih sebenarnya nih.
0: Gimana tuh?
1: Ini kan ramai-ramai. Biasa tuh kalau acara gawai itu apa sih acara-acaranya Gus? Selain ngumpul-ngumpul ramai, terus kita makan-makan juga. Apa acara biasa di gawai itu juga? Aku kan baru nih, belum pernah datang gitu kan. Jadi gimana tuh acara-acara gawai itu?
0: Kalau acara gawai, kalau di ompuk kami, di kampung kami bah, terutama kayak Dayak Bekido, Dayak Kodan, itu kan terdiri dari kayak beberapa desa dusun kan kalau di Sanggau nih. Nah itu kalau di tempat kami, di kampung kami, itu memang kayak hari pertama, hari pembukaan gawai lah, hari onu gawai pertama, itu memang kayak ada pawai gitu dia.
1: Oh, pawai.
0: Jadi pawai kayak pakai baju adat. Nah kemudian juga biasanya tuh ada sanggar-sanggar di kampung-kampung. Nah itu ikut gabung. Jadi misal onu gawai di kampung kami, dari kampung sebelah tuh ada sanggar, mereka ikut. Nah nanti kalau di kampung mereka sebaliknya. Nah yang seru. Paling seru kalau gawai di kampung kami nih, itu biasa kalau acara malamnya.
1: Ngapa tuh?
0: Nah itu ada acara bejogetnya.
1: Oh, sedap lah. Nanti malam ini kayaknya teguh.
2: Berganjur kita.
1: Mau ini mau lanjut lagi ya?
2: Oh boleh.
0: Lanjut lah, harus. Baju ini udah siap nih.
2: Baju udah siap.
0: Ada baju ganti gue.
2: Ya, ada baju ganti lagi.
1: Ya Allah.
0: Boleh lah. Tapi kalau Cindy penasaran, boleh lah nanti malam kesini lagi. Kita pergi sama-sama lah ke tempat acara.
1: Boleh lah, biar aku balik nanti kan aku ada yang ceritakan. Woi, aku pergi gawai di Kampung Teguh nih, ada ini lo Buda, gitu kan. Seru ya ternyata ya. Terus kalau makanan nih aku juga penasaran karena tadi bau nih sampai sini ya luar biasa ya, kali-kali dapatkan gitu kan.
2: Benar kan.
0: Kode-kode keras gini nih yang agak gimana gitu ya.
2: Biasa satu teguk, dua teguk, satu daging, dua daging lah
1: gitu,
2: atau
1: makan. Apa yang biasa dimasak kalau gawai ini kayak soal meriah sekali satu kampung kan,
2: merayakan
1: gitu. Gue?
0: Kalau tempat kami di ompuk kami ya, kalau biasanya makanan sajian gitulah ya di acara gawai. Ya memang harus ada dan harus khas itu peloma. Nah peloma ini tuh kayak beras ketan ataupun pulut. Nah itu dimasak di dalam bambu. Nah jadi kayak proses masaknya itu dibakar gitu dia, dibakar kayak manggang gitulah.
1: Oh. Nah,
0: manggang, kemudian dikasih santan, lalu kayak apa ya, kayak dibiarkan agak lama, terus dituang santan lagi, dikasih kelapa di atasnya. Nah itu kalau aku pribadi sih belum pandai ya masaknya, tapi kalau bapak aku itu udah apa ya, di luar kepala lah kata orang.
2: Kalau aku pandai sih.
1: Pandai. Tapi aku pernah kayak aku, makan yang apa, pulut dalam bambu tuh kan. Jadi kalau mau kita makan kita belah dulu gitu ya.
0: Betul.
1: Iya, pernah.
2: Kalau di kami tuh namanya ajet.
1: Ajet.
0: Oh, ajet.
1: Tadi tempatmu apa, Gu? Nama Gu?
0: Peloma.
1: Peloma.
2: Peloma. Oh, gitu ya. Ajet. Nah, itu sama sebenarnya.
1: Ajet Peloma.
2: Jadi tempat kami itu sebenarnya sama aja sih, Dayak Bidaya di perbatasan sama di Malaysia tuh kurang hampir sama lah. Yang paling khas juga kalau di tempat kami itu sin, boleh
1: tuh?
2: Kita angkat gelas dulu.
0: Mau ngapa nih?
2: Gelas.
0: Oh gini.
2: Tere.
1: Oh, sambil ngomong gitu ya.
2: Iya.
1: Oh,
2: habis minum. Itu kita minum.
0: Apa tadi, tere-tere kah?
2: Tere-tere.
0: Kalau tere-tere, kalau di tempat kami ini ada yang lebih khas bet sin.
1: Apa tuh?
0: Coba angkat gelas kita lagi.
2: Oh, angkat lagi.
1: Minum lagi.
2: Boleh lah.
0: Nah,
2: laju gelas kita nih. Nah,
0: bilang agai-agai ya gitu.
2: Agai, ya. Oh ya, oke.
0: 1 2 3.
2: Agai.
0: Gitu dia.
2: Oh, gitu ya.
0: Nah, cuma kayak untuk kita kan minum kopi nih, kopi susu nih. Cuma kalau untuk agai-agai ya sama tere tadi itu kalau di Gawai itu biasa memang susu Kalimantan. Mungkin kita pernah dengar lah kali.
1: Pernah.
0: Itu dia minumannya.
1: Gitu ya, ada ciri khasnya. Kalau yang satu agai-agai, satu tere-tere, ya kan? Tahu aku.
0: Pandai deh kayak Andy Bet.
1: Bisa aku.
2: Kita ajak dia berganjur. Kita ajak dia berganjur
0: nanti. Boleh.
1: Ya, boleh. Balik loh, tapi aku mandi, ganti baju gitu enggak? Pas pakai baju keje nih. Nah, kalau di tempat Teguh nih kan kayak gini ya suasananya gitu. Oh, ciri khasnya seperti ini tadi. Kalau di tempatmu yang di Bedayu tuh apa sih ciri khas yang mungkin menonjol gitu ketika Gawai itu ada apa gitu?
0: Gimana tuh, Bet?
2: Aduh, jadi kangen aku sama kampung.
1: Kan bentar lagi kok, bentar lagi kan.
2: Oh ya, bentar lagi lah pulang kampung ya. Kalau di tempat aku tuh ada namanya tradisi menopeng.
1: Menopeng.
2: Nah, bukan di hari gawainya, tapi pas penutupan acara gawai.
1: Oh.
2: Jadi kalau di acara penutupan gawai itu orang memakai baju-baju yang unik. Cewek bisa aja pakai baju cowok, cowok bisa aja pakai baju cewek.
1: Cosplay ya?
2: Cosplay lah.
0: Cosplay.
2: Bisa pakai baju dengan dandan yang pakai topeng. Lalu topengnya tuh terserah dibikin kreasi apapun gitu ya. Namanya menopeng. Jadi nanti satu gang ke gang setelah itu akan saring berkeliling mengunjungi gitu kan. Sambil berjoget, ada bawa segala entah musika,
0: gitu.
2: Pakai segala
0: kuali bung, bekas kuali, misalnya gitu ya.
2: Kayak gitu. Jadi joget kayak gitu.
1: Oke, siap ya. Jadi memang ternyata tuh meskipun satu suku ternyata ada budaya-budaya yang juga beda gitu ya. Tapi itulah yang bikin kita tuh jadi berwarna gitu. Nanti main ke Kampung Albert, Bedayu kayak gini ciri khasnya, ke tempat Teguh kayak gini ciri khasnya. Jadi kayak penuh warna. Nanti ketika aku balik ke Pontianak gitu kan, nanti aku bisa cerita karena apalah Buddha, aku tuh pergi ke tempat Teguh kayak gini-gini loh, pergi tempat Albert kayak gini gitu ya. Jadi ternyata seru sekali ya.
0: Sajapongan. Kalau bahasa kami itu sajapongan dengar saja apa yang pongan. Cindy bilangnya. Jadi itu kayak saja pas, saja mantap gitu.
1: Gitu ya. Oke lah. Tapi BTW ini udah jam mau berapa dah nih kita? Malam mau lanjut lagi kan acara jam berapa? Gue mulai gue nanti.
0: Kemarin sih aku dengar pas bapakku ikut rapat, aku dengar dari bapakku katanya jam-jam kalau memang acara pembukaan malam ini tuh jam-jam 7.
1: Jam 7 ya.
0: Masih ada lah beberapa jam tuh.
1: Iya. Kita prepare lalu nanti kita datang agak awal biar tak macet ya, soalnya ramai.
0: Iyalah.
2: Kita pulang lo sebentar ya.
1: Iya, balik lo ya.
2: Biar wangi, Mbak, enak berjoget.
1: Betul. Makasih gue ya.
0: Oke, nanti malam jangan lupa datang ya. Nanti kita makan-makan dulu, makan
1: kuah. Oke, siap. Banyakan sedikit ya, Gu.
2: Habiskan lo.
1: Iya. Nanti kalau aku ajak kawan aku boleh gak nanti malam?
0: Boleh. Ya. Nah, ditunggu lah.
2: Oke lah, kalau gitu kami balik lah dulu sebentar ya.
1: Makasih ya.
2: Oke, selamat pegawai, Gu.
0: Oh, makasih, Bah.
2: Oke.
0: Makasih. Yo. Hati-hati ya. Belubah.
3: Setiap pertemuan akan berakhir, tapi cerita akan tetap tinggal. Sampai bertemu lagi di Bedabol RRI Sanggau Antikong.

0: Oke, pendengar baru saja Anda ikuti program Bedabol. Untuk edisi hari ini tadi sudah kita dengarkan perdana ya. Nanti akan hadir lagi setiap Kamis dan juga Sabtu. Jadi setiap sore pukul 16.30 hari Kamis dan juga Sabtu Anda bisa mendengarkan kembali program Bedabol, yaitu cerita-cerita menarik ya, dan juga ada sentuhan humor segar dan celutukan spontan. Karena ini bisa menghibur Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami di RRI Sanggau dan juga Antikong. Dan kami masih akan hadir dengan informasi selanjutnya untuk Anda di hiburan sore hari ini, sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedah Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk ke nomot, tetidak go radio din. Ngoping, Bedah Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedah Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedah Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy menyoroti percepatan pembangunan sekolah Garuda di berbagai daerah karena program ini ditujukan memperluas akses pendidikan internasional di luar Pulau Jawa. Stella juga mengatakan pembangunan sekolah Garuda melibatkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah karena proses percepatan dinilai membutuhkan dukungan kuat dari Kantor Staf Presiden atau KSP. Menurut Stella, keterlibatan KSP ini dimulai sejak penyusunan peraturan presiden hingga pelaksanaan teknis lapangan karena pendampingan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai dengan target pemerintah. Sekolah Garuda dibangun di sejumlah wilayah strategis luar Pulau Jawa dengan lokasi pembangunan meliputi Belitung, Soe, Tanjung Selor, dan Sulawesi Tenggara. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau gak saya gak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau gak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik, peringkat selanjutnya Anda akan ikuti inspirasi sore hari ini disampaikan oleh Ustadz Saifuddin LC dengan judul Mintalah Pertolongan Dengan Sabar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hambanya, memberikan rezeki, membukakan pintu-pintu rahmat, melimpahkan barokah, memberikan janji kebaikan pahala di akhirat, dan juga memberikan peringatan tentang siksa di neraka kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang senantiasa berjalan pada jalan yang Allah kehendaki. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah hidayah disampaikan dan kita bisa mengambil jalan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu

Bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku beriman, wahai orang-orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah, istainu, mohonlah pertolongan. Bisabri, melalui sikap sabar. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sikap sabar. Wassalah, dan melalui solat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, solat memiliki peran penting dalam kehidupan seorang mukmin. Bahkan seseorang perilaku akhlak etikanya itu akan baik bila solatnya itu baik. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, menguatkan bahwa fungsi solat di antaranya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan buruk. Maka bagaimana mungkin seseorang melakukan keburukan jika dia adalah orang-orang yang solat dengan sebenar-benarnya solat? Tidak mungkin orang sholat dengan sesungguhnya sholat, dia akan melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa besar. Bahkan sholat juga menjadi barometer suksesnya kehidupan di akhirat kelak. Itulah KTP bagi seorang mukmin, identitas seorang mukmin. Awwalu ma yuhasabu yaumal kiamati as-shalah, pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan, dicek adalah sholatnya. Sebelum yang lainnya dicek, maka sholat inilah yang pertama kali dicek dari seseorang. Ketika ia bukan termasuk golongan orang-orang yang sholat, maka sudah dia akan masuk ke dalam golongan mas'amah, orang yang celaka, orang golongan kiri yang akan digiring ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sholat yang baik, sebagaimana difirmankan Allah SWT, adalah sholat yang khusyuk. Yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilahi raji'un. Mereka dalam sholatnya yakin sedang berhadapan dengan Allah SWT. Orang yang ihsan, orang yang merasa diperhatikan oleh Allah SWT ketika sholat. Dan sholat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik pula. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan, mintalah tolong kepada Allah SWT melalui sholat. Seorang mukmin senjatanya adalah sholat. Alat komunikasi dengan Allah adalah sholat. Dia memiliki berbagai kesulitan, melangkahlah, ambil air wudhu dan menghadaplah kepada Allah, menjerit kepada Allah, memohon kepada Allah agar diuraikan masalahnya. Allah pasti akan selesaikan urusannya jika dilakukan dengan sebenar-benarnya. Lantas bagaimana ketika kita rasakan doa-doa kita belum terkabul? Wasta'inu bisabri, sabar. Watawassau bisabri, nasihati saudaranya dengan sabar. Ada kehendak Allah yang kita tidak mengerti, tidak pahami, tidak ketahui. Bisa jadi doa terkabul saat ini, bisa juga nanti, bisa kelak, bisa menjadi simpanan. Doa dan sholat itu merupakan investasi yang satu saat akan menghasilkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Tidak perlu kita lelah berdoa dan sholat, karena Allah sudah janjikan, innallaha la yukhliful mi'ad, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita menginginkan hidup ini baik, bahagia, sukses dunia ataupun akhirat, wasta'inu bisabri wassalah, kita sikapi dengan sabar. Sabar tidak ada batasnya. Sabar menghadapi apapun, sabar dengan berbagai rintangan, hadangan, dan apapun. Kemudian kita berserah diri kepada Allah, bermunajat, memohon, mengadukan segala masalah. Insya Allah, segala perkara akan kita hadapi dengan baik dan mudah, dan kita akan terbebas dari kegalauan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah SWT ridho dengan apa yang kita upayakan dan senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho walinayi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat, telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar, demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga ibadah yang dilaksanakan bisa memberikan ketenangan hati, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan di hari ini, dan bisa menjadikan hari ini adalah hari yang terbaik dari hari sebelumnya. Dan pendengar, kita sudah kebersamaan Anda bersama kami, tim yang bertugas edisi hari ini di Sanggau sore ini. Dan selanjutnya akan bersama Dini akan menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Selamat malam juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 dan juga di 99,9 MHz ya. Di malam hari ini kami menemani Anda dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu cantik untuk menemani waktu santai Anda bersama keluarga tercinta. Dan untuk edisi hari ini pendengar ya, Kamis 14 Mei 2026 juga bertepatan dengan peringatan kenaikan Isa Al-Masih juga nih ya, dan semoga damai, kasih dan harapan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan ya. Dan kiranya momen penuh makna ini membawa sukacita, iman yang teguh serta berkat bagi keluarga dan orang-orang terkasih nih pendengar ya. Oke pendengar, kami akan hadirkan di Sangu Malam ini untuk Anda musik dan informasi akan saya hadirkan sesaat lagi.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan Selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan juga komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Menak mengatakan setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai kasih dan perdamaian juga dinilai penting memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Menurutnya, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Menak berharap umat Kristiani terus berperan aktif membangun bangsa melalui solidaritas sosial. Kepedulian terhadap sesama dinilai penting memperkuat nasional.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
1: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu. Tapi
2: kok dodolan ora iso ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Hari Raya Idul Adha tidak hanya menjadi momentum ibadah kurban bagi umat Islam Indonesia. Perayaan tersebut juga menghadirkan berbagai tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun di sejumlah daerah. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menyambut Idul Adha dengan tradisi khas masyarakat setempat. Tradisi tersebut mencerminkan nilai religius sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga di berbagai daerah. Keberagaman tradisi Idul Adha ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang tetap terjaga hingga sekarang. Karena selain itu pendengar, ya, bernilai budaya tradisi tersebut juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan rasa syukur masyarakat. Nah, mendengar ini ada berbagai tradisi unik juga nih, ya, tradisi Idul Adha di berbagai daerah, ya, di Indonesia. Nah, yang pertama ini dari Yogyakarta, yaitu Grebek Gunungan, ya, mendengar. Karena masyarakat Yogyakarta menggelar tradisi Grebek Gunungan saat memperingati Hari Raya Idul Adha ini, ya, dan tradisi tersebut juga dilakukan dengan menggarak gunungan hasil bumi menuju Masjid Gede Kauman. Gunungan pada acara ini biasanya tersusun dari berbagai sayuran dan buah hasil pertanian masyarakat sekitar keraton, ya. Dan tradisi grebek gunungan ini juga menjadi simbol rasa syukur dan kemakmuran masyarakat Jogja. Dan selanjutnya ini ada meugang, ya, pendengarnya, dari Aceh. Dan tradisi meugang menjadi salah satu perayaan Idul Adha yang masih dijaga masyarakat Aceh hingga sekarang. Tradisi tersebut juga telah berlangsung ratusan tahun dan menjadi bagian budaya masyarakat Aceh secara turun-temurun, ya. Masyarakat ini biasanya memasak daging sapi ataupun kerbau dengan berbagai hidangan khas daerah setempat, dan hidangan tersebut menjadi kemudian disantap bersama dan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk rasa syukur. Nah, selanjutnya ini ada manten sapi, ya, ini dari Pasuruan nih. Nah, tradisi ini menjadi salah satu perayaan Idul Adha khas masyarakat Pasuruan, Jawa Timur, ini pendengar, ya. Hewan kurban biasanya dihias, ya, menyerupai pengantin sebelum diarak menuju masjid setempat bersama warga. Tradisi tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap hewan yang akan dikurbankan. Nah, ini ada beberapa yang lainnya juga nih, pendengar, ya. Ini ada nganggung, ya, dari Bangka Belitung, dan ada apitan dari Semarang. Pabukaon ini dari Sumatera, dan ada nganturan dari Sumatera dan Jawa, dan ada beberapa lainnya juga nih, pendengar, ya. Nah, bisa Anda kunjungi di portal kami untuk informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Jadi ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem dinga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua radio din. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
18: Ada info heboh di grup WA.
17: Jalan keluar.
18: Viral juga di media sosial.
17: Semuanya.
18: Tapi benar enggak sih?
19: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
20: Kalian tahu nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
21: Tahu dong, kalau soal kasus artis-artis Korea, kita harus selalu update.
20: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
22: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
21: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
20: Apa pentingnya coba?
22: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
21: Iya maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
22: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
23: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Sanggau malam ini, karena selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Charat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, Malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30, jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita siapanya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan

0: bersaing dengan negara-negara Asia lain yang sudah memiliki proyek pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi, meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Repubblica.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral ya bersama Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan di Mimbar Agama untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada ibadahnya, baru mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesembuhan. Karena itu, terkait dengan ini, saya ingin memberikan pendekatan-pendekatan spiritual, bagaimana kita bisa menguatkan roh, sehingga daya tahan tubuh kita untuk terbantu, ya, bisa menguatkan diri, dan setidaknya membangun kepercayaan diri, agar kita tetap beraktivitas dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ya, kemudian yang kedua, saya ingin ajarkan, zikir dalam Al-Quran, yang bisa menguatkan roh, tatkala dilanda penyakit-penyakit, semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Singkat padat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi, tapi maknanya mudhari'. Das ya? Kalaupun aku sakit, wa idha, idha, kalau ketemu fi'il madhi, maknanya mudhari'. Sebaliknya, mudhari' ketemu dengan idh, maknanya madhi. Idh yaqulu idh, ya? Idh, misalnya, idh bertemu dengan fi'il mudhari', maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idha, ya, itu maknanya mudhari', akan. Belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Quran tetap optimis. Tetap semangat. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit, jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit, jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit jangan berbaur. Nah itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman. Ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah. Sholat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Nah, itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya. Belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi tidak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya, kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Ayat ini ingin mengatakan, sudah kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan maaf, mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya, kalau tiba ajal ya meninggal. Kalau belum tiba, ya nggak akan wafat. Makanya nggak usah terpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Ya. Minum Baygon misalnya satu kontainer, ya kan? Ya. Ya kalau belum tiba ajal ya nggak akan wafat. Ya, jelas ya? Dan kalaupun sedang sakit, jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Mungkin yang nengok meninggal duluan. Bisa jadi begitu. Atau dokter yang mengobati, wafat duluan. Mungkin terjadi. Karena itu, kalaupun Anda kemudian, misal ada vonis dari dokter, Anda terkena, Anda suspek, Anda macam-macam. Tidak. Jangan simpulkan dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika Anda simpulkan, dekatkan dengan kematian, justru itu akan menurunkan imun Anda, sehingga kekebalan tubuh itu semakin menurun. Kuatkan. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya, dan divonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona, atau kena yang lain, kena cancer, kena macam-macam, Maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya, yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan dengan penuh keikhlasan dan permohonan kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan gabungkan tiga surah sekaligus. InsyaAllah kalau Anda bacakan dengan benar, di situ ada janji dari Allah, seperti Allah janjikan kepada Nabi Ayyub, penyakit apapun selain kematian, Allah akan berkenan menyembuhkannya. Pertama, saya urutkan dulu dari urutan ayatnya. Quran surah ke-17 ayat 82. Sudah? Ayat 82 disambungkan ke Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nanti saya bacakan ayatnya. Terakhir ditutup dengan Quran surah pertama Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 dan ditutup dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang perhatikan baik-baik. Awas, ini bukan ilmu takatik ya. Ini syarat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Ini poinnya. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu, ma huwa shifaa'un, ada yang bisa menjadi syifa. Apa itu syifa? Obat. Apa itu obat? Syifa. Ibu syifa, ibu obat. Baik. Obat penawar itu ada dua nama. Seperti penyakit pun ada dua nama. Satu, obat bagi penyakit fisik yang standar. Disebut dawa namanya. Dawaun. Penyakitnya daun, obatnya dawaun. Ya. Ada riwayat mengatakan likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Selain kematian kata Nabi ada obatnya. Ya, kalau kita mau kreatif kita dapatkan analisis, dapatkan hadis. Ya, likulli da'in dawa'un. Da itu penyakit fisik. Ya, pusing, sakit perut, sakit gigi, macam-macam, kata Nabi Anda kreatif dapat obatnya. Obat untuk fisik ini disebut dawa namanya. Ada yang kedua, disebut dengan maradun. Maradun. Marad itu lebih kepada penyakit hati. Penyakit jiwa. Ruh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Ada orang-orang munafik yang kena penyakit. Fisiknya sehat, kuat, ke masjid nomor satu, sah pertama dia. Cuma di hatinya ada penyakit. Ya, masuk masjid nyanjung Nabi, keluar masjid mencela Nabi. Nah, itu penyakit, hati-hati. Masuk masjid nyanjung-nyanjung, keluar mencela-cela. Di depan berkata baik, di belakang menjelek-jelekan. Nah, itu sakit. Nah, itu sakit tuh. Ya. Apa penyakitnya? Marad. Obat penyakit hati, maka namanya bukan dawa, tapi disebut dengan syifa. Dikala ada orang iri hati, orang dengki, mohon maaf, orang terkena penyakit hati yang lainnya, maka obatnya tidak akan pernah ditemukan di apotek atau di rumah sakit tertentu. Silahkan Anda datang ke Kimia Farma, datang ke apotek-apotek yang Anda dapatkan di sekitaran, Century dan sebagainya. Tanyakan, ada enggak obat penyakit hati? Ada enggak obat iri hati? Ada enggak obat dengki? Enggak akan ditemukan. Kenapa? Karena mereka khusus menangani penyakit-penyakit fisikal. Disebut dengan daun. Tapi kalau syifa, maka ini erat kaitannya dengan penyakit yang pertama ini. Penyakit hati. Di mana ditemukannya? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an. Solusinya ada dalam Al-Quran. Maka nanti Allah turunkan beberapa amalan-amalan yang saat dikerjakan amalan itu bisa menghikis, menyembuhkan, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Cari ayatnya. Maka Anda akan temukan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat-ayat bimbingan. Ini obat untuk menghilangkan malas. Ini obat untuk menghilangkan iri hati. Bahkan ini mencegah penyakit dengki. Kalau ada orang sekitaran dengki dengan kita, bacakan ayat ini. Turun surah Al-Falaq. Kalau ada orang munafik, bacakan surat yang ini. Kalau ada orang ini, bacakan surat yang ini. Nah, pencegahan-pencegahannya, obatnya ditemukan bagiannya di Al-Quran. Tapi syifa juga memiliki makna yang kedua. Dia adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obat dan penawarnya. Kalau dokter sudah mengatakan, sudah ini enggak ada obatnya, ini belum ditemukan penawarnya, maka Allah turunkan kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran berupa zikir-zikir tertentu yang kalau dilakukan dengan benar, maka melahirkan penawar yang tidak ditemukan secara fisikal. Apa diantaranya? Yuk kita bacakan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Kenal Nabi Ayub? Bagus. Ada yang kenal di sini. Baik. Bukankah ujian Nabi Ayub salah satunya kena penyakit fisik? Bukankah ujian Nabi Ayub alaihissalam salah satunya kena penyakit fisik? Ya. Pertama ujian harta, habis semua asetnya. Yang kedua ujian keluarga, wafat semua anaknya. Yang kedua ketiga ujian fisik. Ditimpa, diuji dengan penyakit, maaf, yang belum ditemukan obatnya, tidak akan pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak dialami orang setelahnya, saking parahnya penyakitnya. Dokter mengatakan sudah enggak ada obat. Orang mengatakan secara klinis mustahil sembuh. Enggak ada obatnya. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam? Ingat, ini pesan dari Al-Quran. Ada isyarat begini. Ketika manusia mengatakan, makhluk mengatakan ini mustahil, itu tanda pertama dari Allah supaya langsung kita diminta untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini enggak bisa, itu langsung, tanda langsung dari Allah supaya tinggalkan pendapat makhluk, minta kepada Khalik. Itu poinnya. Makanya seringkali ujian penyakit itu diantaranya mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda diberikan penyakit sampai parah, enggak menyebut nama Allah juga, perlu dikasih apa lagi supaya ingat sama Allah? Jadi kalau diberikan yang paling parah, enggak sempat menyebut nama Allah juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Karena itu seringkali ujian itu, kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan ujian supaya dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, diberikan ujian supaya ingat, nyebut. Mungkin sebentar lagi wafat, sebut nama Allah, dekatkan diri dengan Allah. Makanya, maaf ya, nikmat kesehatan itu berharga ketika sakit. Ya, syukur nikmat itu datang ketika sakit. Peningkatan ibadah hadir ketika sakit. Begitu diuji, ingat Allah. Nah, ini yang dikerjakan Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah, maka perhatikan zikirnya. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub alaihi salam. Idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini. Ya anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dalam tahajud Anda mohon kepada Allah. Yang difonis misalnya matanya sulit sembuh, yang difonis misalnya ini penyakit gak mungkin sembuh, yang difonis kanker macam-macam, minta Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa fokus ibadah kepada-Mu. Ini kuncinya. Jadi kalau bacakan ayat ini, arahkan ke kepentingan ibadah. Jangan cuma minta sembuh. Sebab yang pengen sembuh pun banyak. Jangankan Anda, yang lain pun pengen sembuh. Apa motivasinya supaya Allah cepat sembuhkan kita? Maka dekatkan kesembuhan itu pada kepentingan ibadah. Minta, ya Allah saya pengen sholat. Berikan kesembuhan pada kaki saya untuk bisa melangkah. Ya. Ini peserta karantina Al-Quran, mungkin sebentar lagi akan datang kisahnya. Ada salah satu matanya yang gak berfungsi. Difonis gak bisa melihat. Gak bisa melihat salah satunya. Dia ikut karantina. Dia baca Quran dengan tulus. Dia berdoa kepada Allah. Sekitar 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba dia masuk kamar mandi, dapat cahaya, terbuka, melihat semua. Sekarang matanya bisa melihat normal dua-duanya. Minta Allahumma anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Sebentar. Ya Allah, ini penyakit sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Saya pengen ke masjid ya Allah. Saya pengen jumatan. Saya pengen jamaah ya Allah. Cuman karena ini saya enggak bisa lagi jamaah. Bukankah engkau menyukai hambamu yang jamaah ya Allah? Bukankah engkau menyukai hambamu yang sholat bersama ya Allah? Bukankah engkau menyukai zikir ya Allah yang kau dengar setiap waktu ya Allah? Wa anta arhamur rahim, sedangkan engkau yang paling sayang padaku. Kalau yang paling sayang saja tidak engkau sembuhkan, lantas kepada siapa lagi aku mohon dan meminta? Kalau kepada yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina, ujungnya wa dhikra lil abidin. Kata Allah, kalau ada orang yang mengamalkan zikir ini seperti Ayub mengerjakan, kalaupun rohnya bagus, fisiknya kena penyakit, tapi tetap beraktivitas, akan tetap semangat. Nabi Ayub itu kan serangan fisiknya kuat, tapi karena kondisi rohnya kuat untuk ibadah pun luar biasa. Baru saat kondisi penyakit mengganggu kepada ibadahnya, baru mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesembuhan. Karena itu, terkait dengan ini, saya ingin memberikan pendekatan-pendekatan spiritual, bagaimana kita bisa menguatkan roh sehingga daya tahan tubuh kita untuk terbantu, ya, bisa menguatkan diri dan setidaknya membangun kepercayaan diri agar kita tetap beraktivitas dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ya, kemudian yang kedua, saya ingin ajarkan zikir dalam Al-Quran yang bisa menguatkan roh tatkala dilanda penyakit-penyakit semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Singkat padat. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi tapi maknanya mudhari'. Jelas ya? Kalaupun aku sakit, wa idza, idza kalau ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'. Sebaliknya, mudhari' ketemu dengan idz maknanya madhi'. Idh yaqulu idh, ya, idh misalnya, idh bertemu dengan fi'il mudhari, maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idha, ya, itu maknanya mudhari, akan. Belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Quran tetap optimis. Tetap semangat. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit jangan berbaur, nah itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman, ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah. Sholat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan. Mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya. Belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi tidak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya, kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Ayat ini ingin mengatakan, sudah, kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan maaf, mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya, kalau tiba aja yang meninggal. Kalau belum tiba, yang akan wafat. Makanya enggak usah terpikir bunuh diri, enggak ada kerjaan. Ya. Minum Baygon misalnya satu kontainer, ya, kan? Ya kalau belum tiba ajalnya nggak akan wafat, ya jelas ya. Dan kalaupun sedang sakit jangan dikait-kaitkan dengan kematian, mungkin yang nengok meninggal duluan, bisa jadi begitu, atau dokter yang mengobati wafat duluan, ya, mungkin terjadi. Karena itu kalaupun Anda kemudian misal ada vonis dari dokter, Anda terkena, Anda suspek, Anda macam-macam, tidak, jangan simpulkan dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika Anda simpulkan, dekatkan dengan kematian, justru itu akan menurunkan imun Anda, sehingga kekebalan tubuh itu semakin menurun. Kuatkan. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya, dan divonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona, atau kena yang lain, kena kanker, kena macam-macam, maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan dengan penuh keikhlasan dan permohonan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gabungkan tiga surah sekaligus. Insyaallah kalau Anda bacakan dengan benar, di situ ada janji dari Allah, seperti Allah janjikan kepada Nabi Ayyub, penyakit apapun selain kematian Allah akan berkenan menyembuhkannya. Pertama, saya urutkan dulu dari urutan ayatnya. Quran surah ke-17 ayat 82. Sudah? Ayat 82. Disambungkan ke Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nanti saya bacakan ayatnya. Terakhir ditutup dengan Quran surah pertama Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, dan ditutup dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang perhatikan baik-baik. Awas, ini bukan ilmu takatik ya. Ini syarat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un. Ini poinnya. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu ma huwa shifa'un, ada yang bisa menjadi syifa. Apa itu syifa? Obat. Apa itu obat? Syifa. Ibu syifa, ibu obat. Baik. Obat penawar itu ada dua nama. Seperti penyakit pun ada dua nama. Satu, obat bagi penyakit fisik yang standar. Disebut dawa namanya. Dawaun. Penyakitnya daun, obatnya dawaun. Ya. Ada riwayat mengatakan likulli da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Selain kematian kata Nabi ada obatnya. Ya, kalau kita mau kreatif kita dapatkan analisis, dapatkan hadis. Ya, likulli da'in dawa'un. Da itu penyakit fisik. Ya, pusing, sakit perut, sakit gigi, macam-macam, kata Nabi Anda kreatif dapat obatnya. Obat untuk fisik ini disebut dawa namanya. Ada yang kedua, disebut dengan maradun. Maradun. Marad itu lebih kepada penyakit hati. Penyakit jiwa. Ruh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Ada orang-orang munafik yang kena penyakit. Fisiknya sehat, kuat, ke masjid nomor satu, sah pertama dia. Cuma di hatinya ada penyakit. Ya, masuk masjid nyanjung Nabi, keluar masjid mencela Nabi. Nah, itu penyakit, hati-hati. Masuk masjid nyanjung-nyanjung, keluar mencela-cela. Di depan berkata baik, di belakang menjelek-jelekan. Nah, itu sakit. Nah, itu sakit tuh. Ya. Apa penyakitnya? Marad. penyakit hati, maka namanya bukan dawa, tapi disebut dengan syifa. Dikala ada orang iri hati, orang dengki, mohon maaf, orang terkena penyakit hati yang lainnya, maka obatnya tidak akan pernah ditemukan di apotek atau di rumah sakit tertentu. Silahkan Anda datang ke Kimia Farma, datang ke apotek-apotek yang Anda dapatkan di sekitaran, Century dan sebagainya. Tanyakan, ada enggak obat penyakit hati? Ada enggak obat iri hati? Ada enggak obat dengki? Enggak akan ditemukan. Kenapa? Karena mereka khusus menangani penyakit-penyakit fisikal, disebut dengan daun. Tapi kalau syifa, maka ini erat kaitannya dengan penyakit yang pertama ini, penyakit hati. Di mana ditemukannya? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an. Solusinya ada dalam Al-Qur'an. Maka nanti Allah turunkan beberapa amalan-amalan yang saat dikerjakan amalan itu bisa menghikis, menyembuhkan, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Cari ayatnya. Maka Anda akan temukan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, ayat-ayat bimbingan. Ini obat untuk menghilangkan malas. Ini obat untuk menghilangkan iri hati. Bahkan ini mencegah penyakit dengki. Kalau ada orang sekitaran dengki dengan kita, bacakan ayat ini. Turun surah Al-Falaq. Kalau ada orang munafik, bacakan surat yang ini. Kalau ada orang ini, bacakan surat yang ini. Nah, pencegahan-pencegahannya, obatnya ditemukan bagiannya di Al-Quran. Tapi syifa juga memiliki makna yang kedua. Dia adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obat dan penawarnya. Kalau dokter sudah mengatakan, sudah ini enggak ada obatnya, ini belum ditemukan penawarnya, maka Allah turunkan kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran berupa zikir-zikir tertentu yang kalau dilakukan dengan benar, maka melahirkan penawar yang tidak ditemukan secara fisikal. Apa diantaranya? Yuk kita bacakan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Kenal Nabi Ayub? Bagus. Ada yang kenal di sini. Wah. Bukankah ujian Nabi Ayub salah satunya kena penyakit fisik? Bukankah ujian Nabi Ayub alaihissalam salah satunya kena penyakit fisik? Ya. Pertama ujian harta, habis semua asetnya. Yang kedua ujian keluarga, wafat semua anaknya. Yang kedua ketiga ujian fisik. Ditimpa, diuji dengan penyakit, maaf, yang belum ditemukan obatnya, tidak akan pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak dialami orang setelahnya, saking parahnya penyakitnya. Dokter mengatakan sudah enggak ada obat. Orang mengatakan secara klinis mustahil sembuh. Enggak ada obatnya. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam? Ingat, ini pesan dari Al-Quran. Ada isyarat begini. Ketika manusia mengatakan, makhluk mengatakan ini mustahil, itu tanda pertama dari Allah supaya langsung kita diminta untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada orang mengatakan ini enggak bisa, itu langsung, tanda langsung dari Allah supaya tinggalkan pendapat makhluk, minta kepada Khalik. Itu poinnya. Makanya seringkali ujian penyakit itu diantaranya mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda diberikan penyakit sampai parah, enggak menyebut nama Allah juga, perlu dikasih apa lagi supaya ingat sama Allah? Jadi kalau diberikan yang paling parah, enggak sempat menyebut nama Allah juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Karena itu seringkali ujian itu, kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan ujian supaya dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, diberikan ujian supaya ingat, nyebut. Mungkin sebentar lagi wafat, sebut nama Allah, dekatkan diri dengan Allah. Makanya, maaf ya, nikmat kesehatan itu berharga ketika sakit. Ya, syukur nikmat itu datang ketika sakit. Peningkatan ibadah hadir ketika sakit. Begitu diuji, ingat Allah. Nah, ini yang dikerjakan Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah, maka perhatikan zikirnya. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub alaihi salam. Idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini. Ya, anni massani yadurru wa anta arhamur
1: Di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, tadi sudah Anda dengarkan di mimbar agama Islam ya. Dan selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Sandiwara Radio dengan judul Terlambat, ya ini produksi dari RRI Cirebon.

fisiknya kena penyakit, tapi tetap beraktivitas, akan tetap semangat. Nabi Ayyub itu kan serangan fisiknya kuat, tapi karena kondisi rohnya kuat untuk ibadah pun luar biasa. Baru saat kondisi penyakit mengganggu

0: Mang Baso, Baso, sini Mang. Niat jualan gak sih? Dipanggil-panggil gak nyautin balik.
1: Eh, maaf Neng, tadi Mama gak kedengeran. Berbarengan dengan suara motor. Mau pesan apa Neng?
0: Dian, Clara, kamu mau pesan apa tuh?
2: Aku mau mie ayam pakai bakso Mang. Oh iya, sambelnya dibanyakin ya.
1: Siap Non.
3: Kalau saya campur Mang, banyakin sayurnya. Itu saya mau pakai tahu juga deh Mang. Tapi gak pakai saus tomat ya.
1: Siap Non. Oh iya, baksonya mau pakai yang besar juga gak?
3: Boleh deh, aku sambelnya dikit aja ya Mang.
1: Siap Non. Nah, kalau Neng Vina mau pesan apa nih?
0: Yah, si Mamang. Masa lupa? Gimana sih? Langganan udah lama masih tanya juga.
1: Maaf, Neng. Mamang sih nggak lupa. Bakso urat, minyak diamin, terus pakai tahu, cuka, saus plus sambelnya yang banyak, dan tanpa kecap pastinya. Ya, toh?
0: Nah, itu tahu. Oh, dasar. Udah cepetan dibikinin. Laper nih.
1: Siap, Neng.

0: Devina, kecilkan suara musik itu. Devina, Vina.
1: Aduh, ada apa sih, Bu? Ganggu aja. Vina kan malu sama teman-teman.
0: Vina, Ibu hanya minta tolong kecilkan suara musik itu. Kepala Ibu lagi sakit. Makin pusing Ibu dengar suara musik itu.
1: Musiknya kan di dalam kamar. Ibu kan di ruangan lain. Kenapa jadi bikin repot sih? Udah-udah sana deh. Ibu kalau lagi sakit kepala, mendingan Ibu tidur di kamar dan gak usah ganggu Vina lagi. Lagian, Ibu urus aja tuh calon suami Ibu. Vina udah besar dan Vina mau hidup bebas. Tanpa... udah deh, sana-sana. Vina males debat dengan Ibu tiap hari.
0: Astagfirullah. Vina, mengapa kamu jadi begini, nak? Apa yang kurang dari ibumu ini, nak? Semua ibu turuti kemauanmu. Maafkan kami, nak, sampai kau berubah jadi begini. Maafkan ibu, nak. Ibu tak kuasa dengan keadaan kita. Ya Allah, kembalikan anakku yang dulu. Vina yang selalu baik dengan siapapun, bahkan sangat sayang dengan orang tuanya.

0: Pemirsa, banjir melanda beberapa wilayah di Indonesia dalam sepekan terakhir ini. Laporan-laporan daerah yang terdampak terus terjadi dan tidak silih dapat menerima
1: panggilan.
0: Kita mulai misalnya dari Kendari, Kota Cirebon hingga Kota Padang.
2: Aduh, kenapa HP-nya nggak aktif sih? Awas ya kamu, lihat aja kalau ketemu.
3: Vina, kamu lagi bicara dengan siapa? Kok sambil marah-marah gitu?
2: Aduh, ibu nggak usah ikut campur deh. Ini urusan anak muda, ibu urus aja tuh calon suami ibu.
3: Vina, jaga bicaramu. Dia itu bukan calon suami ibu. Dia hanya orang yang mau peduli dengan keadaan kita. Tidak lebih dari itu.
2: Lalu, kenapa ayah pergi meninggalkan kita? Bukannya itu gara-gara kedekatan ibu dengan dia? Vina udah lelah ya, Bu, dengan situasi ini. Vina ingin menentukan masa depan Vina sendiri. Jadi, Vina tidak ingin ibu.
4: Vina, tidak demikian ceritanya, nak. Apa yang kamu tuduhkan itu tidak benar.
2: Jadi semua ini bukan salah ibu, jadi salah siapa?
4: Kamu masih terlalu muda, nak, untuk tahu semuanya. Ibu minta waktu, dan saatnya nanti setelah kau siap, ibu akan ceritakan semuanya.
2: Devina udah tahu jawabannya.
5: Amanda, mengapa kamu menangis? Devina, kenapa ibumu sampai menangis begitu?
2: Bukan urusan Anda, permisi.
4: Devina, Vin, maafkan ibu, nak.
5: Amanda, sudahlah. Ayo kita makan dulu. Kamu nanti sakit. Biarkan Devina tenang dulu di kamarnya. Sepertinya sudah saatnya kamu ceritakan semuanya.
4: Tapi mas, aku takut Devina tidak siap dengan ini semuanya. Aku tak mau dia sendirian, mas. Aku tak tega kalau dia tahu yang sebenarnya.
5: Sudahlah Amanda, aku sudah siap dengan semua resiko ini. Dan dari awal aku juga sudah katakan bahwa kita akan bersama-sama menghadapi ini semua.
4: Terima kasih mas, maafkan atas sikap Devina terhadapmu selama ini. Dia tak tahu apa yang dia lakukan. Dia masih sangat labil hingga sikap dia seperti itu.
5: Aku tahu apa yang dia lakukan semata-mata juga karena dia tidak tahu semua kebenarannya. Ya sudah, nanti kita bahas lagi ya. Ayo, kita makan dulu. Kita cari waktu yang tepat untuk meluruskan semua ini, oke?
4: Iya, mas. Terima kasih atas pengertian dan pengorbananmu selama ini untuk kami.

0: Vin, itu HP-mu dari tadi bunyi terus tuh. Kenapa nggak diangkat sih?
1: Males banget. Udah, biarin aja. By the way, ini kita sampai di mana?
2: Udah deket, tuh mallnya juga udah kelihatan. BTW, emang kita mau nongki lagi di kafe gitu?
0: Yah, Dian, kamu itu masa nggak paham sih? Kan kita ada janji ketemuan sama gebetannya si Ona tuh.
2: Aku tahu sekarang. Jadi kamu mau ngedate sama Irfan, Tovin? Bilang kek dari tadi, tahu gitu kan aku ajak juga si Jaka.
1: Tenang, aman ladies. Aku tahu banget, kalian pasti gak mau bete dong liatin aku kencan berdua doang sama Irfan kan.
2: Maksudnya?
0: Maksudnya Vina, dia itu juga udah janjian sama Irfan kalau dia nanti datang gak sendirian. Tapi dia juga ajakin si Jaka dan...
2: Brian juga kan? Dasar lu, bilang aja kamu juga mau ketemu sama Brian kan, Ra?
0: Vin, diangkat kenapa sih? Siapa tahu itu penting.
1: Gah, males banget. Palingan ibu yang minta dibelikan lumpia. Sebel banget deh. Dari kemarin tuh ya, ibuku minta beli lumpia mulu. Emangnya dia gak bisa beli sendiri apa?
2: Jangan begitu, Vin. Siapa tahu emang ibumu lagi pengen banget makan lumpianya. Gimana kalau abis dari mall kita mampir beli lumpianya?
0: Iya bener tuh, Vin. Apa susahnya sih tibang beliin lumpia doang? Gue malah pengen banget tiap hari ketemu sama mamaku. Tapi gimana? Mamaku sudah di surga, Vin. Gue kadang iri banget lihat lo sangat diperhatikan ibumu. Harusnya kamu bersyukur, Vin, masih diberikan kesempatan untuk menyayangi ibumu.
1: Ah, itu kan teori kalian aja. Kalian lihat kan, kenyataannya justru bukan kayak gitu. Ibuku malah ninggalin ayah hanya demi bersama dengan Om Rudi.
2: Tapi kan, kamu belum tahu situasi kedua orang tua kamu sebenarnya, Vin. Kita ini kan belum pernah menikah, jadi kita tidak tahu bagaimana.
1: Udah. Ini tuh kalian mau ngomongin keluarga aku atau mau apa sih?
0: Bukan begitu, Vin. Kita cuma mau mengingatkan sikap kamu dengan ibumu. Kadang kami berdua tidak nyaman dengan sikap dan perlakuan kamu dengan ibu dan Om Rudi. Apalagi kamu melakukannya di depan kami. Iya nggak, Ian?
2: Bener banget.
1: Kalian ini mau nasehatin gue atau mau hangout ke mall sih? Kalau kalian seperti ini terus, kalian mending turun di sini aja. Gue muak dengan ocehan kalian. Sebaiknya kalian turun.
2: Clara, ayo kita turun. Aku sangat menyesal punya sahabat seperti kamu, Vin. Terima kasih atas tumpangannya.
1: Terserah kalian. Ingat, jangan pernah kalian ikut campur urusan keluargaku. Ingat itu.
0: Kami hanya mengingatkanmu, Vin. Tapi terserahlah kalau ternyata hanya sebatas itu penilaian persahabatan kita. Dan kita berdua juga ingatkan kamu ya, Vin. Jangan sampai kamu menyesal dan terlambat bahwa kamu salah menilai ibumu dan kami.

0: Apakah kamu sudah dapat kabar dari Devina, Mas?
1: Kamu harus istirahat dulu, Amanda. Jangan kau banyak pikiran. Ingat kondisimu.
2: Permisi. Saya periksa pasiennya dulu ya, Pak.
1: Oh, silakan dokter. Silakan.
2: Bagaimana dengan sekarang, Bu? Apakah masih mual, pusing? Bagian ini sakit?
0: Tidak, dokter. Sudah mendingan. Hanya saja mual yang masih saya rasakan.
2: Tidak apa-apa. Itu sangat normal. Kalau begitu, ibu boleh pulang setelah infus ini habis ya. Tapi ingat, ibu harus tetap menjaga pola makan. Selanjutnya, bulan depan kita ketemu lagi untuk tahap pemulihan saja ya. Secara general, kondisi ibu udah banyak kemajuan tuh. Dan sebentar lagi, ibu akan sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi.
0: Apakah itu artinya saya sudah sembuh total, dokter?
2: Iya.
0: Oh, terima kasih, dokter.
2: Semua itu berkat perjuangan ibu selama 5 tahun ini. Dan alhamdulillah, ibu sudah bisa dinyatakan sembuh total. Baiklah, saya permisi dulu. Mari, Bu. Mari, Pak.
0: Baik, dokter. Silakan. Terima kasih, dokter.
1: Kamu dengar, Amanda? Apa yang dokter katakan? Kamu sembuh, Amanda. Kamu sembuh.
0: Mas, terima kasih, ya Allah. Terima kasih juga, Mas. Kamu begitu sangat sabar dan perhatian kepadaku dan Devina.
1: Sudahlah, Amanda. Saya sangat mengerti dengan sikap Devina. Semua itu lantaran dia tidak mengerti dan tidak faham dengan keadaanmu dan suamimu.
0: Maafkan saya, Mas. Karena saya, Mas jadi korban marah Devina.
1: Aku ingin, di waktu yang tepat, kamu harus menceritakan semuanya, Amanda. Jangan sampai berlarut-larut, bahkan sampai kamu terlambat, jika kamu masih terus menutupi kenyataan yang sebenarnya.
0: Iya, Mas. Aku pasti akan menceritakan semuanya dengan Devina.

Weekend Sandiwara Radio dengan judul Terlambat Episode 1 diperankan oleh Lina Herlina sebagai Ibu Amanda, Muhammad Subhan sebagai Om Rudi, Della Widyanisa sebagai Devina, Diah Pratiwi sebagai Dian, Disha Jakia sebagai Clara, Desi Melinda sebagai Dokter, Ragil Mardiono sebagai Tukang Baso. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Solehuddin Al-Afghani. Sutradara Dewi Pujawati.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar, pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di sesi rumah kita ke tengah ruang dengar Anda.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
2: Pro 1 97 FM. Satu.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

0: 101.
1: Pendengar, kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM dinilai semakin membebani masyarakat kecil Kabupaten Sanggau. Salah seorang warga Sanggau, Wida, menyampaikan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai kenaikan harga membuat pedagang dan petani kesulitan menyesuaikan biaya produksi, dan untuk pengeluaran rumah tangga juga meningkat karena harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya terus naik. Menurutnya, kondisi tersebut mempengaruhi semangat masyarakat dalam bekerja, terutama di sektor pertanian. Tingginya harga pupuk dan biaya transportasi dinilai membuat beban petani semakin berat. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: 91 FM. Kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sanggar
0: Pro 1.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
9: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
8: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
9: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
8: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
10: Misi, excuse me, misi, mau ambil
11: itu kak.
10: Misi.
12: Tabe kok itu?
10: Kita gak dengar kakak, apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
12: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
10: Kasa majika apa maknanya?
12: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
11: Tuh kak, tabek ki.
10: Ih, ku tahu ji. Tabek sista.
13: Mas, ini mas, baksonya mas.
14: Udah nyampe baksonya.
15: Iya, masih panas nih.
14: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
15: Mangkoknya sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
14: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
15: Saya mau yang itu.
14: Apa bedanya mangkok saya ini?
15: Ada gambar ayamnya.
14: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
15: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
14: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
15: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
14: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
16: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bae mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggot dan juga Antikongnya pada malam hari ini, pendengar, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda ya pada malam hari ini. Dan untuk lagu-lagu lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
2: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kau, Dek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
3: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
3: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
5: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pendengar, internet kini bukan lagi sekedar tempat mencari hiburan atau informasi umum. Bagi banyak anak muda urban, ya, internet ini telah menjadi dokter pertama saat tubuh mulai menunjukkan gejala sakit. Nah, pendengar, studi terbaru juga, ya, ini menemukan hampir 60% anak muda berusia di bawah 40 tahun memilih melakukan swadiagnosis atau self-diagnosis, ya, sebelum berkonsultasi ke dokter maupun fasilitas kesehatan. Ketua peneliti sekaligus pendiri HCC, ini pendengar ya, Raiwagyu Basrowi, ini

bahan hingga energi emosional yang tidak sedikit. Nah, pendengar, penelitian HCC juga dilakukan pada Maret hingga Mei 2026, ya, ini menggunakan pendekatan mixed mood, ya. Nah, studi ini melibatkan 448 responden urban, ya, dari sejumlah kota besar di Indonesia. Dan juga ini ada beberapa, ya, seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Nah, hasil penelitian menunjukkan Google dan mesin pencarian berbasis AI menjadi sumber utama swadiagnosis. Setelah itu masyarakat juga menjadi banyak juga yang mengandalkan situs kesehatan dan juga berbagai konten digital lainnya. Keluhan kesehatan yang paling sering dicari ini berkaitan dengan gangguan pernapasan dan juga kardiovaskular, ya, masalah pencernaan hingga persoalan psikologis. Nah, mungkin dari salah satu dari kita juga nih pendengar, ya, kalau misalnya aduh, kalau mencari kira-kira aku sakit apa gitu, ya, yang pasti mungkin kita coba searching gitu, ya, pendengar, ya, di Google, ya, supaya bisa nemu ini kira-kira obat yang cocok itu apa. Nah, sebenarnya untuk lebih akuratnya lagi, lebih baik kita memeriksakan diri ke faskes, ini apa ya, pendengarnya, ataukah di fasilitas kesehatan, atau langsung aja nih, ya, datang gitu, ya, ke dokter umum. Oke, pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
4: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
5: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
6: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
7: berita terpercaya,
8: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
4: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
9: Pro 1 RRI Sanggau.
5: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
10: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
11: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
12: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
13: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
14: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
15: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
14: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
16: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
17: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
18: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
19: Bang. Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
2: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
3: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
0: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
1: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
11: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio den, ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikung.
9: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
7: Bedabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan di program Rumah Kita pada malam hari ini, karena selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, ya, saya akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, satu buah lagu di awal jumpa kita ya di Sapa Malam pada malam hari ini. Dan selamat malam juga untuk semuanya nih ya yang baru aja stay bersama kami di FM 97 dan juga di 99,9 MHz ya. Pada malam hari ini kami hadir menemani Anda hingga jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Oke, saya terima dulu penelpon yang pertama ya di Sapa Malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, Sapa Malam. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam dengan kayaknya nih dengan Rans Jangkung nih ya. Apa kabarnya nih Putra Tolato?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat ya.
1: Cuacanya tadi gerimis Madini.
0: Masih gerimis ke di sana.
1: Tapi sekarang enggak lagi dah.
0: Dan enggak lagi, alhamdulillah ya.
1: Sanggau gimana gitu Sanggau?
0: Di Sanggau baru aja reda sih. Tadi hujannya lumayan deras juga nih Sanggau, jadi tinggal hawa sejuk aja.
1: Oh, di sini enggak deras aja.
0: Enggak sempat deras. Oke.
1: Lagunya apa? Malam yang dingin ya.
0: Malam yang dingin dari?
1: Dari Diana Nasution.
0: Dari Diana Nasution ya, Malam yang dingin. Oke. Okay. Sambil kirim salamnya dulu.
1: Ini Malam yang dingin tuh di Mbak Dini nih, soalnya Mbak Dini yang dingin, aku enggak kayak kita di sini enggak dingin.
0: Oh iya kah? Oke lah, terima kasih lagunya nih. Oke,
1: ada lagunya Mbak Dini.
0: Diana Nasution dengan Melky Guslow ya.
1: Ah, gitulah kira-kira.
0: Oke, siap. Nanti kita hadir lagunya.
1: Oke, salam-salamnya. Yang pertama buat Mbak Dini lah ya, selamat tugas, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Terus buat Mbak Elsa, Mbak Cik Panji, Taman Sampak Oai, Bunda Esti, Bunda Farida, Bunda Natalia, Mama Yogi juga, Kak Long, terus buat Aisyah Senang, Eko, Yuli juga, yang lain terangkut ya, Mbak Dini dari Asam Bajet ya.
0: Oke, siap, lagunya ada disiapin ya.
1: Terima kasih, selamat malam, Sapa Malam.
0: Terima kasih juga, oke, dari Putra Lato-Lato ya di Jangkung ya. Oke, kita terima kembali, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam Mbak Dini.
0: Iya, semangat malam juga nih Mbak Miati, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya selalu baru bangun tidur nih Mbak Dini.
0: Iya kah, lagunya apa nih Mbak?
2: Biasa ketiduran, mau udah bangun-bangun udah, apa siapa malam udah habis, beberapa malam yang lalu sih.
0: Oke deh berarti, baik nih.
2: Nunggu udah lama, bangun-bangun dah, nyeses radionya.
0: Udah ada ya, untungnya baru mulai siapa malamnya nih.
2: Nah, itulah. Pas bangun, pas siapa malam juga nih.
0: Oke, lagunya apa nih Mbak Miati?
2: Lagunya apa ya, yang di kemari ya? Malioboro.
0: Malioboro atau Malioboro?
2: Malioboro, Malioboro.
0: Malioboro dari?
2: Gulkembang, Nusantara ini karena.
0: Oke, Malioboro ya. Kirim salamnya Mbak Miati.
2: Yo, salamnya kita Mbak Dini semuanya selalu dengan penyem abus mental keluarga percinta. Ajeng sahabat anaknya, Pak Sako, Pak Putri, Bunda Esti, gabung Bunda Esti, bangun. Saya sadar begul, anak buat tidur ini Bunda Esti.
0: Awal tidurnya ya.
2: Mungkin awak kadang dengerin radio kadang nelpon dekat Dini. Tadi halo tidur pun. Ini ketawa nih udah sini.
0: Coba lagi nih.
2: Nah, ada Bung Widi, ada Wapik Abau Kapu Kocai, Putra Segitiga, Toto RC, yang lain dirangkul dari A sampai C sampai terjual.
0: Oke, baik.
2: Pak Alek, bingan coba gabung Pak Alek.
0: Yo, oke, siap.
2: Yo, bangun Pak Alek. Yang lain dirangkul dari A sampai C sampai terjual. Oke, baik. Nanti bilang hati-hati ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Miati. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik nih di penelpon yang selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Sapa malam Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya nih Bang Jali ini ya?
3: atau kamar mana? Alhamdulillah baik.
0: Oke, okay, Bang Jali. Di
3: balai kerangan lagi hujan.
0: Lagi hujan kak, air naik nggak?
3: Hmm?
0: Airnya banjir nggak di sana nih?
3: Hmm, banyak airnya nih, nggak tampung.
0: Oke, siap Bang Jali, mau request lagu apa Bang Jali?
3: Lagunya Antara Cinta dan Dusta dari Nela Novela. Nela Novela.
0: Antara Cinta dan Dusta ya. Oke, baik. Okay. Kirim salamnya nih.
3: Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Dini yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Kak Long, ayah susah senang, Mama Amur, Kakek Ririn, Paman Sampak Wai, Mak Yogi, Mak Biyul, Mama Boboi, Mak Yogi, Pak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Perek, Terala Terato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jepin, Mama Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Sungai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, Ayu Uban, Sisir, Lau,
0: okay.
3: Yuni, Lanak, Bang Dendi, Dara Kapuas, Bu Lia, Mbak Ella, Samas, Sari, di penyelamatan yang lain, yang aku jatuh, Alhamdulillah.
0: Ah, tadi penyanyinya? Lagi, dari siapa?
3: Penyanyinya Dila Novera.
0: Dila Novera, Dila Novera. Oh, oke, okay, ada nih.
3: Oke.
0: Oke, terima kasih.
3: Yang lain yang kuliah dari Alhamdulillah teman kecil di Bandung ini yang tugas. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik nih pendengar ya. Dari Bang Jali nih di Balai Karangan ya, lagi hujan di sana katanya. Oke, baik nih di belakangnya Bang Jali. Kita angkat kembali ya di teleponnya ini. Halo, selamat malam. Halo.
4: Di belakangnya Bang.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Iya, apa kabarnya?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Dini.
0: Belum tidur Wanusu?
4: Belum, nunggu nak gabung dengan Mbak Dini.
0: Masih segar jak nampaknya nih.
4: Masih belum tidur Mbak Dini, memang segar masih.
0: Macam mana gak nih gabung ada dua nih Wanusu nih?
4: Kalau diangkat semua, WA diangkat juga. Nggak usah lah. Telepon biasa aja.
0: Sehat ya.
4: Cuma
0: tapi
4: tadi kan nanti takut nggak diangkat WA, langsung pakai ini. Telepon biasa.
0: Okay, baik.
4: Lagunya Mbak Dini ya.
0: Silakan, apa nih judulnya?
4: Lagunya dari Obi Mesak.
0: Judulnya?
4: Aku Untukmu.
0: Aku Untukmu.
4: Aku Untukmu ya, dari Obi Mesak.
0: Oke, siap. Kirim salamnya.
4: Ya, salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudah sehat selalu. Pertama salamnya buat Abang Eko di Perintis, buat Bang Widi, buat Mbak Yanti, Mbak Windi, Bang Putra Tolato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Bobo.

0: Yuldi Setanding Sanggal, Pak Mansam, Ibu Farida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Mama Murti, Mbak Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Esti, buat Lanius, buat Bang Imanabella, buat Pak Usubusri, yang lain dirangkul aja Mbak Dini dari A sampai Z.
1: Oke, nih Onusu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih lagunya nih untuk mau kuserahkan nih.
0: Oh iya kah?
1: Kalau aku bukan untukmu adanya ini dari Penny Bauti ya. Aku untukmu nih cuman enggak tahu nih Obi Mesak tapi coba nanti kita putarkan ini, semoga betul lah lagunya nih ya.
0: Iya, nanti mudahan lah betul ya.
1: Ada sih lagunya nih.
0: Kalau enggak ada lagu dari yang laki biar perempuan enggak apa-apa.
1: Tapi judulnya sama ya.
0: Iya, judulnya sama.
1: Oke. Siap.
0: Ya, nanti diputarkan ya Mbak Dini ya.
1: Oke, baik.
0: Ya, saya tunggu ini, belum tidur ini.
1: Belum
0: nunggu
1: tidur
0: lagu
1: ya.
0: Dulu.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih manusia. Ya. Oke, baik ya pendengar ya. Ini dari Arang Sambas ya. Jadi awal Orang Sambas juga ya, kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Apa kabar gak nih Ayi?
2: Kabarnya baik, mata pun mau tidur nih.
1: Wih, tumben Ayi, sejuk padahal mau, nih.
2: Badan terlalu capek dan mau tidur. Tidak masuk telepon berapa nih?
1: Kelima.
2: Ya Allah ma.
1: Ya Allah
2: biasa.
1: Ya Rabbi. Ayi lah ma.
2: Tadi itu lo nak nunggu-nunggu tadi udah habis ragam budaya aja, ragam apa nih, budaya cinta nih.
1: Jam
2: alu
1: 10
2: alu bareng lagi lu lupa nih.
1: Lo terlelap kah?
2: Bukan terlelap saja, memang lelai. Wah susah lah kalau gitu tak lepas lagu ini nih.
1: Cuman takut kalaupun keputar mungkin akhir Ai.
2: Apa lagu yang diputarnya apa? Lagu yang disampung apa lagunya?
1: Ini ada Aku Untukmu sama Antara Cinta dan Dusta.
2: Lagu yang ditampung.
1: Dari Bang Jali sama Wan Usu.
2: Ngojek lagu mereka berdua nih ya.
1: Oke, nanti dia putar ya.
2: Jangan ada putar nanti kalau kami nggak bisa tidur nanti.
1: Iya, insya Allah.
2: Salam pakai Abang Jali di Balai. Pakai Abang Eko di Pointis. Dato' MJ di Tengah Taman. Cucu kita yang berada di Simpang 4. Kadal Sintang ya. Udah masuk mola-mola belum?
1: Belum.
2: Wah, ngapa nak mola masuk ya?
1: Udah tidur kali Ai.
2: Enggak, dia mau tidur mana, mau tidur kan ya.
1: Hei, Ai udah janjian kah? Boleh gak tidur?
2: Pakai apa? Pakai bibi Yul di standing. Pakai anak kita depan kompi itu, Mak Mayati itu. Udah masuk belum?
1: Udah kedua, Ai.
2: Cepat untuk atuh ya.
1: Lagunya Malioboro ya, mau jalan-jalan nampaknya nih.
2: Lagunya mantap ya.
1: Mantap.
2: Boleh-boleh lah, Mbak nih.
1: Ya bagi Ai.
2: Mantap lagunya nih. Pakai Mas Kangkung di Kubur Raya. Abang Yudi gak di mana di Tokyo. Ibu Perida. Ada siapa lagi aku dengar yang ditayang tuh ya? Maya kan?
1: Maya.
2: Maya.
1: Kecem lagu pula kita nih Ai.
2: Ada siapa di Sungai Lawang nih adik kita nih? Kak Yuli ya?
1: Mbak Yuli.
2: Kak Yuli dengan Abang Eko ini mudah-mudah aku dua nih.
1: Udah ganti dah Ai.
2: Tapi bisa akur, gampang bisa. Ya Pak.
1: Teman ya.
2: Apa lagu Wan Usu dari judul lagu Wan Usu nih?
1: Lagunya Wan Usu nih Aku Untukmu.
2: Nah sebenarnya sih kalau bagus sih lagu ujuk-ujuk kembali lagi Wan Usu. Pakai siapa lagi ya? Petarata Lato. Di sebuah sambas nih, siapa nih sebuah sambas nih?
1: Bang Lanius.
2: Bang Lanius sudah masuk belum?
1: Belum.
2: Wah. Pakai Datuk di Sidas. Yuni juga di Ngabang, Mak Indah dengan Bapak Indah ya. Kak Long dah masuk belum?
1: Kak Long belum, dah bergolong air, dah dingin.
2: Bergolong hujan. Orang sudah panen sawit, apa lagi?
1: Eh, pantesan lah awalnya. Pasti mimpi indah ai.
2: Sekali dia nurun tu 3 dam nak di ni.
1: Ih, astaga. Sedap
2: eh. 3 dam itu 3x8 24. 3x8 24 lagi.
1: Allah luar biasa. Sedap Kak Long.
2: Mantap Kak Long. Abang Dandi duduk darah ke puas. Saya ke puas duduk sebongkup. Anu Pak L beliau ni. Pak L.
1: Biasa ada Pak L.
2: Jadi Lintang Pelaman. Abang Murin ni PCR ni tengok lama yang enak pernah dengar ni.
1: Itulah dah lama tak pernah gabung.
2: Ada aku pernah dengar malam itu Andi ni orang Sanggau ni. Mak Nani ya?
1: Mak Nani?
2: Sama Oklin dia ni. Muncul dia berapa tahun dia muncul ni.
1: Sabang Oklin?
2: Aku sama Oklin yang malam itu. Aku dengar doa malam tu. Mak Nani kalau tidak salah ya, di Jalan Masjid Agung.
1: Ya kah?
2: Nanti mudah-mudahan ibu tu dengar ya. Bersama itu siapa lagi ya? Lupa kan siapa yang satu tu nak buat senggol ni?
1: Siapa eh?
2: Ada aja lupa dengan apa? Apa kah?
1: Siapa lah ya?
2: Siapa ya?
1: Siapa nih? Ini tak tahu kan ni?
2: Oh dah. Yang di apa nama tu? Paman Sam.
1: Oh Paman Sam.
2: Oh, nak pernah senggol orang tua itu ya?
1: Balai.
2: Di balainya. Pokok kita ada rangkul semua aja lah ya.
1: Oke, okay, Ais, siap Ais.
2: Tapi lagu kalau bisa tuan putar lagu ni, lagu Bang Jali dengan lagu Tuan Usu tu cantik no.
1: Iya kah?
2: Pokok okay. Kita ada sumpah sambas ya, semua lah sambas ya. Buat okay. Kalau usu apa yang nak.
1: Usu-usu lah ya.
2: Pokok usu-usu lah. Uan Usu, Kak Usu, Bakri, Kak Usu apa lagi. Banyak usu. Namanya Pak.
1: Banyak pokoknya semua Pak Usu, Mak Usu ada.
2: Pak Alek di sungai zamannya bagaimana Pak Alek ni? Pernah muncul Pak Alek ni?
1: Biasa ada waktu itu di Ragam Budaya kalau tidak salah.
2: Itulah aku bilang sampai itu berapa tahun bawa dia masuk lagi.
1: Tapi tetap monitor Pak Alek katanya.
2: Monitor katanya capek badan tua sama jalan. Udah itu aku mula masukkan ya.
1: Oke, siap Ayi, terima kasih Ayi.
2: Dah kita terangkul semua ya. Okay. Mudah-mudah lagu kami berdua ini diputar ya.
1: Insya Allah ya.
2: Pokok ngojek lah lagu 55 nih, ngojek semua lah. Sekian, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Aja Mursawit ya. Kita hadirkan dulu lagunya ini. Dan nanti kita terima lagi penelponnya ya, di sesi yang selanjutnya.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.
0: Intermezzo.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Oke, tadi dua lagu sudah didengarkan ya. Ini saya terima dulu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Iya, baik, silakan.
1: Hujan Mbak di sebelah nih Mbak tadi tuh.
0: Gitu, oke. Okay.
1: Oh ya, Mbak tadi mantap tuh Mbak acara bedapul tadi tuh Mbak ya.
0: Iya kak.
1: Luar biasa tadi ada kecindanya guru ada Mbak Bung Teguh sama Bung Albert sama Dek Sindinya juga tadi luar biasa juga tuh kan menambah pengetahuan saya juga Mbak secara pribadi jujur saya terima kasih lah untuk Eri Sanggo yang sudah memberitahuan ke kami semua gitu Mbak ya. Luar biasa Mbak, termasuk Mbak Dini tuh pintar juga Mbak Dini bahasa apa Melayu Sekayam gak tuh Mbak?
0: Melayu Sanggo itu.
1: Oh Melayu Sanggo mantap loh. Itu saya sangat-sangat bersyukur saya Mbak. Adanya Eri Sanggo mengadakan acara lagu daerah, bedabul dan sebagainya itu yang saya maunya seperti itu biar kita tuh tahu semua begitu.
0: Oke, baik.
1: Oke, Mbak. Lagunya saya mau ngangkat lagunya Wanusu, Mbak ya. Apa? Wanusu tadi Mbak mesak judulnya.
0: Aku untukmu.
1: Nah, itu aja ya. Oke, Wanusu katanya beliau mau tidur katanya kan.
0: Oke, siap.
1: Jadi kita ngangkat lagi itu. Oke, kita salam-salam dulu, Mbak ya.
0: Silakan.
1: Yang pertama buat Mbak Dini di Biasiar tetap semangat selalu Mbak Dini ya. Kemudian ada Bung Pael, ada Mak Boboy, ada Wanu Sutri, kemudian ada Diulinya Bung Eko di Perintis, terus ada Bung Tutulato, kemudian ada Kakek Ririn, Mbak Elsa, Mbak Ling, terus ada Mak Yogi, ada Bung Widi, terus ada Putra Sekayam, Putra Segitiga. Yang lain kita rangkul, peserta kita okay, semuanya buat
0: terima
1: Mbak
0: kasih.
1: Ini. Saya selalu ya, Mbak. Oke, okay, ya, selamat malam.
0: Oke, pendengar dan di belakangnya Bang Lanius ya, silakan 0857-5381-0365. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Belum bergulung kah?
2: Bergulung nih, hujan.
0: Baru gak reda hujan nih.
2: Hujan nih.
0: Oh, iya, hujan kan sana kak lo.
2: Hujan.
0: Aduh, pantesan nyaman.
2: Dari sorenya hujan sampai sekarang.
0: Biar gak jauh bak kak long turun ke sungai.
2: Nah, itulah benar.
0: Dekat gak kan?
2: Ya bergulung-gulung gak lah. Malam ini bergulungnya apa lutut sampai ke dagu.
0: Sedap tidurnya sampai bergulung macam udang ya kan?
2: Itulah.
0: Oke, okay, lagunya apa nih Kak Long? Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Nanti Kak Long ingatnya lagunya dulu. Memorinya.
0: Memori? Memori indah?
2: Enggak.
0: Oh, memori.
2: Ingat di memorinya dulu.
0: Oke, okay, putar lo. Buka-buka lo.
2: Nanti ya. Krek, krek, krek, krek. Kak Long, apa namanya? Lagunya Satukan Hati Kami Berdua. Kak Long request lagu untuk Kakek Ririn.
0: Kakek Ririn.
2: Satukan. Jangan nak bergolong Kakek Ririn sama neneknya. Hujan nih. Tadi lama dia ngomong sama Kakek Ririn 1 jam.
0: Siapa?
2: Kak Long apa Kak Long?
0: Ya Allah, lama pula. Enggak bola stick lah tuh.
2: Asik lah. Katanya Kakek Ririn kan anu gawe tahun. Ngomong sama Kak Long tadi curhat dia sama Kak Long.
0: Tempat mau bobai ke dia?
2: Tidak katanya. Tidak ada mama bobai tempat Kakek Ririn, tidak tempat. Kalau Nana Elsa itu ada katanya.
0: Ada.
2: Bentar.
0: Oh, tadi. Goyap.
2: Lagunya ada nak
0: Satukan Hati Kami ada dari Henry Sesa.
2: Satukan hati nenek sama Kakek Ririn. Ada tadi Kalong itu pas buka lagu buka radio dengar apa nama?
0: Dari siapa?
2: Ai patah buka tu bilang sama Kalong tu bapa dam tu. Dia bilang Kalong tu bapa dam sawit ni. Kalau dah bapa dam sawit Kalong tu Kalong tak diam di kampung lagi.
0: makin diam di kampung makin banyak kumpul duit.
2: Nah, kalau dah bapa dam tu dah dah Kalong diam di kampung tu dah dekat Mak Dini sana.
0: Nak sanggau deh.
2: Nak sanggau dah. Tak diam di kampung ke anu. Patu buka, ai patu buka ada aja pula Kak Long wah.
0: Kak Long, ini lagunya.
2: Kak Long nih, tukang biku sawitnya. Kalau ada Bapak Dam tuh.
0: Nggak apa-apa lah, kan ada anak buah.
2: Ada anak buahnya.
0: Iyalah, ya.
2: Kalau Kak Long udah 3 dam, 4 dam tuh, kakek Patepuka tuh, gendong kan Kak Long gendongnya.
0: Pokok air dapat lah ya.
2: Termasuk kakek Ririn lah. Kakek Ririn sama itu anu Ayi Patapuka tuh mirip lah tuanya mas usia gitu lah. Kan Kalung udah kenal lah kakek Ririn lah.
0: Pernah ada ketemu.
2: Udah ke rumah dah Kalung.
0: Udah jalan-jalan dah. Kalung. Ini moknya dari siapa nih? Dari Pance kah? Dari Poppy Mercury kah? Dari Dian Bisesa?
2: Dian Bisesa aja lah.
0: Dian Bisesa aja, oke.
2: Salam dulu.
0: Silakan.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Dini, semoga sehat selalu keluarganya. Amin. Ya. Yang keduanya siapa? Mak Boboy, masuk Mak Boboy.
0: Mama Boboy,
2: yo. Kak Long ini nak bergolong nih tidur nih. Mak Boboy jangan nak golong. Kakek Ririn suruh ke anu katanya. Pengadang. Kau yang tahun kata Mak Boboy nak datang katanya.
0: Malah Mak Boboy ngundang Kakek Ririn ke sana, ke Kuching.
2: Buat Uju Ajis, kemana Uju Ajis tak ada kabar beritanya.
0: Dah tidur dah Bang Ajis.
2: Kakek Jupit, kakek anu Paji, kakek Padil. Bang Pelet, Bunda Nak Elsa, masuklah Nenek Elsa. Tak usah nak bergulung enggak sama Kalung. Kalung ini dah ceriasnya bergulung.
0: Hujan dah di sana. Tengah nyaman lah Mbak Elsa tidur ni.
2: Buat Mama Indah sama Bung Selinus dia dah kena bergulung enggak. Buat Bang Pak El. Buat Kakek Cangkul dia kena bergulung Kakek Cangkul. Malam ni. Pak Alek. Buat Dek Yuni, Dek Yuli. Siapa lagi ya? Buat Mbak Biati, buat Bang Eko, buat Bang Jali. Oh, Cu Jali dah pulang ke anu katanya.
0: Dah ke anu dah ke sana, ke balai.
2: Ke balai. Buat Ayi sama Nek ya, Patapukah tu.
0: Patapukah.
2: Masuk Ayi tu ngocos ya dia yang Kak Long tu lah.
0: Amin, kita aminkan.
2: Ada dia tu.
0: Ya siapa tahu kan benar.
2: Bang Lendi.
0: Oke.
2: Buat Putra Segitiga, buat Bang Madun. Buat siapa lagi ya? Bang Joto RG. Ikepo masuk Ikepo.
0: Nah, dah tidur dah Ikepo.
2: Nak bergolong enggak kayak Ikepo tu?
0: Nampak
2: Itulah. Siapa lagi ya? Yang semua-semua ajalah.
0: Oke.
2: Siapa lagi ni? Mbak Sona, Mbak Sona. Jangan nak tidur Mbak Sona. Gulung enggak.
0: Siapa ya Mbak Sonanya?
2: Ada. Ada aja orangnya. Iya enggak. Mbak Sona. Kak Long lu manggilnya, jangan nak bergulung ya. Okay. Malam ni hujan ni bergulung ya semuanya ya.
0: Dengar
2: ke dia, Ba.
0: Nyaman, Ba. Colap.
2: Benar. Kalau putar lagunya pakai kakek Ririn lah.
0: Nih.
2: Dia setia mendengar ya. Ya, apa nama Ayi Patapukahnya? Boleh nyenggol kakek Ririn katanya.
0: Mana Ayi salah lagi. Iya.
2: Ayi senggol kolak kakek Ririn ya Ayi supaya dia jatuh ke parit. Dengan sama-sama tahu bermotor aku nyenggol pagan wudu berita jatuh ke parit. Gusar Ayi ya. Bergurau Ayi.
0: Kalau Ayi gusar jom jadi Ayi tidur kolak.
2: Jom jadi tidur kolak. Ingat Kalung tu. Jadilah Kalung dah bergolong lah.
0: Okey.
2: Kalau yang di belakang nunggu. Kalung ya, kalau dah ngomong ya. Cucuk mana tu duda.
0: Ngasih Kalung.
2: 11-12 sama Mak Boboy. Nah,
0: okay, terima kasih.
2: Malamnya semangat malamnya buat Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, namanya agak nenek-nenek ya. Bukan ibu-ibu. Enggak mau dipanggil nenek-nenek ya, kalau ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, siapa malam?
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Mbak Nini.
2: Dengan cucu Ai.
0: Dengan cucu Ai. Kemana tadi dicari Ai?
2: Ada.
0: Ada. Ada tidur belum katanya cucu Ai ini?
2: Belum. Lagi monitor nih.
0: Hujan gak di sana Mbak Mola?
2: Angin-angin kencang ya, tapi gak jadi hujan.
0: Iya kah?
2: Waduh. Cerah di sini.
0: Cerah. Aduh, panas ya. Lah nih, tapi sejuk lah ya, angin kencang ya.
2: Panas, lari keluar nih, gak mampu. Panas sekali.
0: Panas ya. Oke, Mbak Mola mau lagu apa Mbak Mola?
2: Masih dapat lagu kah?
0: Semoga diputar ya nanti ya lagunya ya. Apa judulnya dulu? Tapi kemarin diputar sih.
2: Kalau Mbak Dini berbaik hati pasti diputar.
0: Baiklah.
2: Lagunya rindu serindu-rindunya aja.
0: Rindu dari?
2: Pencet ya judulnya pasti ada penyanyinya.
0: Gimana mau mencetnya gak tahu nih siapa penyanyinya. Pokok rindu serindu-rindunya.
2: Iya dari lagu Malaysia tuh.
0: Oke siap nanti dicari ya. Nah, kirim salamnya lah dulu nih
2: buat abang angkat di perintis sama ayangnya. Ai sama neneknya di sompu udah tidur belum Ai?
0: Ai belum, nenek udah.
2: Segitiga Putra.
0: Oke. Okay.
2: Bang Joto. Ayuban Bakakung. Bunda di Subah Sambas, semoga sehat ya Bunda. Semoga cucunya cepat sembuh. Mak Boboy, masuk Mak Boboy. Udah tidur belum Mak Boboy nih?
0: Mak Boboy biasa tengah malam nih ya.
2: Buat Mbak Dini, selamat bertugas. Makasih banyak. Okay. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Selamat siang.
0: Ya, selamat malam ya.
2: Om Mbak Dini.
0: Ya.
2: Ingat gak pantun arwah tuh kalau Mbak Dini pengantin baru, jangan lupa mandi dan sholat subuh katanya.
0: Bukan pengantin baru lagi, dah lama.
2: Pantun arwah tuh.
0: Iya kak.
2: Ya, selamat malam Mbak Dini.
0: Ya, terima kasih, selamat malam Mbak Mola. Oke, baik ya, dari Mbak Mola kita beralih jauh nih ya, beda negara kita. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, siapa malam?
0: Iya, apa kabarnya Pak Widi?
3: Kabarnya sehat, baik.
0: Sehat ya.
3: Mbak Dini, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Dapat lagu nih?
0: Jam segini, dapat apa nih judulnya?
3: Dapat ya.
0: Dapat. Nanti kita setelah baca WA ya, baru kita hadir lagunya.
3: Ya, Madam Belina udah ada yang request ya?
0: Belum ada.
3: Ya, itu aja di ujung apa? Ujung malam.
0: Di ujung malam ya. Oke.
3: Ya, selanjut salam-salamnya dulu ya, Madini.
0: Silakan.
3: Salam yang pertama buat Madini, sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Kemudian yang baru lewat itu ada Mbak Mola ya?
0: Iya benar.
3: Ya selamat malam Dawan Usu, Bu Parida di Palu, Mbak Ayu Masoi di Maluku Tengah, Bang Binijo, Bu Usu Bustri, Bang Lanius, kemudian ada Pak Nasrul di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, kemudian Mbak Yuli, Piola di Makassar. Mbak Elsa, Mbak Miati, kemudian ada Mama Yogi, Mama Boboy, Mama Indah, Putra Ratu Latul, kemudian ada Bang Eko, Kai Kepo. Ya salamnya dirangkul jadi satu aja ya, A sampai Z ya. Siap. Buat Madini, selamat bertugas, terima kasih atas waktunya. Sayonara.
0: Terima kasih. Ya oke, baik nih ya dari Bang Widi di Tokyo. Oke, di sesi selanjutnya saya akan hadirkan ya di WA untuk Anda, tapi ini kita hadirkan dulu 2 buah lagu untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Ini saya bacakan dulu ya di WA-nya ya. Kita beralih dulu dan selamat malam. Ini dari Sorando ya di Priyutayan Hilir. Request lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Salamnya untuk Cadeso, Putra Alto-Lato, Bung Pak El ya, Bang Lanius, Pak Alek, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto ya, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, yang lainnya dirangkul aja. Dan buat yang bertugas, katanya nih ya, bertugas kopi susu aja, iya, kebetulan nih ada kopi susunya, tenang aja gitu ya. Oke, lagunya Satu Rasa Satu Cinta ya, ini kita siapkan dulu.

Oke, baik, di selanjutnya pendengar ya, ini saya bacakan kembali WA-nya dengan Mama Indah ya, di Ngabang request lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku ya, ini dari ini ya Mama Indah ya, dari Fanny Fabiola ya, salamnya untuk Wan Usu, Mbak Kakung ya, Bang Widi, Bang Jali, Pak Alek, Pak Elbi Yul, Mbak Yuli, Joto RJ dan Tauban ya. Aisyah senang, Kak Long, Bu Esti, Bunda Natalia, Bu Parida, yang lainnya kita rangkul aja. Oke, terima kasih ya untuk Mama Indah ya yang ada di Ngabang ini ya malam hari ini. Dan pendengar, kita hadirkan dulu dua buah lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 1 97 FM. Pro 1

0: Pro 1 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sanggar.
0: Pro 1.
2: Ih, bunyi apaan tuh? Lapar ya?
3: Iya, lapar deh. Yuk kita makan.
2: Iya, aku juga. Cus gas.
3: Makan apa ya? Ayam goreng satu. Telur dadar satu. Rendang. Ikan bakar.
2: Sayurnya mana? Makan sayur juga dong. Sayur kan menyehatkan. Masa mau daging semua?
3: Oh gitu. Bolehlah, coba dikit.
2: Manfaat sayur untuk kesehatan banyak banget. Memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi bagi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, mencegah bayi cacat, serta menjaga kesehatan mata. Sayangnya, masih banyak yang mengonsumsi sayur lebih sedikit dari yang seharusnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
1: Misi, excuse me, Misi.
2: Mau ambil duit juga, Kak.
1: Misi.
3: Tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa ku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pernahkah terlintas di pikiran Anda? Kenapa warna pink atau merah muda menjadi warna yang identik dengan kaum wanita? Warna pink yang menarik dan indah selalu dikaitkan dengan sosok wanita yang feminim. Meski tidak jarang, pria juga menggunakan pakaian berwarna pink. Nah, di balik itu semua, warna yang kerap kali diidentikan dengan wanita ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sebuah jurnal dari tahun 1918 mengatakan bahwa awalnya warna pink merupakan warna maskulin yang sering diperuntukkan untuk anak laki-laki. Alasannya adalah warna pink adalah warna yang lebih kuat sehingga lebih cocok untuk anak laki-laki. Nah, kesan kuat ini dianggap muncul dari warna dasar merah karena merah menunjukkan keberanian, sedangkan warna biru yang lebih lembut cocok untuk anak perempuan karena dianggap memiliki kesan yang lembut. Pada tahun 1927, majalah Times mencetak grafik yang menunjukkan warna yang sesuai untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu, kapan warna pink mulai diidentikan dengan wanita? Setelah Perang Dunia Kedua, simbol untuk laki-laki dan perempuan berubah, yakni ketika Dwight Eisenhower dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Sang ibu negara, Mimi, tampil dengan gaun pesta bertatakan ringstone dan berwarna merah muda. Mimi yang merupakan penggemar warna merah muda juga sering tampil di berbagai acara kenegaraan dalam balutan warna tersebut. Posisinya sebagai ibu negara tentu saja, apa yang ia lakukan dan ia pilih pasti jadi sorotan publik, termasuk hobinya menggunakan warna pink. Sedikit demi sedikit, merah muda pun menjadi warna yang dikenakan oleh wanita elegan. Pink juga mulai identik dengan wanita setelah munculnya film Fanny Fest yang dirilis pada tahun 1957. Ada juga sumber yang menyebutkan kalau warna pink mulai identik dengan wanita setelah munculnya dua lukisan pada abad ke-18 yang dinamakan dengan The Blue Boy dan Pinky. Saat ini warna pink telah mendarah daging dengan hal-hal yang berbau wanita dan feminimitas. Bahkan telah menjadi simbol pemersatu untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan.

Oke, pendengar, saya bacakan dulu di WA-nya ya. Assalamualaikum Mbak Dini, salam kenal nih ya dari Mbak Nani di PH Sulaiman Sanggau. Salam ja buat Aisom, terima kasih sapa-sapanya ya. Oh ya Mbak Dini, request lagunya Do Peter Maffay. Ya ini terima kasih Mbak atas waktunya. Selamat bertugas jaya di udara. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya ini malam sapa malam ya, mau request lagunya Anggur Merah 2 dari Leo Drakel ya. Salamnya dari A sampai Z aja. Oke.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Oke, baik pendengar ya, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung di Sapa Malam pada malam hari ini. Dan saya juga menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia bersama kami dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Bagaimana kabar para pendengar di pagi hari ini? Semoga kabarnya sehat, kabarnya baik-baik saja. Dan untuk yang umat muslim ya, yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat subuh ya, untuk wilayah perbatasan nanti kong segam dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendengar di lintas Antikong pagi, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menemani dan menjumpai ruang dengar Anda di meja siar ya. Dan tentunya saya tidak sendirian, ada rekan-rekan yang bertugas, ada rekan Rizky di meja operator studio dan seluruh kru-kru yang bertugas di lintas Antikong pagi. Edisi hari ini pendengar, Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dan tentunya juga pendengar, di edisi Jumat 15 Mei ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Mei ya pendengar. Dan pastinya semoga di pertengahan bulan ini resolusi-resolusi yang terbaik ya kita harapkan selalu hadir untuk menyongsong pertengahan ke depan ya pendengar, untuk bulan Mei ini. Dan dengan harapan juga kita di bulan yang akan datang kita selalu lebih baik daripada bulan-bulan yang sudah kita lewati. Dan pendengar, selanjutnya di Mutiara Pagi Agama Islam kita akan relay ke Sanggau. Topik yang akan diangkat yaitu Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak secara Islam. Dan nanti akan dihadirkan narasumber ya, Bapak Ustadz Wiharto selaku guru Madrasah Aliyah Negeri ya, atau MAN Sanggau. Dan akan dipandu rekan Sri Wahyuni atau rekan Cika ya, dari pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana. Kita akan segera bergabung ke Sanggau di 97 MHz. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong pada kesempatan pagi hari ini. Semoga saja apa yang sudah Anda rencanakan di hari ini bisa menjadi sesuatu kekuatan Anda untuk bisa memulai dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya sudah bersama narasumber, ada Bapak Wiharto, Guru Man Sanggau. Ini nanti akan berbincang-bincang bersama saya terkait juga dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak secara Islam. Karena kita ketahui pendengar bahwa banyak sekali hal-hal yang dapat kita perhatikan dalam mendidik anak, karena dalam Islam anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dididik dan juga dibimbing dengan penuh kasih dan juga sayang. Pendidikan anak bukan hanya tentang memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk akhlak, keimanan dan kepribadian yang lebih baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wiharto. Bagaimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, seperti yang terlihat di layar monitor Bapak pada kesempatan pagi hari ini, sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Baik. Tadi sudah disampaikan di awal, Pak, seperti apa sih sebenarnya pendidikan anak dalam perspektif Islam dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua bisa memberikan pendidikan anak dalam Islam dimulai dengan sejak dini. Silakan, Bapak.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'an. Suara saya jelas ya, Ibu?
0: Ya, jelas, Bapak.
1: Jelas ya? Tentunya pertama kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan para pemirsa, wabil khusus pemirsa RRI Entikong, semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam penjagaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa RRI Entikong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi yang sangat-sangat berbahagia ini, kita sedikit bermudzakar mengenai pendidikan anak secara Islami, atau kalau dalam lughatul arabiyah, tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Nah, ini sesuatu yang sangat penting yang mesti kita sebagai orang yang beriman, wabil khusus orang-orang tua, ini tentunya mempunyai keinginan, mempunyai maksud dan tujuan. Salah satu tujuan daripada menikah itu adalah untuk melangsungkan keturunan. Dalam hal ini tentunya ketika kita mempunyai keturunan, mempunyai anak, maka kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak soleh dan solehah ini adalah pertama nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sebesar-besarnya nikmat sebuah keluarga, ayah dan ibu, bapak dan ibu, selain mempunyai anak yang soleh, yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diminta oleh nabi-nabi terdahulu sampai-sampai dalam Al-Quran itu ada doa khusus Rabbi habli minas solihain. Berikanlah kami anak atau keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk anak yang soleh sangat-sangat penting sekali, bahkan dalam Quran ada doanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita mudzakarahkan di sini, yang akan kita bicarakan tips atau fase-fase bagaimana sih tarbiyatul aulad itu dimulai dari mana sih? Nah, yang pertama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tarbiyatul aulad itu dimulai yang namanya tarbiyatul walim. Jadi awal daripada kita menginginkan keturunan yang soleh itu dimulai dari tarbiyatul walimah. Apa artinya tarbiyatul walimah itu? Di mana orang tua, ayah, ibu, dalam hal ini ayah sebagai wali mujibirnya, seorang anak perempuan, ini mencarikan jodoh yang soleh atau solehah. Jadi walimatul tarbiyatul walimah ini, kita mencarikan anak kita jodoh yang soleh atau solehah. Ini sangat penting sekali. Bagaimana anak kita sangat penting sekali diperhatikan ketika ada orang datang melamar, baik dia punya, kalau dia punya anak perempuan, maka laki-lakinya itu ditanya bagaimana agamanya, bagaimana nasabnya, keturunannya. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena apabila suaminya ini soleh, ya, maka seorang anak perempuan ini bapaknya ini akan bahagia. Kenapa? Karena tanggung jawab sebagai seorang ayah khususnya itu ketika dia punya anak perempuan, maka dia akan rela melepaskan anak perempuannya tuh kepada suaminya kalau suaminya tuh betul-betul bisa membahagiakan anaknya. Dalam hal ini adalah suami yang soleh. Kenapa? Karena semua tanggung jawab daripada ayahnya, orang tuanya ini kepada anak perempuannya sepenuhnya akan diberikan kepada suaminya. Maka suaminya adalah nanti yang menggantikan orang tuanya memberikan nafkah, yang menggantikan orang tuanya untuk mentarbiyah, mendidik istrinya, ya kan? Mendidik istrinya, mentarbiyah istrinya. Ya. Maka kita sering dengar tarbiyah daripada apa namanya tuh nikah lahir, nikah batin, gitu kan ya. Nikah lahir, nikah batin seorang istri, atau suami kepada istrinya. Nah, ulama kasih tahu, ini nafkah nih, ada nafkah lahir, nah yang penting nafkah batin tuh nafkah apa tuh? Yaitu nafkah iman, nafkah ilmu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang suami, dalam kehidupan rumah tangga kepada anaknya, kepada istrinya, di samping dia bertanggung jawab bagaimana sandang pangan papannya, nah ini juga dia bertanggung jawab atas iman daripada istrinya, keluarganya, anaknya. Bagaimana imannya semakin hari semakin baik, bagaimana imannya semakin hari semakin meningkat, nah bagaimana ilmunya. Jangan sampai anak kita, istri kita tahu harga beras naik di pasar, tahu harga gula naik di pasar, tahu harga minyak goreng naik di pasar, tapi tidak tahu harganya satu, subhanallah. tidak tahu harganya satu dua rakaat sholat di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Lain ditanggung jawab suami. Nah, kalau kita berbicara itu sangat panjang. Ini namanya tarbiyatul walim. Sampai kapan? Sampai terjadinya proses walimah, walimah yang diinginkan oleh Nabi, walimah yang sangat sederhana. Jadi bukan pesta yang besar-besar, ya kan? Ini tarbiyatul walimah. Kalau kita berbicara itu panjang. Jadi intinya, jadi seorang tua dalam tarbiyatul walimah ini pertama mencarikan pasangan untuk anaknya yang soleh sampai prosesi pernikahan yang Islami dan yang sederhana saja. Tidak pesta-pesta yang bagaimana yang sangat menguras atau mubazir. Yang kedua, tarbiyatul aulad ini terdiri daripada tarbiyatul jima. Nah, tarbiyatul jima. Nah, ketika suami istri telah menikah, ketika suami istri telah ijab kabul, ketika suami istri telah halal, maka hadirin yang mulia, maka yang kedua ini yang perlu penting diperhatikan, yang mungkin saking bahagianya ya, saking bahagianya lupa, yaitu tarbiyatul jima. Tarbiyatul jima ini babnya tersendiri dan sangat panjang sekali. Artinya, ketika suami istri sudah halal, ketika suami sudah menikah, maka hubungan daripada suami istri mesti diperhatikan dengan adab-adab. Nah, kalau kita bicara adab-adab jima, ini tersendiri panjang ceritanya. Ya, panjang ceritanya. Ya, dari mulai, apa namanya, malam pertama dan lain sebagainya, ini sangat panjang. Doa-doanya, ya kan? Satu, jadi perhatian. Misalnya nih, ketika suami istri berhubungan, ya kan? Maka takdir yang pertama ditetapkan untuk anaknya ketika antara sperma suami dan istri bertemu. Nah, disitulah takdir pertama akan ditentukan nasibnya. Nah, ini sering lupa. Dan itu ada doanya. Dan sebelumnya ada doanya dulu. Setelahnya ada doanya juga. Ada adab-adabnya juga. Dimulai misalnya dengan sholat dua rakaat dan lain sebagainya. Maka ini kadang-kadang kita sering lupa. Nah, kadang-kadang kalau orang-orang terdahulu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi terdahulu, ceritanya salah satunya. Misalnya malam pertama di pengantin baru, maka sahabat laki-laki ini izin kepada istrinya. Wahai istriku, izinkan saya sholat dua rakaat. Izinkan saya sholat dua rakaat. Maka sholat, Allahuakbar. Sholat, saking lamanya sholat, sampai adzan subuh. Malam keduanya seperti itu lagi. Ayat dikitinkan aku sholat dua rakaat, Allah sampai adzan subuh, sampai tiga hari berarti. Maka beliau istrinya datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, apakah aku ini tidak punya hak ya Rasulullah? Cerita. Kalau zaman sahabat dulu, kalau ada masalah dan lain sebagainya, maka cerita kepada Nabi. Kenapa? Cerita istrinya. Maka dikatakan istri pun ada hak. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin pemirsa RRN Tikong, ini gambaran saja bahwasanya orang-orang terdahulu menikmati ibadah sholat tidak lupa. Walaupun dia sedang pengantin baru, banyak sekali cerita-cerita sahabat terdahulu seperti itu. Nah, kalau hari ini kita, ya kan? Ketika kita pengantin baru, lupa sholat subuh. Bahkan ada pantunnya, ada gula, ada semut. Sholat duha make kunut. Artinya sholat subuhnya malah kesiangan. Nah, ini juga menjadi catatan penting untuk kita. Dan masih banyak lagi cerita-cerita kalau kita bahas dalam tarbiyatul jima. Yang ketiga, Yang pertama tadi itu tarbiyatul walimah, yang kedua tarbiyatul jima, yang ketiga tarbiyatul janin. Tarbiyatul janin ini adalah tarbiyah, pendidikan yang diberikan kepada orang tuanya, ya, ketika apa? Ketika ketika sudah jelas terdeteksi anak itu, janin sudah ada dalam rahim ibunya. Nah, di sini juga kita seorang ibu, ya, seorang ayah ini lalai terhadap janin. Di hari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, ketujuh, ada yang lahir 7 bulan, ada yang lahir 8 bulan, ada yang lahir 9 bulan. Nah, tapi di sini kita melewati masa-masa emas, seolah-olah anak tuh tidak tahu apa-apa. Seolah janin tuh tidak tahu apa-apa. Padahal hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru ketika dalam perut inilah, ya, ketika dalam perut inilah, dalam rahim ibunya ini, janin itu sudah diterbiah. Nah, makanya seorang ayah atau ibu yang ingin menginginkan anaknya menjadi hafiz Quran, yang menjadikan anaknya menjadi soleh, maka ketika ada sudah tahu janin ada di rahim kita, maka kita memperbanyak amalan-amalan. Kita memperbanyak sholat. Yang wajib sudah jelas. Kita perbanyak sholat sunnah. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Kita memperbanyak makanan. Jangan sampai memasukkan makanan-makanan yang haram. Ya. Habis itu jangan sampai dikatakan ulama, kita pingin punya anak sajaah pemberani. Kita ingin anak-anak kita nih dengan sifat-sifat tertentu. Ini karakternya dikatakan oleh ulama, ini dibentuk ketika rahim, apa, ketika janin ada di rahim. Jadi misalnya kita nih aslinya penyedih misalnya kan, ingin anak kita nih pemberani, maka ketika janinnya ada dari rahim seorang ibu, maka ayahnya pun dalam 9 bulan 10 hari itu harus pura-pura, walaupun dia sedih, tapi dia pura-pura berani. Istrinya juga, ibunya juga pura-pura, walaupun dia sedih, tapi dia bismillah, apa namanya, tangguh, kalau ada masalah tuh berani menghadapi. Jadi enggak sedikit-sedikit nangis, sedih. Nanti kalau kita penyedih ketika kita hamil, nanti keluar anak kita insya Allah jadi penyedih juga. Biasanya seperti itu. Ya, itu bayan hidayah ulama seperti itu. Jadi, apa yang kita inginkan karakter anak kita, ya, ketika nanti lahir, dia mau jadi pemberani, dia mau jadi rajin membaca, dia mau jadi apa, seorang intelek, nah tergantung lah. Maka dulu biasanya kalau saudara-saudara kita orang Chinese itu, ya kan, ketika anaknya masih di ini, maka dia ajak ngitung, ngajak ngitung untung. Ah, maka dia lahir pun pandai dan ngitung untung. Ah, kayak gitu, ya kan, tentang ngitung untung. Karena apa, Ibu Unglia? Karena anak kita itu sudah dengar ketika 4 bulan usia 4 bulan tuh anak kita sudah diberi ruh, ya kan? Sudah bisa mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Banyak ceritanya. Dan zaman sekarang juga banyak ceritanya. Anak-anak yang hafiz Quran itu mudah menghafalnya. Karena apa? Karena sering didengarkan murotal. Kalau kita sering dengarkan dangdut, ah, nanti insya Allah anak kita juga pandai dangdut. Nah, tergantung lah. Nah, itu yang ketiga. Ya, wah. Itu ceritanya panjang, tarbiyatul janin. Nah, yang keempat nih, puncaknya tarbiyatul jisim. Tarbiyatul jisim. Tarbiyatul jisim itu ketika anak lahir. Ketika anak lahir, prosesnya panjang. Tadi sampai ketemu dengan tarbiyatul walimah. Sampai kita menikahkan anak, ini tanggung jawab orang tuanya. Dimulai ketika anak itu lahir, kita adankan, kita komatkan, kita tahnik, kita memberi apa namanya nama, ya kan? Nanti ketika usia 1 tahun, ketika usia 2 tahun, ketika usia 3 tahun, itu terus. Jadi masa setiap tahun ini ada fase-fasenya yang mesti dipahami oleh orang tua. Contohnya, yang kita sering lupa kalau adzan dan qomat, insya Allah. Kalau pemberian nama, insya Allah. Nah, pemberian nama ini kadang-kadang anaknya bulan April, diberi nama April. Anaknya lahir bulan Ramadan, dikasih nama kantin Ramadan. Ya kan? Tapi memberi nama itu, kalau bisa rujuknya ke perintah Nabi. Misalnya sebaik-baik nama Abdurrahman. Beri nama nama para Nabi dengan nama-nama sahabat, nama orang soleh. Seperti nama Imam Syafi'i, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Mereka dikatakan, ditanya, wahai Imam, itu nama anakku Muhammad. Ini lagi Muhammad. Maka dikatakan Imam Syafi'i, kalau aku punya nama 100 anakku akan kuberi nama Muhammad semua. Ah, kayak gitu. Ya, ini kan kadang-kadang panjang gak ngerti kita artinya juga tuh. Hanya orang tuanya yang ngerti artinya kan. Nah, karena nama kok ada dua. Setelah itu, kemudian yang kita sering berpesta, menyiapkan pesta, tapi kita lupa untuk mempersiapkan biaya untuk akikah. Nah, ini juga sangat-sangat mesti diperhatikan. Karena banyak sekali ini akikah nih, misalnya contohnya. Ketika akikah, tulang anak kita itu kuat, itu tergantung kami akikah. Maka ketika akikah, tulang lusuk, dan tulang kaki itu enggak, sunahnya jangan dipatah, tapi diselonjorkan gitu. Itu fadilahnya supaya tulang anak kita itu kuat. Nah, tulang anak kita itu kuat. Banyak seperti itu. Dan akikah ini, apa, anak kita tergadai, kita tebus dengan akikah. Dan ada sifat-sifat jelek yang terbawa, itu nanti kita benahi dengan akikah juga fadilahnya untuk membuang sifat-sifat jelek anak. Banyak sekali lah fadilahnya. Nah, untuk akikahan ini, orang tua lebih mempersiapkan walimah yang pesta yang besar daripada mempersiapkan untuk biaya akikah. Nah, kalau bisa akikah itu hari ke-7, udah akikah, udah potong kambing, kasih nama. Ya, habis itu aku melihat tahnik. Nah, tahnik tuh kalau orang Melayu biasanya tuh serakal, keliling, dikasih madu. Ah, lidahnya tuh. Nah, itu udah kelamaan tuh, kadang-kadang 40 hari baru dikasih madu. Nah, tahnik itu Bapak-Ibu Melia, itu kalau bisa ketika anak lahir, dapat 1 hari, 2 hari, datang kepada orang soleh, prakteknya itu, habis itu dikunyah kurma untuk orang soleh, pada orang soleh itu, baru diberikan ke langit-langit, lak-lakan, lak-lakan ke langit-langit daripada anaknya sejak bapak itu. Nah, itu fadilahnya, Nabi pernah mentahnik sahabat, satu orang sahabat namanya siapa, Abdullah bin Zubair, itu ditahnik, pasti bicaranya sampai bisa 100 bahasa. Nah, ini penting sekali. Nah, masih

0: sambil duduk dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lupa kadang-kadang kita bicara biasanya anak-anak tuh nanginang, membaca Quran kah, sholawat kah, kita cerita-cerita. Dia sepertinya tidak mendengar, tetapi 0-2 tahun itu rekaman yang paling hebat. Sampailah nanti kita memberikan pendidikan, memilih pendidikan untuk anak kita. Ya kan? Dari mulai PAUD, SD, apa tuh PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Pesantren. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madrasatul ula fil baiti. Jadi madrasah awal itu adalah di rumah. Dan al-um madrasatul kubra. Dan ibunya itulah menjadi madrasah terbesar untuk anak. Nah, kalau kita bicara secara apa namanya tuh sejarah, orang-orang besar terlahir daripada ibu-ibu yang besar. Kenapa? Karena madrasah yang paling besar untuk anaknya adalah ibunya. Anaknya menjadi orang besar apabila ibunya menjadikan dirinya itu madrasah untuk anaknya. Ini sangat penting sekali diperhatikan. Jangan kita mengandalkan apa namanya sekolah, jangan kita mengandalkan pendidikan di luar, tapi tarbiyah dalam keluarga kita, kita tidak perhatikan. Maka kita selaku suami, istri, kita bekerja sama untuk apa? Untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleh. Mungkin pengantar saya cukup sekian.
1: Yeah.
0: Mungkin kita diskusi gimana?
1: Ya, baik, terima kasih Pak Wiharto. Banyak sekali hal-hal yang sudah kita dengarkan tadi. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita tadi dengan dasar-dasar pendidikan anak dalam Islam. Tadi sudah disampaikan bahwa pendidikan anak dalam Islam itu dimulai sejak dini, bahkan sejak sebelum anak dilahirkan, karena orang tua juga memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan generasi yang soleh, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terkadang orang tua kalau anak sudah besar mengatakan ini sifatnya nurut siapa ya, tapi sebenarnya itu sebenarnya ditanamkan sejak awal itu dari kita sebagai orang tua gitu ya Pak ya.
0: Iya. Itu dari orang tua nggak jauh lah.
1: Iya.
0: Gimana sih Pak, anak itu nggak jauh dari orang tuanya. Kan ada pepatahnya tuh ya.
1: Iya, ada buah tidak jauh jatuh dari pohonnya ya. Karena anak ini adalah peniru yang ulung ya Pak ya. Apa yang dilakukan orang tua akan mudah ditiru oleh anak. Oleh karena itu orang tua juga harus memberikan teladan dalam ibadah, ucapan, juga perilaku ya Pak.
0: Ya betul. Teladan utama itu ya orang tua untuk anaknya. Apa yang diinginkan orang tua kepada anaknya dikerjakan dulu. Bahkan ada fase-fasenya nanti. Ada fasenya 0-12 tahun. Nah, ini 7 tahun ini adalah fasenya raja. Anak itu kita jadikan raja. Dan dari 7-15 tahun ini dia seperti 7-12 tahun ini tawanan. Dia dijadikan tawanan. Nah, 7-12 tahun sampai dia usia menikah atau sampai umur 21 tahun itu dijadikan sebagai kawan, sahabat. Nah, jadi kalau udah besar nanti kalau kita nyuruh ngelawan dia. Nah, tapi kalau mau penertiban, ya kalau kita mau omongin, kalau kita mau ngomel, itu dari usia 7, usia SD lah mudahnya. SD sampai lulus SMP. Tapi kalau anak SMA, nggak bisa lagi kita ngelawan. Jadi beda tekniknya kalau saya ngajar di IMAN kan. Kalau saya ngajar di IMAN dengan ngajar di SD, yeah, di SMP, beda strateginya. Jadi anak itu kita jadikan sebagai partner. Nah kalau di anak usia 0-7 tahun tadi memang raja. Bagaimana seorang raja dilayani, apa keinginannya, apa segala macam, nggak bisa kita bilang enggak. Capek kita, ngantuk kita, apapun keadaan kita, siap komandan, siap paduka, kita jadikan raja anak kita memang. Nah tapi nanti dari usia SD itu kita berikan di aturan-aturan.

0: nanti ketika mau apa nanti kamu harus bangun jam sebelum subuh. Nah, nanti habis subuh nanti ikut ayah kalau laki-laki sholat ke masjid. Memang dengan jangan anak suruh ke masjid kita ndak. Ndak bisa.
1: Iya.
0: Jadi karena saya sudah praktek juga kan. Kawan-kawan saya juga di Sanggoni ada yang sudah praktek anaknya SD di bawahnya ke masjid sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Kayak kasihan, tapi itulah dia. Kita jadikan tawanan. Anak nanti udah ini mandi. Nah, nanti sudah ini sarapan. Nah, udah ini nanti ke sekolah. Sampai jam 2. Nah, nanti pulang istirahat sebentar. Makan, minum. Nah, nanti habis asar kamu ngaji. Sampai jam 5. Nah, nanti habis jam 5 pulang, kamu persiapan sholat maghrib. Boleh mau main bola dulu setengah jam, mandi. Habis maghrib, nah, nanti kamu sama-sama dengan ayah pergi ke masjid. Nah, nanti udah pergi ke masjid, pulang kamu makan malam, jangan terlalu malam. Nanti habis isya, sholat isya kamu ngaji. Nah, tadi habis maghrib tuh ngaji makan. Nanti habis isya nak kamu apa namanya belajar sekolah, mana buku-buku sekolah, ada PR enggak dikerjakan. Nah, gitu nak, nanti kan jam 10 harus tidur atau jam 9 harus tidur. Kamu pakai HP-nya jam sekian saja. Boleh pakai HP-nya aplikasi ini. Jadi 1 kali 24 jam tuh ada program. Ya kan? Dan itu dikawani di apa namanya dibuat di rumah. Nanti dibuat di rumah. Yeah. Jangan sampai tidak ada program apa namanya kalau makan sih pasti ada program. Ada menarik. Jangan rumah kita tuh hanya kita jadikan ada rumah yang seperti rumah makan. Suami datang, ikan, balik lagi kerja. Nanti ikan, balik lagi kerja. Ya kan? Apalagi kalau di Bogor tuh. Kalau di daerah-daerah Jakarta. Ya kan? Berangkat, anak belum bangun, pulang.
1: Anak udah tidur.
0: Anak udah tidur.
1: Oke, okay. Baik. Ya, karena kan kita bisa memberikan kebiasaan yang baik ya Pak ya. Allah bisa karena biasa. Terkadang anak-anak yang sudah punya program tadi, yang sudah punya jadwal tadi, sudah tahu, oh jam sekian harus ini. Itu yang benar-benar harus kita perhatikan gitu ya Pak. Jadi mengajarkan anak untuk disiplin ya Pak ya. Baik. Tapi bagaimana Pak, sebenarnya kita harus juga menciptakan lingkungan yang baik. Terkadang ada anak yang mungkin dari kecil, mungkin sampai SMP itu sudah terdidik dengan baik. Tapi masuk maksudnya SMA itu sudah masuk ke dalam lingkungan yang tidak baik. Dan bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang baik juga terhadap perkembangan anak kalau sekarang sudah mulai adanya perkembangan zaman Pak, seperti teknologi, media sosial itu seperti apa?
0: Pondasi itu yang harus diperkuat. Jadi kalau pondasinya di mana? Pondasinya itu memang di rumah. Jadi dia ada perbandingan. Dia ada tolak ukur. Dia ada basicnya kuat, maka nanti kita anak kita mau di mana saja, itu sudah tidak ada masalah. Ada cerita guru saya dan saya pernah ke New Delhi. Ceritanya New Delhi. Jadi ada seorang pelajar India. Dia cerita sama gurunya. Wahai guru, saya ingin melanjutkan studi saya. Dan di India tidak ada. Di Delhi ini tidak ada. Yang adanya di Eropa. Dan yang ada di Eropa, di Prancis. Tahunnya tahun 80-an. Sebelum 80-an. Ya, sebut. Tahun 70-an. Yang mana kita tahu kalau perangnya itu kan liberal ya kan dan sebagainya. Nah, apa pesan daripada gurunya nih? Nah, silakan. Enggak apa-apa. Tapi kamu bawa agama. Cerita. Maka di kampus itu ya kan, di kampus itu ceritanya ada seorang wanita yang sangat cantik. Kayak ibu lah ya, wanita yang sangat cantik sekali. Jadi tidak ada orang kampus, pemuda di kampus itu yang tidak ingin berhubungan dengan dia. Ya, maksudnya kalau mungkin pacaran, kalau misalnya kan bebas ya, dari negara sudah. Tapi tidak dengan pemuda India. Maka asal ketemu pemuda India ditundukkan pandangan. Asal ketemu pemuda ini pun tundukkan bang. Maka seorang wanita ini dikatakan, apa kurang aku lagi ini? Semua orang lihat, tapi dia tak mau lihat. Maka bagaimana caranya supaya, bayangkan, pemuda tadi itu melihat saya. Maka diketahui pemuda ini, dia punya kebiasaan pagi-pagi selalu membantu cleaning service untuk membersihkan kelas. Maka mulia, maka dengan timing yang diatur, maka dia pun ketika anak muda ini singkat ceritanya membersihkan kelas, maka dicegat di depan pintunya tuh, Bu. Dicegat. Ayo, mau kemana? Pas dia melihat, astagfirullahaladzim. Ini di Eropa nih ceritanya. Astagfirullahaladzim. Dia kan tundukkan pandangan. Ya, karena pakaian mereka kan luar biasa. Maka dikatakan oleh wanita tadi, wahai pemuda, kenapa engkau tidak bisa, tidak mau melihat aku? Apa aku ini jelek, kurang cantik? Ya. Tidak, engkau tuh sangat cantik sekali, katamu. Lalu kenapa? Maka dia cerita bahwasanya dalam agama kami memandang aurat yang bukan muhrim itu dilarang. Untuk apa? Untuk menghormati kaum wanita. Cerita agama. Lalu bagaimana caranya bisa engkau bisa melihat aku? Caranya kita harus halal, kita harus menikah dulu, aku baru bisa melihat kamu. Jadi singkat ceritanya, lalu seorang primadona di kampus itu menjadi istri orang yang soleh. Nah, artinya bahwa bagaimanapun hebat suasana di luar, tapi kalau kondisi basic kita di keluarga, kita punya mental bagus, mental soleh dan lain sebagainya, maka nanti kita tidak akan khawatir untuk meletakkan anak kita di mana saja. Maka dia jadi akan asbab kebaikan untuk orang lain. Yang penting basicnya tadi itu.
1: Yeah.
0: Kalau kita basicnya kita udah perkuat dengan terbiasa Allah tadi, ya, insya Allah anak kita dimanapun, maka bukan dia yang terbawa, maka dia akan membawa orang lain ke kebaikan.
1: Baik.
0: Wallahualam.
1: Ya, berarti lingkungan juga sangat berpengaruh ya Pak ya. Jadi pondasi awal dalam pendidikan anak dalam perspektif Islam, bagaimana kita bisa menumbuhkan tadi sejak dini, sejak dilahirkan, sejak kecil hingga besar ya Pak ya, dalam memperkuat tadi bagaimana tujuan tarbiyatul aulad ini bisa tercapai dengan baik. Dan bagaimana Pak kalau kehidupan kita ini kan pasti komunikasi kita yang paling penting gitu ya Pak. Jangan sampai miskomunikasi, jangan sampai bahasa kerennya silent treatment dengan anak gitu ya Pak ya. Nah kalau seperti itu bagaimana Pak? Mungkin ada pesan juga yang disampaikan khusus untuk semua pendengar yang mendengarkan kita di kesempatan pagi hari ini, pentingnya komunikasi antara kita sebagai orang tua dan juga anak Pak. Silakan.
0: Ya, komunikasi dengan anak ini yang setiap kita mesti harus belajar ya. Ya, kalau kami diarahkan Bapak Ibu ya, prakteknya itu maka wasyawirhum fil amr. Jadi gunakanlah musyawarah dalam setiap urusan kita. Jadi gunakanlah musyawarah dalam urusan kita. Bukan perintah tapi musyawarah. Ya. Jadi perintah kita melalui kesepakatan musyawarah. Contohnya, nah nanti mau sekolah di mana? Ditanya anak nih, ditanya baik-baik, nanti mau sekolah di mana? Udin, oh apa maksud dan tujuannya? Kadang-kadang anak tidak tahu juga maksud dan tujuannya. Oh, maksud dan tujuannya ini. Kita kasihkan gambaran juga. Nanti, jadi sehingga mengambil keputusan dan sebagainya, berbicara dengan anak ini dengan pemahaman yang betul. Ketika dia dengan pemahaman yang betul, kita konsep, bahkan kalau bisa ada satu waktu ya di dalam rumah tangga kita ini ada waktu khusus musyawarah. Musyawarah itu tidak rapat resmi, tapi bisa kita bincang-bincang suami, istri, dan anak. Misalnya pagi-pagi Hanif saya di teras rumah nih, biasa saya ngobrol sore, anak biasa ngobrol pagi kan. Jadi satu hari itu diprogram. Hari ini kita mau masak apa nih? Ya, jadi nggak ibu sendiri yang mikirin. Itu kan salah satu program yang pasti dalam kehidupan. Kalau belajar kan belum tentu ya. Kalau makan tuh pasti ya. Nah itu juga anak tuh banyak menjadi problem. Makan tuh menjadi problem. Hari ini kita makan apa? Hari ini ditanya dalam musyawarah tuh, apakah hari ini udah ada baca Quran? Kemarin berapa baca Qurannya, berapa juz, berapa halaman? Kemarin ada belajar sekolah nggak? Ada belajar sekolah nggak? Ada yang bisa dibantu? Jadi kita menawarkan diri bantuan kepada anak. Nah, anak Bu, kalau kita menawarkan diri, kalau kita menawarkan bantuan, ya kan? Kalau kita memberikan solusi ketika ada dia kerusuhan, maka nanti segala sesuatu dia akan cerita kepada kita. Nah yang bahayanya sekarang anak-anak kita ini lebih suka cerita kepada kawan yang dalam tanda kutip pengalamannya jauh di bawah orang tuanya, tapi dia enggan cerita dengan orang. Maka dia, maka komunikasi tadi yang kita sebutkan, Ibu katakan bagaimana caranya, maka kita, komunikasinya dibangun dengan asas musyawarah. Jadi bila perlu malam duduk kita musyawarah, nah, besok nih apa planning kita, nanti besok malam gitu lagi, besok nih apa planning kita, nanti besok malam. Jangan biarkan anak kesehariannya tidak kita respon. Bu, tadi saya ketemu ini, tadi ketemu guru ini, oh susah sekali pelajarannya, oh tadi kawan tadi itu begini. Gimana? Nah, nanti dalam itu ketika menjelang setelah sholat isya, kita tanya, gimana di sekolah menyenangkan tadi? Nah, beda, nanti beda umur, beda pertanyaannya. Tapi asasnya kita hidupkan musyawarah di rumah kita.
1: Baik. Ya baik, berarti kita harus bisa membangun musyawarah kecil kita bersama keluarga ya Pak. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa masuk ke dalam tantangan pendidikan anak di era modern saat ini. Terkadang anak-anak punya watak-watak yang berbeda-beda ya Pak ya, karakter yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, dikit-dikit dimarahin nangis gitu ya. Ada yang juga punya mental yang kuat gitu ya Pak ya. Nah kalau saat ini banyak sekali hal-hal yang dapat kita perhatikan, baik itu dengan peran orang tua dalam tarbiyatu aulad yang sudah Bapak sampaikan. Semoga saja bisa menjadi informasi juga untuk semua pendengar yang mendengarkan melalui RRI Sanggar juga Antikong. Terakhir Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan dan juga hal-hal yang mungkin saat ini sudah kita perhatikan, apalagi ini calon-calon ataupun pasangan pasutri yang baru saja memulai rumah tangga dan juga bagaimana bisa mendidik anak dalam perspektif Islam yang baik. Silakan Pak.
0: Ya baik. Jadi yang pertama, tidak ada kata terlambat untuk supaya kita mempunyai keturunan duriyah yang soleh dan soleh. Yang pertama mesti diniatkan. Tidak ada kata terlambat. Nah, apabila yang anaknya belum menikah, kita carikan yang doa minta yang soleh dan soleh. Apabila anak kita sudah menikah, maka kita ingatkan selalu dalam rumah tangga didasari dengan iman dan takwa, serta hari-hari bertambah ilmu dan bertambah iman. Ketika dia sudah punya janin, dia hamil, maka kita ingatkan juga anak kita supaya menjaga amalan ketika dia misal kehamilan. Setelah itu ketika anak kita sudah lahir, kita ingatkan juga supaya melewati fase-fase yang seharusnya sudah dilewati yang tadi diceritakan. Jadi mudah-mudahan tidak ada kata terlambat pokoknya. Aduh, terlambat dong kalau gitu kan. Aduh, saya waktu itu bikinnya nggak pakai doa nih. Nggak. Nggak ada kata terlambat. Bismillah, nggak ada kata terlambat. Karena semuanya bisa, lapir mudbrom itu bisa kita rubah dengan doa. Ya kan? Pokok banyak-banyak doa. Ada cerita satu Imam Suyuti, dia punya banyak anak jadi ulama semua. Ya kan? Doa terus untuk anaknya, doa terus untuk anaknya. Ya kan? Doa. Satu anaknya ini bandel sekali. Bandel sekali. Maka satu saat malam ini dia udah pasrah dan doa. Ya Allah, kalau anak aku ini susah ya Allah, enggak mau taat ya Allah padamu ya Allah. Udah ya Allah, matikan aja ya Allah. Sampai gitu doanya. Kedengaran sama anaknya. Pagi-pagi anaknya hilang. Hilang. Datang-datang udah 15 tahun kemudian. Rupanya pas dia menghilang tuh dia belajar pergi dengar doanya daripada ayahnya tuh, dia pergi belajar ke Maghrib sana, ke Maroko. Maka pulang-pulang pun jadi orang sekolah, jadi ulama besar juga. Nah, jadi jangan lupa doa untuk anak, untuk cucu, banyak-banyak. Banyak-banyak saudara. Dan masih banyak ini, amal-amal lain. Suka mengundang orang, orang-orang soleh sering kita beri, beri jamuan, beri makan. Dalam satu minggu, dalam satu bulan tuh, adalah kita bingkisan. Caranya apa? Kita hadiahkan makanan kepada ulama. Ya kan? Minta doa ulama. Nanti insya Allah anak kita jadi ayam soleh. Insya Allah.
1: Insya Allah. Ya, dari apa yang disampaikan Pak Wiharto ini menjadi satu hal yang terpenting. Karena dalam tarbiyatul aulad ini disampaikan ini bahwa kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar ya Pak, yang harus kita jalankan oleh setiap orang tua muslim. Karena pendidikan anak dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan anak yang cerdas, tetapi juga membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih Pak penyampaiannya di kesempatan pagi hari ini. Nanti semoga kita dapat jumpa lagi di kesempatan mendatang, berbagi ilmu, berbagi informasi, dan juga bagaimana cara kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat ya Pak, bukan untuk diri kita, orang tua, dan juga untuk bangsa, negara, dan juga agama. Terima kasih Pak, nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sehat-sehat Pak, kita jumpa lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar Mutiara Pagi Islam terkait juga dengan Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak secara Islam yang disampaikan oleh Wiharto, Guru Mansanggau. Ya, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, karena dengan pendidikan yang baik, penuh kasih sayang, keteladanan, dan nilai-nilai Islam, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan menjadi penyejuk bagi orang tua di dunia maupun di akhirat. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau dan Entikong. Anda masih menyimak kami di kesempatan pagi hari ini.

Dengan demikian Mutiara Pagi selama edisi hari ini, selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: yang masyarakat kecilnya yang diharapkan, karena mungkin kenapa barang pun melambung naik, karena bahan baku sudah mulai supply ke pasar, sampai saat ini pun masih ada stoknya di kita. Jadi memang
1: Warta pagi selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Peringat kami mulai dengan informasi pertama. Kepala Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan pendistribusian minyak kita telah dilakukan ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sanggau. Penyaluran diprioritaskan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.
2: Kepala Perum Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan pendistribusian minyak kita telah dilakukan ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sanggau. Penyaluran diprioritaskan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Ia menjelaskan penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pasar. Saat ini ia menyebut stok minyak kita di gudang Bulog sekitar 20 ribu liter untuk suplai dua kabupaten, yakni Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Kartika menambahkan, kebutuhan minyak kita di Sanggau dan Sekadau cukup besar. Ia memperkirakan sekitar 30 ribu hingga 40 ribu liter minyak kita harus tersedia setiap bulannya.
0: Kita sudah mulai supply ke pasar, sampai saat ini pun masih ada stoknya di kita. Jadi memang untuk saat ini minyak kita memang kita fokus ke pasar SP2KP sama pasar-pasar lainnya. Itu memang yang diutamakan. Karena tujuannya itu kan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan minyak kita. Nah, untuk minyak ini karena ada program DMO dari pemerintah, minyak kita ini sekarang kita ada sekitar 20 ribuan liter untuk suplai dua kabupaten, kan? Sekadau dan Sanggau.
2: Kartika berharap distribusi minyak kita tetap berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan jika menemukan kendala dalam penyaluran di lapangan. Mulandari melaporkan.
1: Kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dinilai semakin membebani masyarakat kecil di Kabupaten Sanggau. Salah seorang warga Sanggau, Wida, menyampaikan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dinilai semakin memberatkan masyarakat kecil di Kabupaten Sanggau. Salah seorang warga Sanggau, Wida, menyampaikan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai kenaikan harga membuat pedagang dan petani kesulitan menyesuaikan biaya produksi. Ia menambahkan pengeluaran rumah tangga juga meningkat karena harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya terus naik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi semangat masyarakat dalam bekerja, terutama di sektor pertanian. Tingginya harga pupuk dan biaya transportasi dinilai membuat beban petani semakin berat.
0: Ya, kita yang masyarakat kecilnya yang diharapkan, karena mungkin kenapa barang pun melambung naik, karena bahan baku dari pelas minyak, dari semuanya minyak makan, minyak bensin, semuanya gitu ya. Karena banyak kenaikan, jadi mereka pun menjeritnya tuh harapannya mudah-mudahan si bahan seperti minyak atau plastik, minyak bensin tuh bisa turun gitu, biar masyarakat tuh tidak mengalami apa namanya tuh, jadi malas lah ngapain juga gitu kan petani gitu, untuk beli pupuknya mahal, untuk bensin itunya kalau misalkan mau nukang apa namanya untuk pengebunnya makan-makannya itu kan pada mahal gitu.
2: Ia berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok dan BBM agar kondisi ekonomi kembali stabil. Penurunan harga dinilai penting untuk meringankan beban masyarakat kecil dan menjaga daya beli warga. Mulandari melaporkan.
1: Pendengar, Polsek Meliau bersama Balai Penyuluhan Pertanian melakukan pengecekan lahan dan pengambilan sampel jagung di Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Meliau Ibtu Supar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan instansi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Selain itu juga, sebagai persiapan jelang panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 pada 16 Mei mendatang. Dari hasil pengambilan sampel menggunakan metode ubinan, estimasi produksi jagung pepilan kering mencapai 7,97 ton per hektar dengan total perkiraan panen sekitar 23,73 ton dari lahan seluas 3 hektar. Ia berharap hasil panen raya dapat meningkat produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di wilayah Kuala Buayan. Peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi momen penting bagi umat Kristen di GKNI Antokia Sanggau untuk memperteguh iman dan komitmen dalam melayani Tuhan. Melalui pesan ini, jemaat diajak untuk tetap setia menanti kedatangannya yang kedua kali dengan penuh semangat dalam memberikan Injil.
3: Momentum peringatan kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai ajakan bagi umat untuk tetap setia dan sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi umat Kristen di GKNI Antokia Sanggau. Gembala Sidang GKNI Antokia Sanggau, Pendeta Haris menyampaikan kasih Tuhan kepada jemaat harus diwujudkan melalui kehidupan yang semakin tekun dalam pelayanan. Yang mengatakan kenaikan Yesus ke surga bukan berarti Tuhan meninggalkan umatnya. Menurutnya, Yesus telah memberikan janji akan datang kembali untuk membawa umat percaya bersamanya. Pendeta Haris juga mengungkapkan, selama menantikan kedatangan Tuhan, umat diajak untuk semakin giat melayani dan memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari panggilan umat percaya sebagai saksi Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari.
4: Jadi, hari peringatan kenaikan Yesus Kristus ini punya makna yang tadi telah disampaikan di dalam khotbah, itu Yesus memang naik ke sorga. Tetapi Yesus tidak meninggalkan kita. Dia katakan, Tuhan meninggalkan janji yang pertama, dia akan datang kembali. Jadi tidak tinggalkan umatnya begitu saja. Dan pada waktu dia kembali, dia akan membawa kita bersama dia. Naik ke atas awan-awan, ke tempat Tuhan yang sudah sediakan.
3: Pendeta Haris menambahkan, pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Karena itu, umat diajak tetap setia dalam iman dan pelayanan sambil menanti penggenapan janji Tuhan. Dr. Frandi melaporkan.
1: Pendengar, memasuki musim dengan potensi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Sanggau meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana alam. Langkah antisipasi dilakukan melalui penyiapan personil serta sarana-prasarana untuk penanganan banjir, longsor, badai hingga kebakaran hutan dan juga lahan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau menyatakan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Sanggau. Berbagai sarana dan prasarana penanggulangan bencana telah disiapkan untuk mengantisipasi kejadian seperti banjir, tanah longsor, badai, dan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Seksi Pencegahan BPBD Sanggau, Christian Hendro, mengatakan pihaknya terus meningkatkan kesiapan personil dan peralatan guna menghadapi situasi darurat bencana. Menurutnya, berdasarkan kajian risiko bencana, Kabupaten Sanggau masuk dalam kategori sedang terhadap 6 potensi bencana, yakni karhutla, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan gempa bumi.
6: Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau, untuk saat ini kami BPBD sudah siap dengan kejadian bencana yang ada di Kabupaten Sanggau. Kami sudah membuat surat edaran bupati terkait SK siaga Batingsor maupun SK siaga Karhutla. Dan kesiapan kami dalam hal ini, teman-teman di Pusdalop itu standby 1x24 jam, yang bisa dihubungi di media call center, dan sarana prasarana yang kami miliki juga sudah siap apabila terjadi bencana, baik itu banjir, kebakaran hutan, dan lain sebagainya.
5: Christian Hendro menambahkan, berdasarkan data historis, bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Sanggau yaitu bencana banjir. Christian Hendro mengungkapkan, sejumlah wilayah yang kerap terdampak diantaranya Kecamatan Tain Hulu, Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam, Beduai, Kembayan, Bonti, dan Kapuas, sehingga masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama saat curah hujan tinggi. Eko Karjuan melaporkan.
1: Hasil pengawasan Balai POM Sanggau masih didominasi temuan produk pangan. Kepala Balai POM Sanggau, Erik Budianto Tampobolan, mengatakan produk pangan yang ditemukan umumnya sudah melewati masa kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan. Selain produk kadaluarsa dan kemasan rusak, BPOM Sanggau juga masih menemukan sejumlah produk pangan tanpa izin edar. Temuan tersebut menjadi perhatian BPOM untuk terus memperkuat pengawasan di lapangan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bulog Sanggau prioritaskan pasar untuk distribusi minyak kita. Kenaikan harga kebutuhan pokok bebani masyarakat Sanggau. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera bagi kita semua.
4: Om Swastiastu.
5: Namo Buddhaya.
6: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
7: Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 6 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar, kita langsung saja meluncur via Zoom dengan rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sambas, RRI Sanggau, dan juga RRI Sintang. Tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan di sana, ada Riko, Faisal, Sri Wahyudi dan juga EL.
2: Pagi, selamat pagi kawan-kawan semuanya.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, selamat pagi, sehat selalu ya di hari Jumat ini, long weekend gitu ya. Long weekend dari studio maksudnya ya.
2: Bagi yang long weekend ya, bagi kita tetap.
1: Tapi masih ramai kan di Sintang, Bung Riko?
2: Ramai fluktuatif sih, karena memang banyak event-event yang diselenggarakan. Nah ini yang buat ramai.
1: Baik, mungkin informasi awal kita kabari dulu pendengar ya untuk cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satkar. Bagaimana Bung Riko di Sintang?
2: Nah kalau di Sintang kita sedih ya, karena hujan dari tadi malam mengguyur Sintang dan sekitarnya sejak pukul lebih kurang 21 lewat sampai pagi ini masih mendung banget, kemudian hujan rintik-rintik juga masih terus mengguyur Sintang dan sekitarnya, dan ini tentu membuat long weekendnya juga terganggu nih Fatih ya. Jadi orang nggak bisa leluasa keluar ruangan, tapi mudah-mudahan siang bisa cerah sehingga sore hari bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin menikmati sudut-sudut indah kota Sintang yang luar biasa. Pantauan lalu lintas ini sangat lengang melintasi jalan JC Pongrai.
1: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Entikong. Bagaimana situasi terkini di Entikong, rekan Faisal?
4: Ya, kalau di Entikong ini rekan Fatih, pagi hari ini masih cukup dingin ya untuk suhu di luar ruangan dan juga

0: Gerimis karena dari kemarin sore di wilayah Sanggau dan sekitarnya juga diguyur hujan dengan intensitas sedang, angin juga lumayan kencang ya, sampai tadi pagi juga masih hujan ya dengan intensitas sedang. Jadi beberapa hari ini juga cuaca kadang-kadang panas, tiba-tiba saja hujan gitu ya di wilayah Sanggau. Dan untuk lalu lintas aman lancar karena libur kali ya, jadi agak sepi nih kayaknya dari kemarin.
1: Baik, libur jadi agak sepi. Betul. Ya. Kita ke Sambas rekan El di sana, bagaimana kondisi terkini?
2: Baik, untuk di kota Sambas ini hampir sama lah ya dengan di Sintang, Sanggau dan juga Entikong. Dan memang dari tadi malam gitu ya, itu hujan cukup deras juga. Kemudian pagi hari ini matahari belum terlihat begitu cerah ya, masih tertutup awan juga. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas ini masih terpantau cukup lengang, berhubung ini juga long weekend begitu juga ya. Jadi memang untuk aktivitas warga ini masih belum terlihat padat seperti biasanya, Patih.
1: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda di Sambas ya. Kemudian begitupun di Kota Pontianak, pendengar, dari semalam juga turun hujan ya di Kota Pontianak dan menyisakan mendung ya di pagi hari ini. Dan hingga saat ini juga kondisi cuaca masih berawan di Kota Pontianak dengan suhu 26 derajat Celcius. Pantauan lalu lintas kami pantau dari laman CCTV pengawas lalu lintas di sub Kota Pontianak, di mana lalu lintas juga sudah tampak ramai ya pendengar di Jalan Ahmad Yani, tepatnya Tugu di Guli, dan juga dipadati oleh masyarakat yang sudah mulai berolahraga menjelang long weekend kali ini. Itu dia pendengar informasi awal dari masing-masing Satker. Kemudian kita akan masuk ke informasi pertama dari RRI Pontianak. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Jelang Idul Adha pendengar ya, tentunya antisipasi PMK dan juga karantina Kalbar, ini juga pengawasan untuk hewan kurban, di mana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak konsumsi jelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Karantina Kalbar Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan, pengawasan, hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke Kalimantan Barat. Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kemudian ada juga penyakit brucellosis yang diantisipasi, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk, Karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat. Itu dia pendengar informasi awal yang kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kami bergeser ke RRI Sambas. Rekan kami EL di sana akan melaporkan kenaikan harga telur di Pasar Pagi Jagur capai 7,69%. Stok bahan pokok dipastikan aman. Selengkapnya silakan rekan EL.
2: Baik, untuk harga telur ayam ras di Pasar Pagi Jagur, Kecamatan Sambas ini memang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kalau berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, harga telur ini naik dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogramnya, atau kalau dipresentasikan ini sekitar 7,69%. Meskipun ini terjadi kenaikan harga telur, dari pemerintah daerah juga memastikan bahwa kalau untuk stok kebutuhan pokok di pasar tradisional ini masih dalam kondisi aman dan juga terkendali. Pemantauan rutin terus dilakukan juga untuk memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Kepala Bidang Perdagangan Duskumindag Sambas, Suparno, mengatakan kenaikan harga telur ayam ras ini masih bersifat fluktuatif dan belum berdampak terhadap ketersediaan barang. Dan dia juga menyatakan seluruh kebutuhan

0: Bahan pokok sejauh ini masih tersedia dengan baik di pasar tradisional di Kabupaten Sambas. Kemudian di tengah kenaikan harga telur, sejumlah komoditas lain ini justru mengalami penurunan harga. Seperti bawang merah, ini tercatat turun dari Rp50.000 menjadi Rp43.333 per kilogramnya. Kemudian bawang putih ini turun dari Rp39.333 menjadi Rp38.667 per kilogramnya. Kemudian untuk harga beras premium, gula pasir curah, minyak goreng curah, serta cabai merah keriting ini masih terpantau stabil. Lebih lanjut, Suparno juga mengatakan perubahan harga kebutuhan pokok ini juga dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan harian. Menurutnya pemerintah daerah ini terus melakukan monitoring agar tidak terjadi lonjakan harga yang dikhawatirkan nantinya juga dapat membebani masyarakat. Kemudian dia juga mengimbau kepada warga tentunya untuk tidak panik menghadapi perubahan harga selama distribusi dan stok barang dan itu tetap terjaga. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Pati.
1: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Sintang, pendengar, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mengajak seluruh satuan pendidikan untuk aktif mencegah aksi perundungan di lingkungan sekolah guna menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Selengkapnya akan disampaikan rekan Rico.
2: Betul, memang masalah bullying atau perundungan ini tanggung jawab bersama bukan hanya pihak sekolah maupun orang tua, tapi dimanapun anak berada kita wajib untuk memberikan pemahaman. Nah, Fatih dan juga pendengar, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ini mengajak dukungan kepada semua pihak untuk mencegah tindakan bully yang dilakukan di lingkungan sekolah, dan tentu ini tidak boleh terjadi dimanapun berada termasuk di Kabupaten Sintang. Itu salah satunya dengan cara memberikan suasana keakraban dan juga kekeluargaan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga di tempat anak-anak bermain biasanya. Dan dalam hal ini, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni, beliau menyatakan bahwa tindakan bullying ini tidak bisa terjadi, yaitu tindakan bullying ini bisa terjadi memang karena ada perbedaan suasana di rumah dan juga di sekolah. Nah, untuk itu, dirinya menyatakan bahwa pentingnya pendidikan etika, moral yang memang menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, kemudian tumbuhnya kecintaan, sehingga yang namanya bullying, bully membuli ataupun tindakan kekerasan itu tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu penting orang tua, guru, keluarga untuk saling bahu-membahu memberikan contoh teladan yang baik bagaimana cara mendidik anak, bergaul sesama anak, sehingga keakraban dan kekeluargaan itu saling terisi dengan baik dan saling menyayangi satu sama lain. Saya yakin kita semua tidak ingin, jangankan anak-anak, seusia kita juga tidak boleh terjadi yang namanya perundungan ya atau bully. Semoga Sintang aman terkendali seluruh Kalimantan Barat umumnya. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Rico atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Ntkong, BPOM Sanggau masih sering temukan produk pangan tidak layak. Selengkapnya bagaimana? Silakan Faisal.
3: Iya Fatih, hasil pengawasan Balai POM Sanggau masih didominasi temuan produk pangan. Kepala Balai POM Sanggau Erik Budianto Tampu Bolon mengatakan produk pangan yang ditemukan umumnya sudah melewati masa kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan. Selain produk kadaluarsa, pendengaran juga pemirsa, dan juga kemasan rusak, Erik mengungkapkan pihaknya juga masih menemukan sejumlah produk pangan tanpa izin edar. Temuan tersebut menjadi perhatian BPOM untuk terus memperkuat pengawasan di lapangan. Selain itu, produk pangan, ia juga memastikan hingga saat ini belum ditemukan obat-obatan kadaluarsa maupun ilegal dari hasil pengawasan yang dilakukan BPOM Sanggau. Kendati demikian, pihaknya tetap memperketat pengawasan terhadap produk obat-obatan yang beredar. Fatih dan juga rekan-rekan, pengawasan terhadap produk obat dan makanan dilakukan secara rutin oleh BPOM Sanggau. Disebutkan pihaknya mengintensifikasikan pengawasan pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntkong. Kemudian kita bergeser ke RRI Sanggau. Informasi akan disampaikan rekan kami Sri Wahyudi mengenai lindungi konsumen di Sperindakop Sanggau gelar sidang tera timbangan. Selengkapnya silakan Sri Wahyudi.
4: Iya, Fatih dan juga pendengar, di mana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau menggelar sidang tera timbangan perdana di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kecamatan Kepuas, Kabupaten Sanggau. Kabid Perdagangan di Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Nurtiati juga menyampaikan bahwa sidang tera timbang ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan transaksi jual-beli di pasar tradisional berjalan dengan adil. Ia juga menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir kegiatan sidang tera ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sanggau. Disebutkan pemeriksaan timbangan hanya dilakukan di UPTD terdekat karena kini pemerintah juga memiliki tenaga penera sehingga sidang tera juga bisa kembali dilakukan secara langsung di lapangan. Dikatakan pemeriksaan timbangan juga ditargetkan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau. Karena melalui kegiatan ini, Nurtianti juga menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh alat ukur milik pedagang sesuai juga dengan standar dan tidak merugikan masyarakat. Ia berharap pelaksanaan sidang tera ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional. Demikian Fatih, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyudi atas laporan Anda dari Sanggau. Dan untuk Anda pendengar yang sedang menyimak kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda di long weekend kali ini. Silakan pendengar, dan setelah ini kami masih akan kembali temani Anda tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan kita masih lanjutkan kabar dari Kalbar edisi hari ini 15 Mei 2026. Kali ini informasi olahraga kami hadirkan dari RRI Pontianak pendengar dari ajang AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat. Menghadirkan pertandingan-pertandingan sengit di hari pertama. Dua laga pembuka mempertemukan Jakarta Bayangkara Presisi melawan Zaik dari Kazakhstan, serta Hyundai Capital Skywalker dari Korea Selatan menghadapi Al Rayyan SC. Dan kedua pertandingan berlangsung ketat pendengar dan menyuguhkan permainan berkelas. Bermain di hadapan publik sendiri di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Jakarta Bayangkara Presisi sukses mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan Zaik dengan skor 3-1. Tim tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan. Kombinasi serangan dari Keita dan juga Farhan Halim mampu menembus pertahanan lawan. Meski sempat kehilangan set kedua, Bayangkara kembali bangkit dan mengunci kemenangan di set keempat. Usai pertandingan, Farhan Halim mengakui laga perdana tidak mudah ya karena faktor tekanan, namun timnya mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan. Pada pertandingan kedua, tim asal Korea Selatan Hyundai Capital Skywalker juga meraih kemenangan 3-1 atas wakil Qatar Al Rayyan SC. Hyundai Capital sempat tertinggal di awal laga namun mampu membalikkan keadaan berkat pertahanan solid dan serangan cepat yang efektif. Sempat kehilangan di set ketiga, mereka kembali tampil dominan dan menutup pertandingan di set keempat. Hasil ini menjadi modal penting bagi kedua tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di turnamen AVC Men's Volleyball Champions League 2026 yang masih akan berlangsung di Kota Pontianak. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berada di Kota Pontianak, boleh nih sambil menyaksikan AVC Men's Volleyball Champions League 2026. Karena kapan lagi ya kita bisa menonton volley begitu ya dari tingkat Asia dan juga banyak sekali atlet-atlet dari luar Indonesia yang hadir juga di Pontianak hari ini pendengar. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke Sambas. Rekan kami El akan melaporkan Pemda Sambas terima sertifikat KIK untuk lagu Cik-Cik Periuk. Selengkapnya silakan El.
1: Pemerintah Kabupaten Sambas ini resmi menerima sertifikat kekayaan intelektual komunal untuk lagu daerah ataupun juga lagu tradisional berjudul Cik-Cik Periuk. Dan sertifikat ini menjadi bentuk pengakuan negara sekaligus juga perlindungan hukum terhadap salah satu warisan budaya yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat Sambas. Untuk penyerahan sertifikat dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Hairizon, didampingi oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Bupati Sambas Satono di Pontianak pada Selasa kemarin, 12 Mei 2026. Dan momen tersebut ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaga identitas budaya daerah agar tetap diakui dan juga terlindungi. Bupati Sambas Satono mengatakan pihaknya ini merasa bersyukur atas diterimanya sertifikat KIK ataupun juga kekayaan intelektual komunal untuk lagu tradisional Cik-Cik Periuk yang selama ini juga telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sambas. Lebih lanjut juga dia mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap kekayaan budaya yang tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian dia juga menyatakan bahwa jenis kekayaan intelektual yang diterima Kabupaten Sambas ini termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional ataupun juga EBT, dan sertifikat ini dinilai memiliki fungsi penting dalam melindungi karya budaya leluhur dari potensi klaim pihak asing maupun juga penyalahgunaan secara komersial, sehingga warisan seni khas Sambas tetap lestari dan memiliki perlindungan hukum. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Erol atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Entikong bersama rekan kami Faisal. Di sana akan melaporkan DPRD Sanggau. Ingatkan potensi lonjakan pengajuan izin tanah negara. Selengkapnya silakan Faisal.
2: Iya, benar sekali rekan Fatih. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain menilai rancangan peraturan daerah tentang izin membuka tanah negara atau IMTN yang disusun pemerintah Kabupaten Sanggau merupakan langkah positif untuk menata administrasi pertanahan. Menurutnya, regulasi ini dapat mendukung penataan peta tanah, tata ruang wilayah, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Ia menyebut penerapan aturan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Dikatakan kesiapan sumber daya manusia untuk menangani pengajuan izin dalam jumlah besar merupakan salah satu poin penting yang harus disiapkan dengan baik. Selain kesiapan sumber daya manusia, ia menyoroti potensi beban biaya yang akan ditanggung masyarakat dalam proses pengurusan izin. Menurutnya, biaya pembuatan IMTN hingga penjualan sertifikat hak milik perlu diperhitungkan agar tidak memberatkan warga. Zulkarnain juga menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas kembali substansi aturan tersebut melalui pembahasan lanjutan bersama Pansus A. Ia berharap regulasi yang diterbitkan nantinya benar-benar tepat, tidak menimbulkan polemik dan mampu mencegah tumpang tindih hak atas tanah di masyarakat. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Riko Saputra akan melaporkan pengurus Perhimpunan Perempuan Dayak Kabupaten Sintang resmi dilantik guna memperkuat peran dan eksistensi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya silakan Riko.
3: Baik, Hendrika resmi yaitu memimpin DPC Perhimpunan Perempuan Dayak atau P2D Kabupaten Sintang untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Di mana Fatih dan juga penonton kita melalui YouTube RS Sintang, pelantikan ini dilakukan oleh Ketua DPD P2D Kalimantan Barat yaitu Franciscus Edawati di Pendopo Bupati Sintang, di mana pelantikan ini dilakukan pada hari Sabtu, tepatnya 9 Mei 2026. Adapun untuk susunan kepengurusan yang telah dilantik, yakni Hendrika sebagai ketua, lalu ada Sum Julia sebagai sekretaris, dan Eva Apriandes ini sebagai bendahara. Pada kesempatan tersebut, Hendrika selaku ketua DPC P2D Sintang yang baru saja dilantik, beliau menyatakan bahwa kesiapan pihaknya yaitu untuk bekerja menjalankan visi-misi, program organisasi dan juga komitmen yaitu dalam melestarikan adat istiadat sekaligus juga ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan Dayak. Dan dengan adanya kepengurusan dan sudah diresmikan ini tentu kedepannya akan melakukan terobosan-terobosan baru membuktikan bahwa perempuan Dayak yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya tentu bisa berperan aktif dalam segala hal baik itu pembangunan. Dan dia menyatakan bahwa akan membentuk yaitu kepengurusan P2P di setiap kecamatan yang ada di Sintang yaitu di 14 kecamatan. Dengan harapan demikian maka ini akan berperan aktif untuk kemajuan Kabupaten Sintang di semua lini termasuk di lini pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Satu titipan pertanyaan, bagaimana dengan perayaan Hari Jadi Kota Sintang di sana, Riko?
3: Ya, hari perayaan Kota Sintang jadi pengunjung di stan pameran begitu ya, ekonomi kreatif dan juga kuliner yang ada di Stadion Bandung Sintang tidak pernah sepi. Tadi malam aja ramainya luar biasa. Bagaimana lagi nanti kalau malam penutupan karena ada juga hiburan dari Bin Bagindas. Ini memang luar biasa. Karena pengunjung bukan hanya Sintang saja, Fatih, tapi yeah, dari Skadau, bahkan dari Sanggau begitu ya, dari Melawi, Kabupaten Kepulauan banyak sekali berdatangan. Dan ini memang atmosfer bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali UMKM yang mungkin sebelumnya sempat lesu. Itu baik, Fatih.
0: Baik, terima kasih ya update-nya dari Hari Jadi Kota Sintang, pendengar ke-664 ya kan. Baik, selanjutnya kita akan ke Sanggau, pendengar rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan pendataan tanah dorong optimalisasi PAD Kabupaten Sanggau. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
4: Ya, betul sekali Fatih, di mana pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Wahyu Pralihanti menjelaskan bahwa pendataan ulang objek pajak ini menjadi langkah penting untuk memperbaharui data lahan dan juga bangunan untuk memperbaharui bangunan milik masyarakat. Karena menurutnya pembaruan data ini juga dapat meningkatkan pendataan asli daerah dari sektor pajak dan juga pertanahan. Ia juga mengatakan pendataan ulang dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi fisik objek pajak yang selama ini belum tercatat, di mana data tersebut juga menjadi data penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Karena menurutnya, perubahan data objek pajak juga akan berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor lain. Nah, salah satunya yaitu berasal dari proses pengurusan sertifikat hak milik oleh masyarakat melalui instansi pertanahan. Ia juga menambahkan pendataan ini dilakukan untuk memastikan seluruh objek tanah dan bangunan tercatat sesuai dengan kondisi terkini, dengan harapan langkah tersebut juga dapat memperkuat akurasi data sekaligus mendorong optimalisasi penataan asli daerah secara berkelanjutan. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 15 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan.
3: Siap, terima kasih kembali. Jangan lupa berolahraga ya, apalagi kalau poli Fatih boleh banget tuh.
0: Akan direncanakan, nanti kita buat klub ya.
3: Boleh, antar RI ya, kan ada lima nih, Sintang, Pontianak, Entikong, mana lagi Sambas. Wah, pas nih kan.
2: Satu
3: boleh.
2: Lagi bang, enam dia.
3: Oh iya,
0: boleh. Nanti kita ajukan dulu ke Korwil, baik. Okay. Dan itu dia pendengar Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Untuk Anda yang ketinggalan dapat menyimak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Baik, berikan usai sudah kebersamaan kita dalam program Sedikasi Kabar dari Kalbar Korea. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk...

0: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengan Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Yang tadi kita sudah mendengarkan berbagai informasi ya, pendengar, sudah dihadirkan rekan-rekan kami di RRI Sanggau, kemudian RRI Pontianak, RRI Sintang, dan juga RRI Sambas. Dan pendengar, semoga dari informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami dalam kabar dari Kalbar tadi ya, dapat menambah informasi harian kita, yang mana bisa menjadi bahan referensi ya pendengar, untuk menjadi obrolan di tengah tongkrongan ya, ataupun juga untuk memperkaya informasi di kita hari ini. Dan juga pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berkabut ya pendengar, cukup tebal juga. Jadi kita menghimbau untuk para pendengar yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap fokus, dan kemudian sebaiknya dinyalakan lampu senja ya, itu untuk menjadi sinyal ya bagi pengendara lainnya. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, dalam Warta Sentral. Dan juga nanti pendengar, di pukul 7.30 hingga jelang pukul 8, kemudian pukul 8 hingga pukul 9, kita akan relay ke Sanggau dalam program Opini Publik dan juga Sanggau Menyapa. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
3: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
4: kecil besar,
3: daging,
4: ya.
3: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
1: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
5: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh...